0: dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar Rp1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik

0: Keuangan Negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ano Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awal kan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
6: Harapannya kepada ketua terpilih
5: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
3: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ano Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan Khusus.
8: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
8: 100 gigawatt kita akan benar-benar

0: menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
1: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MWp. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GWp tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
2: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
1: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
3: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
1: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
6: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia.

0: Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting, pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
1: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas.

0: jalan pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadi Adi Sundia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
2: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
2: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memastikan ketersediaan beras di Sumatera Selatan dalam kondisi aman dengan stok di gudang mencapai 116 ribu ton. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumatera Sumsel Babel Isan di Palembang mengatakan stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Ia menjelaskan, ketersediaan beras yang cukup di Sumatera Selatan juga memungkinkan Bulog untuk menyalurkan sebagian stok ke sejumlah provinsi sekitar yang membutuhkan tambahan pasokan. Saat ini, pihaknya juga tengah mendistribusikan beras ke Jambi, Bengkulu, dan Riau. Pengiriman dilakukan dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan, yakni sekitar 500 ton hingga 1000 ton beras. Penyaluran tersebut pendengar dilakukan untuk membantu menjaga ketersediaan beras di daerah yang membutuhkan, sementara Sumatera Selatan memiliki stok yang relatif mencukupi. Pada hari ini di Palembang menyapa pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan membahas satu tema yang cukup krusial untuk kita semua, yaitu mengenai distribusi beras. Distribusi beras bantuan, maksud kami, seberapa efektif juga untuk menjangkau penerima desil. Bersama tiga narasumber kita dari Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel, Renato Horison. Selain itu ada juga Kabid Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Ramdoni Iqbal. Dan Statistik Media BPS Provinsi Sumatera Selatan, Zahira. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena

yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Palembang menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beras ini merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting. Bagi rumah tangga, kenaikan harga maupun keterbatasan akses terhadap pangan dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sehari-hari. Karena itu, pemerintah menyalurkan berbagai bentuk bantuan pangan, salah satunya adalah bantuan beras, yang tentunya sebagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus menjaga daya beli rumah tangga. Namun, efektivitas bantuan ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak besar beras yang disalurkan. Yang tidak kalah penting adalah apakah bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat penerima. Dalam penyaluran bantuan sosial, masyarakat juga dikenal berdasarkan kelompok atau desil kesejahteraan. Semakin rendah desilnya, secara umum menunjukkan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dan menjadi kelompok yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan. Lalu bagaimana kondisi distribusi bantuan beras di Sumatera Selatan? Seberapa efektif rantai distribusi mulai dari bulog hingga ke rumah tangga penerima? Apakah bantuan sudah menjangkau masyarakat yang berada pada desil kesejahteraan terbawah? Dan bagaimana pemerintah memastikan tidak terjadi salah sasaran dalam penyaluran bantuan? Selama 60 menit ke depan pendengar dalam dialog interaktif Palembang Menyapa, kita akan membahas tema distribusi beras bantuan seberapa efektif menjangkau penerima desil. Telah hadir melalui sambungan virtual narasumber kita pada hari ini. Sudah hadir ada Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog, Kanwil Sumsel Babel, Bapak Renato Horison. Selamat pagi, Pak Renato. Baik, kemudian Kabid Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Ramdoni Iqbal. Selamat pagi, Pak Ramdoni. Mohon izin Pak Renato dan juga Pak Ramdoni untuk speakernya belum dihidupkan, Pak.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah sehat, bahagia, dan senang.
1: Alhamdulillah. Serta yang terakhir ada statistisi media BPS Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Zahira. Selamat pagi, Ibu Zahira.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Zahira? Terlihat cerah sekali, Bu, ya.
3: Alhamdulillah, walaupun berkabut berasat ya, tetap harus bahagia.
1: Baik. Dan juga pendengar, kami juga ajak Anda tentunya untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Anda bisa tanyakan terkait tema kita pada hari ini mengenai distribusi beras bantuan, seberapa efektif menjangkau penerima desil. Untuk membahas mengenai tema kita ke gambaran umum distribusi bantuan beras terlebih dahulu. Mungkin kita ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, ke Bapak Ramdoni. Pak Ramdoni, izin untuk latar belakang dan juga tujuan utama pemerintah, Pak, menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat ini seperti apa, Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Kami dari Dinas Sosial memperkenalkan diri, Ramdoni Iqbal, Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan. Latar belakang dari dan tujuan pemerintah menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat, pada prinsipnya, program bantuan pangan dan bantuan sosial dari pemerintah merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan beras terus melakukan perbaikan dalam Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan beras maupun bantuan sembako diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menjaga daya beli, serta mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, terutama dalam kondisi meningkatnya kebutuhan pokok dan ekonomi. Terkait dengan ketepatan sasaran, pemerintah saat ini terus melakukan perbaikan dalam pembangunan data sosial ekonomi. Salah satu instrumen penting yang digunakan adalah DTSN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Data tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran program pemerintah sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang digambarkan melalui kelompok desil. Dengan penggunaan data tersebut diharapkan bantuan dapat semakin tepat sasaran, terutama kepada masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan rendah dan memang membutuhkan dukungan pemerintah.
1: Baik.
2: Adapun tujuan utama dari bantuan ini adalah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok serta mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat. Bagi keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rentan, pengeluaran untuk kebutuhan pangan merupakan bagian yang cukup besar dari pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, ketika pemerintah memberikan bantuan pangan seperti beras atau bantuan sembako, maka bantuan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan pangan keluarga dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penting lainnya. Itu, Ibu,
1: Baik,
2: yang dapat
1: Pak.
2: kami sampaikan daripada latar belakang dan tujuan pemerintah.
1: Baik, artinya posisi masyarakat dalam kelompok desil ini sangat menentukan apakah mereka ini bisa mendapatkan bantuan atau tidak, Pak ya. Lalu bagaimana Pak, jika ada masyarakat yang merasa kondisi ekonominya ini sudah berubah, tetapi datanya masih berada di desil yang dianggap tidak berhak menerima bantuan?
2: Bagaimana Bu pertanyaannya?
1: Berdasarkan data nasional ataupun kelompok desil ini, bagaimana Pak pemerintah memastikan data tersebut ini benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini? Karena kita tahu kondisi ekonomi seseorang ini kan bisa berubah Pak, sementara data mungkin tidak selalu langsung berubah.
2: Untuk mekanisme penetapan rumah tangga sasaran penerima bantuan, pada prinsipnya pemerintah menggunakan data sosial ekonomi sebagai dasar untuk menentukan sasaran program. Artinya DTSN itu menjadi program utama penentuan data penerima manfaat. Saat ini DTSN menjadi salah satu basis data yang digunakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Di dalam DTSN terdapat pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga atau desil yang disebut desil, yang kita kenal desil. Secara sederhana desil satu menggambarkan kelompok 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif yang paling tinggi. Untuk program bantuan sosial seperti PKH dan sembako, kelompok desil 1 dan sampai desil 4 dapat diusulkan sebagai sasaran, tentunya tetap dengan memperhatikan kriteria dan mekanisme masing-masing penerima manfaat. Jadi desil bukan berarti seorang otomatis menerima semua jenis bantuan, tetapi menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas sasaran.
1: Baik, Bapak.
2: Setelah sasaran ditentukan sesuai dengan mekanisme program, data tersebut kemudian digunakan dalam proses pelaksanaan penyaluran. Di sisi lain, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, seperti kata Ibu tadi, data juga perlu terus diperbaharui. Apabila di lapangan ditemukan bahwa kondisi seorang sudah berubah, misalnya sudah tidak memenuhi kriteria, misalnya pindah, meninggal dunia, atau sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan tetapi belum terakomodasi, maka informasi tersebut perlu disampaikan melalui mekanisme pemutakhiran verifikasi dan validasi yang berlaku. Jadi penetapan penerima bukan semata-mata berdasarkan apakah seorang mengaku miskin atau tidak mampu.
1: Baik.
2: Tetapi berdasarkan data dan kriteria program yang kemudian terus diperbaiki agar semakin sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Demikian, Mbak.
1: Baik, Pak Ramdhani. Dan juga izin Bapak dan Ibu, sudah ada pendengar yang bergabung. Ini di line telepon kita 369977, ada Pak Azhari di Skayu. Selamat pagi, Pak Azhari.
4: Selamat pagi, Mbak Kani.
1: Silakan Pak Azhari untuk pertanyaannya pagi hari ini.
4: Ini Pak, saya kan sebagai seorang miskin, Pak. Saya kan mendapat bantuan sebanyak 30 kilo beras. Atau kemarin dulu kan saya terima. Ya, sebanyak kan 3 kantong 3 kilo beras.
1: 3 kilo beras, Pak ya?
4: 30 kilo.
1: 30 kilo beras. Baik, Kak, silakan.
4: Ya, saya kamu ingin bertanya, Pak. Apakah pembantuan ini untuk selama-lamanya atau
2: suaranya putus-putus, enggak kedengeran?
1: Baik, apakah bantuan ini untuk selama-lamanya atau ada periode, Pak ya?
4: Ya.
1: Baik. Apakah itu saja, Pak Zahari?
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Pak Azhari di Sky, mungkin ini menuju untuk ke Pak Ramdhani kembali, Pak ya. Mohon izin, Pak, untuk pertanyaannya. Tadi Pak Azhari di Sky ini mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Yang ingin ditanyakan, apakah bantuan 30 kg ini akan diberikan terus-menerus atau memang ada periode tertentu, Pak? Silakan.
2: Bentar, Bu ya. Jadi bantuan yang 30 itu, 30 kilogram itu bantuan dari Badan Ketahanan Pangan. Dan itu dilakukan secara terus-menerus, setiap bulannya. Kalau nggak salah itu per satu bulan, dibagikan 3 bulan sekali.
1: Iya. Yeah. Baik. Itu, Bu. Baik, artinya bantuan untuk Pak Azhari di Skyu ini berupa 30 kg beras ini akan terjadi terus-menerus ke depannya, Pak ya?
2: Ya, Bu.
1: Baik. Ya, Bu. Baik. Kita tadi Pak Ramdhani sempat menyinggung mengenai desil ataupun data nasional ini. Mungkin kita ke Bu Zahira terlebih dahulu untuk memastikan apa Ibu yang dimaksud dengan desil kesejahteraan ini dan bagaimana masyarakat ditempatkan atau dikelompokkan ke dalam desil tersebut. Silakan, Ibu.
3: Baik, terima kasih Mbak Alvina. Suara saya jelas ya Mbak Alvina?
1: Iya, Ibu jelas.
3: Baik, Mbak. Baik, mungkin sebelum saya menjelaskan desil itu apa, jadi mungkin masyarakat juga perlu tahu ya, kalau sekarang itu ada yang namanya data tunggal sosial ekonomi atau DTSN. Nah, kalau dulu kan data-data untuk terkait bantuan itu kan dari beberapa sumber yang berbeda gitu ya, dari dinas, dari kementerian lembaga itu berbeda. Jadi tapi dimulai tahun 2025 itu sudah ada yang namanya data tunggal sosial ekonomi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo pada Impres nomor 5 tahun 2025. Jadi memang kita butuh satu data begitu ya, satu data untuk yang tujuannya dapat digunakan untuk menjadi sasaran dalam intervensi program-program pemerintah. Begitu. Nah, kenapa jadinya hanya satu data gitu? Karena memang kalau data itu dari berbagai sumber itu sering terjadi yang namanya tumpang tindih. Lalu bisa jadi intervensi programnya juga menyebabkan ada yang namanya inclusion sama exclusion error. Jadi tingginya inclusion sama exclusion error ini menyebabkan yang berhak menerima itu menjadi tidak menerima bantuan. Demikian juga sebaliknya, yang seharusnya dia tidak berhak menerima bantuan lalu dia menjadi menerima bantuan. Nah, dengan penyatuan DTSN tersebut, kemudian pemerintah ini melakukan pemeringkatan data DTSN yang awalnya dari tiga data ya Ibu, dari DTKS, lalu ada P3KE, lalu juga ada data Reksosek dari BPS. Nah, ketika data itu disatukan, lalu baru kita peringkatkan desil keluarga gitu ya, yang mungkin lagi booming sekarang terkait dengan desil ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramdhani terkait dengan desil. Apa itu desil? Kalau secara statistik, desil itu adalah nilai statistik yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 10 bagian sebaran yang sama. Nah, tapi kalau dalam konsep DTSN, desil itu adalah pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Keluarga itu diperingkatkan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, kemudian menjadi 10 kelompok yang bagian yang sama yang mencakup sekitar 10% dari total keluarga. Nah, kemudian kalau dilihat berdasarkan sebarannya di Indonesia itu sendiri, itu ada yang namanya desil nasional, ada yang namanya desil provinsi, ada yang namanya desil kabupaten. Jadi beda-beda. Jadi seseorang, posisi relatif seseorang itu di dalam sesuai dengan tingkat kesejahteraannya bisa berbeda-beda antara desil nasional, provinsi, sama kabupaten, tergantung dari pembangunan di wilayah itu, kemajuan di wilayah itu juga berdampak pada posisi desil keluarga tersebut. Nah, dalam penentuan suatu keluarga itu dia ada di desil berapa, dia berhak mendapatkan bantuan, itu adalah menjadi kebijakan dari kementerian atau lembaga terkait. Dalam hal ini bantuan beras itu menjadi kewenangannya, kalau di pemerintah daerah menjadi kewenangannya mungkin di Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan. Jadi terserah mau diambil masyarakat dari desil berapa untuk di ini kan bantuan, diberikan bantuan.
1: Baik.
3: Nah,
1: baik.
3: Lalu ya.
1: Baik, Bu Zahira. Kita terima telepon terlebih dahulu. Ibu, sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Ini ada Pak Irwan di Bandung Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Irwan. Selamat pagi, Pak Irwan. Pro 1, selamat pagi. Baik, terputus ya. Kami masih undang Anda pendengar untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977 ataupun di pesan WhatsApp di 0821-792-7990. Sementara itu kita sapa terlebih dahulu ada Pak Renato Horison yang telah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Renato.
5: Pagi. Pagi, Ibu.
1: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
5: Baik, baik. Mohon maaf tadi ada sedikit keterlambatan, ada informasi.
1: Baik, Pak. Mungkin kita langsung saja ke Pak Renato pagi hari ini, Pak, ya, untuk mengenai proses penyaluran bantuan beras dari Bulog ini, Pak, hingga sampai ke titik distribusi dan kemudian diterima oleh masyarakat. Bagaimana prosesnya, Pak?
5: Baik, terima kasih, Ibu. Para pendengar RRI, ingin saya jelaskan terkait bantuan pangan ini. Jadi bantuan pangan ini ada dua tahap yang saat ini sudah kita lakukan. Jadi tahap pertama itu untuk alokasi bulan Februari dan bulan Maret. Dan yang saat ini yang sedang berjalan ini adalah bantuan pangan untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi setiap bulan para penerima mendapatkan 10 kg beras. Kalau yang sebelumnya pada bulan Februari dan Maret itu mendapatkan plus tambahan minyak goreng 1 liter. Itu. Jadi ada perbedaan untuk bantuan pangan pada tahap yang kedua ini. Jadi hanya diberikan dalam bentuk bantuan beras. Jadi bantuan beras ini tujuannya adalah mengurangi beban daripada penerima bantuan ini khususnya pada dalam kategori desil 1 sampai desil 4 sehingga alokasi untuk kebutuhan pangannya ini bisa dapat tercukupi. Jadi Perum Bulog ini merupakan sebuah pengguna data yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menyalurkan beras 10 kilo di masing-masing bulannya. Jadi untuk pada tahap yang saat ini akan PBB itu akan mendapatkan 30 kilogram. Nah, sifatnya penugasan. Jadi Perum Bulog ini dapat menyalurkan beras ini apabila ada penugasan dari pemerintah. Ada kebutuhan yang melihat sisi dari mungkin adanya kenaikan harga atau dari sisi pertimbangan lainnya ekonomi dari pemerintah. Sehingga pemerintah menugaskan dari Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan ini. Karena apa? Perum Bulog ini adalah pengelola cadangan beras pemerintah. Jadi yang kita keluarkan ini merupakan cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog. Seperti itu.
1: Baik. Terkait tantangan terbesarnya Pak Renato, dari sisi Bulog sendiri, tantangan terbesar dalam memastikan beras ini sampai ke titik distribusi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan bagaimana Pak?
5: Jadi yang pertama ini terkait waktu. Memang kami juga ada sisi keterbatasan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi penyaluran ini sampai dengan tanggal 31 September. Nah, ini merupakan sebuah tantangan dari kami. Terus yang kedua terkait tantangan dari medan daripada Provinsi Sumatera Selatan ini. Ini wilayahnya perairan, khususnya di wilayah sungai. Jadi bagaimana kita ketepatan waktu dengan tantangan medannya sendiri, karena saat ini posisinya pasang surut sungainya itu, sehingga ini tantangan bagi kita bagaimana bisa menyampaikan kepada penerima nantinya. Terus yang kedua, di dalam penerima yang kami dapatkan data ini ada juga yang meninggal dunia, ada yang pindah domisili. Tantangan juga bagi kami untuk melakukan penggantian, karena penggantian ini harus penggantinya itu masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 4. Jadi makanya nanti kami akan berkoordinasi dengan ada BPS, dengan Dinsos terkait bagaimana ketepatan sasaran atau ketepatan PBB nantinya harus masuk dalam kategori desil 1 sampai dengan desil 4.
1: Ya, terkait pertanyaan pernyataan Bapak tadi, ini ada pertanyaan juga dari YouTube Pak, dari Aurora Nur. Pertanyaannya, beras SPHP kan sering dibilang sudah disebar banyak, tapi jujur di pengecer kecil atau pasar tradisional kadang barangnya sering kosong Pak. Sebenarnya pengawasan distribusinya lewat mekanisme apa sih biar merata? Silakan Pak.
5: Jadi memang ini kan tantangan ya bagi kami, karena dari kemasan itu kan kami ada proses namanya proses rebagging. Rebagging itu dari kemasan 50 menjadi kemasan 5 kg. Nah saat ini berbarengan dengan penyaluran bantuan pangan. Jadi kami harus bisa membagi proses antara merebag 10 kilo dengan merebag 5 kg. Nah, saat ini memang kami lebih fokus terkait pemenuhan untuk di pasar-pasar rakyat maupun retail-retail modern. Mungkin memang ini terkendala, mungkin nanti akan kita perbaiki jadwal distribusinya saja. Mungkin akan mungkin terjadi kekosongan hanya paling 1 hari 2 hari saja sebenarnya. Mungkin nanti akan kita perbaiki dengan meningkatkan kapasitas daripada rebaggingnya nanti, Mbak.
1: Baik. Kita kembali terima telepon di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung, ada Pak Iman di Empat Lawang. Selamat pagi, Pak Iman.
6: Selamat pagi.
1: Silakan Pak Iman untuk pertanyaannya.
6: Ya, tiga nada sumber tuh ya.
1: Iya, betul, Pak.
6: Yang saya tanyakan ini yang bantuan saya tanyakan ini
1: Pak Iman, mohon izin diulang kembali karena suaranya terkendala Pak, putus-putus.
6: Dan laporan Pak di kemingin kepala lahan kami ini tidak wajar begitu permainan begitu ya masalahnya kondisi sekarang.
7: Mantap lah.
1: Baik, mohon izin mengkonfirmasi ya. Pak Iman di Empat Lawang, ini terkait pendistribusian beras Pak ya.
6: Kan banyak oknum yang tidak ada di kabupaten maka nomor data-data itu kan ya maka itu bisa dapat. Nah begitu.
1: Baik.
6: Iya. Nah itu yang dasil itu ya, mana kondisi dasil satu itu bagaimana kondisi satu itu? Begitu saja ya Mbak. Selamat pagi.
1: Baik, dari Pak

0: Artinya kalau memang ada oknum yang melakukan kegiatan yang tidak semestinya, memang harus dilaporkan aja, Pak. Melalui dinas sosial, melalui desa dan kelurahan, kemudian ke BPS, mungkin bisa ke Bulog, mungkin dilaporkan oknum-oknum itu, Pak. Saya rasa demikian itu, Pak.
1: Baik, tadi ke Pak Ramdhani mengenai oknum yang ada di Empat Lawang. Terkait pertanyaan masih dari Pak Iman terkait desil 1, mungkin kita ke Bu Zahira untuk menjelaskan, Bu. Tadi Pak Iman sempat menanyakan sebenarnya bagaimana penentuan seseorang ini bisa masuk ke desil 1. Data atau kondisi apa saja, Bu, yang menjadi dasar penilaiannya? Silakan, Bu Zahira.
2: Baik, Mbak Elvina, terima kasih. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, kalau desil itu kan posisi relatif tingkat kesejahteraan. Jadi orang yang berada di desil 1 itu dianggaplah dia adalah 10% terbawah dari seluruh keluarga di Indonesia yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah. Nah, selama ini yang kita pakai itu adalah desil nasional ya. Jadi memang adalah 10% rumah tangga keluarga yang posisi kesejahteraannya dianggap paling rendah se-Indonesia. Nah, kenapa dia bisa dianggap lebih paling rendah? Itu ada berbagai variabel yang menentukan. Ada berbagai variabel sosial ekonomi namanya. Nah, dan yang masuk itu bisa jadi dia misalkan jumlah anggota keluarga, ada berapa anggota keluarga yang tinggal di keluarga tersebut itu mempengaruhi. Lalu ada juga yang namanya karakteristik perumahan, lalu ada jenjang pendidikan, ada juga status pekerjaan, ada juga kesehatan, mungkin dia juga menjadi penyandang disabilitas, itu mempengaruhi. Ada juga yang terakhir itu kepemilikan aset dalam rumah tangga. Jadi itu yang menentukan posisi seseorang itu atau keluarga tersebut masuk ke dalam desil yang mana. Ketika dia ada di desil 1, berarti dia dianggap memang 10% terendah di Indonesia. Kalau sekarang kan yang berada di desil 1 itu miskin ya. Jadi sebenarnya BPS tidak pernah menyebutkan bahwa mereka yang ada di desil 1 dan 2 itu miskin. Karena detesan ini kan dia relatif, datanya bisa berubah. Hari ini bisa jadi ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang mungkin dapat waris. Jadi posisi keluarganya itu bisa berubah. Hari ini mungkin dia miskin, tapi besoknya tidak. Jadi posisinya juga bisa berubah dari desil 1 naik menjadi desil 2, 3, dan selanjutnya. Nah, jadi kalau desil 1 memang dia dianggap sebagai keluarga yang paling berhak gitu ya, menerima bantuan karena memang dia dianggap sebagai 10% tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, kita kembali ke line telepon. Sudah ada pendengar yang bergabung, ada Mbak Fitri di Skojo. Selamat pagi, Mbak Fitri.
3: Ya, selamat pagi, Mbak Pina. Ini saya mau tanya ke BPS-nya ya. Karena tadi kan menyangkut masalah desil nih. Beberapa waktu lalu rumah saya itu kedatangan dari tim sensus penduduk ya. Saya juga sebelumnya nggak tahu sih desil saya berapa, tapi baru-baru ini saya ngecek desil saya itu desil 9. Sedangkan di informasi yang beredar di internet dan surat kabar itu ya, atau berita-berita lainnya, desil 9 itu berarti sangat mampu ya, termasuk sangat mampu, punya kendaraan pribadi, minimal mobil, rumah juga, rumahnya rumah gedong. Padahal kenyataannya, saya mah boro-boro, Bu, punya mobil, motor aja udah tahun 15 tahun yang lalu motor saya keluarannya. Nah, itu kan berarti tidak sesuai kondisi yang saya rasakan saat ini. Tapi kenapa desil saya itu tinggi sekali? Saya merasa jadi orang super kaya gitu. Tapi pada kenyataannya, saya juga nggak ngarep sih, Bu, dapat bantuan atau apa, nggak, karena saya masih merasa mampu. Tapi kenapa desil saya tidak sesuai dengan kondisi saya saat ini, padahal sudah di sensus gitu. Itu saja sih.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri yang ada di Skojo. Melanjutkan pertanyaan Mbak Fitri ini, Bu Zahira, sebenarnya banyak sekali keresahan masyarakat, terutama di media sosial yang mengeluhkan hal yang sama. Bagaimana ini, Ibu Zahira, penjelasannya?
2: Baik, terima kasih Mbak Alvina. Terima kasih juga Mbak Fitri atas pertanyaannya. Ini sekaligus saya menjawab nih, ini kesempatan kami dari BPS untuk menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Jadi memang benar ya Ibu, kemarin kita 15 Juni sampai 31 Agustus ada yang namanya sensus ekonomi. Jadi semua penduduk itu memang kita data. Tapi perlu kita clearkan di sini bahwa data sensus ekonomi itu baru selesai di 31 Agustus.

0: yang lalu dan belum selesai diolah Ibu. Jadi kalau beredar di masyarakat aku udah disensus tapi kok desil aku berubah itu tidak benar sama sekali karena datanya belum kita gunakan untuk apa pemeringkatan. Data sensus ekonomi nanti baru mau dipakai untuk data TW1 2027 yang nantinya artinya nanti baru launching di bulan Januari. Jadi belum digunakan. Nah, kenapa tadi Ibu bertanya saya kayaknya sederhana aja hidupnya nggak kekurangan sih tapi ya saya juga nggak kaya tapi saya kok ada di desil 9. Nah tadi seperti yang saya jelaskan Ibu, jadi kita itu memang kalau dilihat posisi penduduk Indonesia itu kalau kita lihat kesejahteraannya itu rata-rata numpuk di posisi desil 3 sampai desil 5. Namun yang namanya desil ini dia nggak bisa tumpukannya ada di situ. Dia harus membagi rata penduduk menjadi 10%, 10%. Jadi dari seranggaplah ada 100 ribu jiwa. Dari 100 ribu jiwa itu ada 10 ribu yang ada di desil 1, ada 10 ribu yang di desil 2, seterusnya sampai ke desil 10. Jadi memang dia berbeda tingkat kesejahteraannya itu tergantung dengan apa posisi dia ada di mana gitu. Nah, karena ada tumpukan di 3, 4, 5, jadi sangat rentan masyarakat ini di 3, 4, 5 tuh sering berbalik gitu. Di bulan ini mungkin dia di desil 4, di 3 bulan berikutnya dia ada di desil 2, itu bisa jadi. Nah, untuk yang desil 9 tadi, memang kita kan memperingkatkannya itu bukan hanya kita mungkin kita tinggal di Palembang ya, kita tinggal di Sumatera. Nah, di Sumatera itu memang posisi kesejahteraan kita itu di atas dari teman-teman kita yang ada di posisi timur. Ya, mungkin jadi membandingkannya jangan sesama tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah gitu ya. Tapi membandingkanlah juga dengan penduduk Indonesia lainnya yang ada di daerah timur. Mereka lebih tidak sejahtera dibandingkan kita yang tinggal di Sumatera. Makanya mungkin posisi kita yang berada di Pulau Sumatera atau Pulau Jawa itu biasanya memang berada di posisi yang desil yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang ada di daerah timur. Karena tadi penggradingannya itu nasional. Tapi kalau digradingkan lagi per Sumatera Selatan, per provinsi, misalkan Mbak Fitri tadi bisa jadi nggak di desil 9, Mbak. Bisa jadi ada di desil 7, begitu. Jadi memang, dan saya jelaskan tadi juga desil itu dinamis ya. Jadi sangat sangat rentan berubah. Ketika ada yang misalkan anggaplah tadi ada yang nanya apa gimana nih caranya gitu pendapat mendapatkan aku kayaknya layak mendapat bantuan tapi dataku nggak sesuai. Nah, ini kita akui sebagai salah satu kelemahan DTSN. DTSN itu kan tidak pernah didapatkan dari satu sensus, tidak pernah didapatkan dari satu survei dari satu sensus maaf dari jadi dia tidak pernah keseluruhan penduduk itu didata. Selama ini pemutakhirannya itu parsial. Jadi teman-teman di Kemensos, teman-teman PKH dari Dinas Sosial itu kan mereka mendatanya sebagian-sebagian. Jadi karena sebagian itu tidak semua data itu terupdate. Jadi kalau dilihat di apa pengelompokan itu data orang yang mengupdate datanya itu bisa berubah desilnya, tapi orang yang tidak mengupdate datanya bisa jadi berubah, bisa jadi juga tidak. Karena tadi 10-10, jadi kalau misalnya ada yang update datanya, aku layak menerima bantuan, dia update datanya, dia turun ke posisi desil 1, otomatis satu orang yang ada di desil 1, dia akan berpindah ke desil 2, dan selanjutnya seperti itu. Jadi dia dinamis sekali untuk perubahan desil dalam DTSN ini.
1: Baik, berarti ini juga harus perlu dipahami oleh masyarakat mengenai desil ini merupakan peringkat yang relatif ya. Kita kembali terhubung bersama penelpon di 369977 ada Mbak Yana di Gandung. Selamat pagi Mbak Yana.
2: Selamat pagi Mbak Vina.
1: Silakan Mbak Yana.
2: Ya, saya mau tanya ya. Dua-duanya kalau kalau bisa.
1: Baik.
2: Ya, ini kepada Dinas Sosial ya. Dari saya nikah itu 2013 ya Mbak Vina ya. Sampai sekarang sudah punya 4 orang anak itu nggak pernah sama sekali mendapatkan bantuan dari sosial gitu Mbak Vina ya. Terus bicara soal beras, ya mohon diadakan lagi dong beras 5 kilo itu kan.
1: Baik.
2: Halo?
1: Baik. Silakan Mbak Yana.
2: Iya. Kalau dibilang miskin, saya ini malahan malah miskin miskin ekstrim Mbak Vina. Tolong dong buat Bapak Ibu dinas sosial ya, terus bantuan-bantuan lainnya. Saya nggak pernah sama sekali mendapatkan bantuan itu, Mbak Sunda.
1: Baik.
2: Ya mohon dong, kalau kami mau ngusut kemana, terus yang dapat beras-beras sekarang dari tahap 1 sampai tahap 2 nggak pernah dapat juga. Kami harus ngusut kemana, melapor kemana gitu kan Mbak Sunda ya.
1: Baik.
2: Ya segitu aja, terima kasih Mbak Fina.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Yana yang ada di Gandus. Jadi pertanyaan Mbak Yana ini mungkin kita kembali ke Pak Ramdoni kembali ya. Ini pertanyaan Mbak Yana, sejak tahun 2013 sampai sekarang belum pernah mendapatkan bantuan dari dinas sosial. Kalau memang kondisi ekonominya masuk ke kategori membutuhkan, bahkan merasa miskin ekstrim, sebenarnya bagaimana Pak Ramdoni mekanisme bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan seperti ini?
3: Gak kedengeran, putus.
1: Baik, dari Mbak Yana di Gandus Pak, terkait bantuan dinas sosial ini yang belum pernah didapatkan dari 2013. Sebenarnya bagaimana Pak mekanisme bagi masyarakat yang kurang mampu dan belum mendapatkan bantuan tetapi merasa dirinya ini layak untuk menerima? Harus mengajukan kemana Pak dan apa yang harus dilakukan?
3: Ya terima kasih Bu Yana dari Gandus ya?
1: Ya betul Pak.
3: Begini Ibu Yana, apakah Ibu, saya tanya dulu, Ibu pernah belum didata oleh pihak kelurahan atau pihak desa?
1: Baik Pak, silakan Pak, dilanjutkan.
3: Oh, artinya begini, kalau memang Ibu Yana memang belum pernah mendapatkan bantuan dari dinas sosial, prosedurnya begini Ibu, Ibu mendaftarkan diri, mendata, datang ke kelurahan, atau ke desa, ke ibu membawa data-data seperti KTP, membawa KK, kemudian ibu ke melakukan pengecekan data di desa atau kelurahan itu. Nah, kemudian setelah ibu mendaftar, diusulkan akan dilakukan ground check istilahnya oleh dinas sosial. Apakah ibu layak mendapatkan bantuan itu? Nah, kemudian tidak serta-merta Bu, kalau Ibu sudah mendaftarkan untuk langsung dapat, artinya itu akan diusulkan ke Dinas Kementerian Sosial, ke BPS. Kemudian menunggu 3 bulan Ibu Zahira ya, 3 bulan baru dapat muncul nama Ibu apakah dapat masuk di hasil berapa itu. Demikian.
1: Baik, baik, terkait pertanyaan dari Mbak Yana tadi, berarti mekanismenya harus terdata terlebih dahulu sebagai penerima bantuan Pak ya?
3: Ya, terdata dulu.
1: Baik, tadi pertanyaan Mbak Yana juga mengarahkan mengenai bantuan beras 5 kg yang bisa kembali diadakan untuk membantu kebutuhan masyarakat. Mungkin kita ke Pak Renato untuk menanggapi pertanyaan ini, Pak. Silakan Pak Renato.
4: Jadi kalau untuk dari Bulog kan sifatnya pengguna data. Jadi apabila data tersebut sudah masuk dalam DTSN ataupun apa penerima, secara otomatis kami akan menyalurkan beras tersebut. Jadi kembali lagi tadi sudah disampaikan dari apa Bapak dari Dinsos bahwa Bu Yana tersebut harus mendaftarkan dulu, harus secara aktif ke kelurahan untuk menyampaikan terkait data tersebut. Jadi apabila nanti sudah terdata dan itu sudah masuk dan masuk dalam apa data yang ada di kami, kami pasti akan salurkan bantuan daripada pemerintah tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu.
1: Adakah kendala, Pak, distribusi yang paling sering dihadapi, terutama untuk menjangkau wilayah yang jauh atau sulit aksesnya, Pak Renato?
4: Jadi memang yang paling apa ya menjadi tantangan bagi kami di sini yaitu khususnya saat ini sih kondisi yang El Nino ya, pasang surut dari sungai di situ, dari di situ ada dua moda, jadi moda sungai dan moda darat. Nah, ini merupakan tantangan dari kami, bagaimana waktu yang sangat terbatas, ini harus kita harus sampaikan kepada penerima. Satu sisi juga masing-masing penerima di wilayah sungai itu juga jauh-jauh juga kondisinya. Nah, ini kami juga berharap kolaborasi bersama antara desa, komunikasi, sehingga bagaimana bantuan pangan ini, khususnya saat ini yang kondisinya El Nino, ini bisa tersampaikan kepada penerima-penerima yang data yang sudah kami terima dari Bappenas ataupun dari pemerintah. Mungkin seperti itu, Ibu.
1: Baik, kita kembali menerima penelpon lagi di 369977. Ada Pak Robi di Ramakasi. Selamat pagi, Pak Robi.
5: Selamat pagi, Mbak Alvina.
1: Silakan, Pak Robi, untuk pertanyaannya.
5: Ya, tanya kepada tiga narasumber ini.
1: Silakan, Pak.
5: Salam kepada Ibu. Bu, saya mau tanya ini, Bu. Ya, saya ini desil berapa, Bu, ya? Kalau belum ada yang data, kondisi saya gini, Bu. Saya jelaskan, Bu, ya. Saya netra, Bu. Terus cacat fisik akibat luka bakar, Bu, ya. Nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana, Bu. Kaki saya nggak bisa nekuk, leher saya nekuk. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa kegiatan, nggak kerja lagi, Bu. Nah, sampai sekarang nggak ada yang data. Terus ini untuk Pak, ini siapa? Pak Ramdhani, ya. Saya belum pernah dapat bantuan dari Dinas Sosial selama saya kejadian ini udah 8 tahun, Pak. Iya, belum ada bantuan sedikit pun, Pak, ya.
1: Baik.
5: Nah, terus untuk Pak itu.
1: Untuk Pak Renato dari Bulog, silakan, Pak.
5: Distribusi bantuan itu udah nyangkut ke mana aja, Pak? Di Palembang ini udah masuk belum ke Ramakasi sini, Pak? Ramakasi 6, Pak, ya. Jangan Bambang Utoyo, Pak.
1: Baik.
5: Ya, itu aja. Ya, Mbak Pina, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Robi di Ramakasi. Mungkin kita ke Bu Zahira terlebih dahulu, Bu. Perkiraan Pak Robi tadi menyampaikan memiliki kondisi keterbatasan fisik sehingga tidak bisa bekerja dan mengalami kesulitan untuk bepergian selama kurang lebih 8 tahun. Dan juga mau tanya perkiraan desilnya, desil berapa, Ibu?
0: Baik, terima kasih Mbak Alpina. Pak Robi tadi mungkin kondisinya disabilitas berarti ya, berarti masih tinggal sama anggota keluarga yang lain kan, Pak, ya? Nah, mungkin bisa minta tolong Pak nanti dengan anggota keluarga lain gitu bisa ngecek desil tuh sebenarnya ada banyak sih ininya. Ada tiga cara. Jadi yang pertama datang ke kantor desa kelurahan itu cari operator 6NG. Nah, di sana bisa tanya posisi kami ada di desil berapa. Kemudian kalau merasa desilnya tidak sesuai itu bisa dilakukan minta update data mandiri. Itu yang pertama ke desa. Lalu yang kedua melalui aplikasi Cek Bansos itu ya Pak Randani. Jadi ada aplikasi di Play Store namanya Cek Bansos. Di situ juga bisa kelihatan apa ada di desil yang mana. Kemudian di sana juga kalau merasa tidak sesuai desilnya bisa juga melakukan update data mandiri melalui Cek Bansos. Yang nantinya kalau sudah terkirim datanya ke kami itu akan ada petugas yang datang ke lapangan untuk ngecek langsung atau verifikasi apakah kondisinya sudah sesuai dengan yang dilaporkan. Lalu yang ketiga, di BPS juga kami membuka yang namanya kanal cek DTC. Di sana juga Bapak Ibu kurang lebih sama seperti cek Bansos. Jadi dia ada apa? Ada ngecek desilnya ada di posisi berapa. Lalu kemudian kalau merasa tidak sesuai silakan juga lakukan update data mandiri. Nah, update data mandiri yang di kanal cek DTSN itu juga ini harus melampirkan surat keterangan dari lurah atau desa. Jadi kalau saya sih merekomendasikannya gitu ya, kalau Pak Robi ya tadi ya di Ramakasi, kalau misalnya ada anggota keluarga lain Pak merasa layak menerima bantuan, apalagi kan Bapak ini penyandang disabilitas ya, kalau disabilitas itu dia salah satu faktor penentu begitu untuk peringkatan desil yang cukup dominan begitu. Jadi silakan mungkin anggota keluarganya bisa datang ke kantor kelurahan, boleh melalui langsung operator 6NG-nya gitu. Kalau kalau nggak mau 6NG, paling nggak punya surat keterangan itu lalu update data mandiri di kanal cek DTSN kami. Itu Mbak.
1: Tadi Pak Robi juga baik, terima kasih Ibu Zahira mengenai tadi bisa melakukan cek mandiri terlebih dahulu ya melalui aplikasi ataupun laman cek Bansos. Selain pertanyaan mengenai desil, tadi Pak Robi juga bertanya kepada Pak Ramdoni ini, Pak. Pak Robi ini belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan dan juga belum pernah terdata, Pak. Bagaimana ini penjelasannya?
3: Ya, assalamualaikum Pak Robi. Tadi sependapat dan seperti yang dikatakan Ibu Zahira, kalau memang Pak Robi belum pernah mendapatkan, artinya Pak Robi cek secara mandiri atau ke kelurahan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan. Namun demikian, Pak Robi, karena Pak Robi ini penyandang disabilitas, di Dinas Sosial ada berupa bantuan untuk disabilitas. Mungkin Pak Robi bisa ke Dinas Sosial Kota Palembang terlebih dahulu, atau mungkin bisa ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, atau melalui atau siapa yang bisa ke Dinas Sosial. Mungkin kami akan mengadakan verifikasi ke tempat Bapak. Apa yang bisa kami bantu terhadap Bapak? Saya kira demikian itu, Pak.
1: Baik, berarti perwakilan dari Pak Robi ini bisa datang ke Dinsos Kota Palembang ataupun provinsi, Pak, ya, untuk ya. Bantuan khusus disabilitas, ya?
3: Ya.
1: Baik, terakhir pertanyaan dari Pak Robi tadi untuk Pak Renato ini, Pak. Pertanyaannya, untuk wilayah Ramakasi, khususnya di kawasan Bambang Utoyo, apakah penyaluran bantuan beras ini sudah sampai ke wilayah tersebut, Pak Renato? Silakan, Pak.
4: Ya, Ibu, dan ini untuk wilayahnya sudah masuk, Bu. Jadi penyaluran bantuan pangan ini serentak seluruh Indonesia. Jadi untuk Sumatera Selatan ini, pada tahap alokasi pertama ini, untuk menyampaikan informasi. Jadi tahap pertama ini beras total yang disalurkan ini kepada penerima itu sebanyak 968.499 penerima untuk tahap yang pertama. Untuk tahap yang kedua ini mengalami penurunan, jadi sebanyak 0,68% penurunannya, yakni dibagikan kepada penerima sebanyak 961.987 penerima. Nah, untuk Kota Palembang sendiri juga mengalami penurunan terkait penerima, tetapi di wilayah kabupaten atau kota lainnya juga ada yang mengalami penambahan. Jadi ini tersebar untuk wilayahnya, untuk di Utoyo pasti itu termasuk untuk penyaluran untuk bantuan pangan ini. Seperti itu.
1: Baik, kita kembali lagi di line telepon 369977. Ada Pak Samsul di Empat Lawang. Selamat pagi, Pak Samsul.
6: Ya, selamat pagi, Bu.
1: Silakan, Pak Samsul.
6: Begini tentang bantuan-bantuan ini ya. Kami di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan ya, Kabupaten Palembang. Ini kenapa setiap ada bantuan beras turun itu mengambilnya ke pihak atas nama ibu sih, Kak. Bukan itu, apakah ini disuruh kepala desa mana? Terus ini dipinta uang 30.000 dua kampel beras dan 2 kilo minyak. Katanya ini Pak Prabowo, bantuan ini katanya disalurkan bantuan dari pemerintah. Nah, ini kebetulan tersambung yang dari Bulog Palembang. Ini bagaimana ini ya? Pihak-pihak dari Kementerian Sosial atau bagaimana? Apakah ini akan kami laporkan langsung ke pusat, bisa sampai ke Pak Prabowo? Ya, bantuan beras ini setiap ada bantuan beras itu dipungut, sumpah demi Allah kalau tidak. Ya, ini di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Palawang. Kok kenapa bisa mengambil beras itu ke atas nama Ibu Siska? Ya, 2 kampel beras, 2 kilo minyak dipungut Rp30.000.
1: Baik.
6: Ini bukan mengada-ngada. Ya, jadi ini Bapak ya, jangan bicara dari jauh saja Pak. Dikoleksi Pak, turun tim. Ya, tindak langsung. Apakah ini pihak terkait dari Kementerian Sosial? Apakah ada main apa?
1: Baik,
6: langsung ditinjau langsung di Desa Babatan.
1: Baik, Pak Samsul.
6: Langsung ke masyarakat. Saya rasa kalau 500 orang, 1000 orang masyarakat mengaku benar, ya tidak bisa disalahkan, Pak.
1: Baik.
6: Satu. Kedua,

0: bantuan beras disalurkan di desanya, ada pihak yang mengambil bantuan tersebut dan juga diminta uang membayar sebesar Rp30.000. Serta menanyakan juga soal bantuan BLT, apakah masih diterima atau bagaimana, Pak? Silakan Pak Ramdoni.
1: Kalau untuk penyaluran beras itu, Bu, sekali lagi memang tidak ada biayanya. Artinya kalau ada yang mengambil biaya itu memang itu oknum yang kata Bapak tadi. Mungkin itu segera kita informasi ini, mungkin kalau Bapak tahu siapa yang mengambil itu mungkin bisa informasikan kami, mungkin akan kami tindak lanjuti. Atau mungkin ke Pak dari Bulog bisa berkoordinasi lagi juga. Kemudian untuk BLT itu tidak ada lagi. Itu sifatnya temporer, itu tergantung keadaan yang bantuan BLT itu. Yaitu melalui dana desa. Nah, itu
0: Baik.
1: demikian rasa itu.
0: Baik, jadi untuk BLT memang saat ini sudah tidak ada lagi, Pak, ya? Kalau
1: Tidak ada
0: masyarakat.
1: lagi ya
0: Baik, baik.
1: Untuk masyarakat.
0: Baik. Kita ke Pak Renato kembali, Pak. Ini pertanyaannya, apabila masyarakat menemukan adanya pungutan atau penyaluran bantuan yang diduga tidak sesuai ketentuan, apakah bisa dilaporkan langsung ke Bulog, Pak?
2: Ya, Bu, terima kasih. Ini betul. Jadi bantuan pangan ini tuh sifatnya gratis dan tidak ada pungutan. Jadi dalam bentuk apapun, misalkan Pak untuk ongkos angkut tuh itu tidak ada. Jadi para penerima bantuan ini gratis sifatnya. Gitu, Bu. Jadi apabila ada pungutan dalam bentuk alasan atau bentuk apapun, mohon nanti disampaikan. Gitu, Bu. Mungkin dari lewat Bulog atau lewat dari apa desa. Nah, mungkin saya bisa mengetahui itu desa Babadan kecamatan mana tadi, Bu, untuk Patlawang, Ibu. Mungkin nanti kami bisa lakukan apa cross check ke sana, Bu, sehingga kita juga bisa mengklirkan bahwa tidak ada pungutan bagi penerima sekali lagi. Gitu.
0: Baik, nanti akan dikonfirmasi kembali berarti Pak ya untuk
2: Baik,
0: pendengar ya. Dari Pak Samsul di Patlawang tadi di desa ya. Babatan Patlawang, Pak ya.
2: Iya.
3: Kecamatan Lintang Kanan
0: iya.
3: Tadi, Mbak.
0: Iya, Lintang Kanan.
2: Oh, siap.
0: Baik. Ini karena lintas waktu kita mengingat hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin terakhir kita ke Pak Renato terlebih dahulu, Pak. Terakhir, apa Pak harapan Bulog terhadap pemerintah daerah dan juga masyarakat agar proses distribusi bantuan beras ini dapat berjalan semakin baik? Silakan, Pak.
2: Terima kasih, Bapak, Ibu pendengar semuanya. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu kolaborasi bersama-sama kita menjaga dan mengawasi penyaluran bantuan pangan ini sehingga bantuan pangan ini bisa dapat tepat sasaran dan tujuan lebih tinggi lagi yaitu menjaga stabilitas daripada ekonomi di daerah. Mungkin seperti itu, Ibu.
0: Baik, kita ke Bu Zahira. Terakhir, Ibu, yang menjadi catatan penting agar program bantuan ini semakin tepat sasaran dan juga berbasis data. Bu Zahira, silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Lipina. Kalau kami dari BPS mungkin ingin menyampaikan gitu ya ke masyarakat, jangan takut di data. Bapak Ibu, selama ini sudah sering ada pendataan di lapangan, ada sensus, ada survei, baik dari BPS ataupun pihak manapun, itu seringkali kami mendapat penolakan. Karena takut desilnya berubah lah, lalu dan alasan pajak dan lainnya. Intinya jangan takut di data Bapak Ibu, insya Allah kalau Bapak Ibu berhak menerima bantuan, data yang Bapak Ibu sampaikan akan menjadi dasar kita untuk kebijakan selanjutnya. Demikian juga kalau misalkan Bapak Ibu merasa takut dipajak gitu ya, justru kalau Bapak Ibu UMKM biasanya tidak akan terkena pajak yang tinggi. Jadi memang jangan takut di data, insya Allah data akan digunakan sebaik-baiknya untuk kebijakan pembangunan ke depan. Begitu.
0: Ya, kita ke Pak Ramdoni. Silakan Pak Ramdoni pesan kepada masyarakat yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum menerima bantuan. Bagaimana, Pak? Silakan. Bapak mohon izin untuk suaranya belum dihidupkan, Pak.
1: Bantuan sosial adalah salah satu memang bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga agar bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak. Pemerintah memperbaiki data, masyarakat memberikan informasi yang benar, dan kita bersama-sama mengawal agar bantuan semakin tepat sasaran. Demikian.
0: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada

0: Kabid Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan ada Pak Ramdoni Iqbal. Salam sehat selalu Pak Ramdoni.
1: Selamat.
0: Dan juga
1: ya,
0: kepada Bu Zahira, statistisi Media BPS Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih banyak Ibu Zahira.
2: Terima kasih Mbak Alvina, terima kasih semuanya.
0: Baik, dan juga Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulokanwil Sumatera Selatan, Bangka Belitung, ada Pak Renato Horison. Terima kasih banyak Pak Renato, salam sehat selalu Pak.
3: Terima kasih Mbak Alvina, terima kasih Bapak Ibu semua pendengar.
0: Baik, dan juga pendengar, demikian Palembang Menyapa untuk edisi hari Selasa 1 September 2026. Tentunya bantuan beras ini bukan hanya mengenai berapa banyak pangan yang disalurkan, tetapi juga tentang siapa yang menerima dan apakah bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ketepatan sasaran ini menjadi salah satu kunci keberhasilan program bantuan, karena itu diperlukan data yang akurat dan terus diperbarui. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta proses distribusi yang transparan dan tepat waktu. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Palembang Menyapa pagi hari ini. Saya dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Palembang Menyapa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 92,4

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di cek fakta kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara akan ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman Komdigi, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG, hasilnya mengarah ke pemberitaan yang berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya, pendengar, adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden Prabowo menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pendengar, iklan layanan masyarakat kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini bersama saya Alfida Damayanti yang tentunya masih akan memberikan informasi untuk Anda pendengar. Dan informasi selanjutnya ini dari Kejaksaan Negeri Banyuasin yang membagikan masker kepada masyarakat dan pengendara sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Erni Yusnita, turun langsung bersama jajaran dan seluruh staf dalam kegiatan tersebut. Masker diberikan kepada pengendara yang melintas sebagai perlindungan awal dari paparan asap dan partikel pencemaran udara. Erni mengatakan, kondisi tersebut merupakan bentuk kepedulian Kejaksaan Negeri Banyuasin terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya pendengar, kualitas udara yang menurun akibat asap ini perlu diantisipasi terutama bagi warga yang harus beraktivitas di luar ruangan. Pembagian masker tentunya dilakukan secara langsung kepada pengendara yang melintas di sekitar lokasi kegiatan. Selain memberikan masker, jajaran kejaksaan juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan selama kualitas udara belum sepenuhnya membaik. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang mengimbau pelanggan menggunakan masker saat berpergian, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan dan berada di area stasiun. Imbauan tersebut disampaikan menyusul menurunnya kualitas udara di sejumlah wilayah operasional KAI akibat kabut asap dan musim kemarau. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, mengatakan penggunaan masker merupakan langkah sederhana untuk mengurangi resiko paparan asap dan partikel polutan yang tentunya dapat mengganggu kesehatan khususnya saluran pernapasan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, tercatat 297.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut sepanjang Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut kemudian bertambah pada Juli 2026 dan sekitar 99.000 kasus terpanjang Agustus 2026. Selain imbauan kesehatan, KAI Divre 3 Palembang juga memastikan pelanggan untuk tetap mendapatkan akses layanan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan. Pelanggan yang merasa kurang sehat saat berada di stasiun dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia di sejumlah stasiun.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Krisya dengan Kala Cinta Menggoda baru saja kita dengarkan di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Palembang pagi ini, saya Alvira Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung sepanjang Palembang pagi ini. Tetap dengarkan kami di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM. Pro 1 Palembang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: ...81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Pendengar, kami hadirkan kembali Palembang siang ini untuk Anda hari ini di hari Selasa 1 September 2026. Saya Tata Edins dan juga rekan saya. Hai.
2: Della Wawi.
1: Oh, dia masih kayak belum menyatu ya. Jiwa dan raganya. Hingga pukul 15 nanti kami akan menemani Anda ya, Della ya, di Palembang siang ini. Udah lama enggak tandem bareng Della?
2: Terakhir di Pro 2. Terakhir di Pro 2 ya, zaman-zamannya masih muda ya.
1: Wow, sampai kita masih muda juga.
2: Masih.
1: Apa? Mau ngomong apa, Della?
2: Kepedesan.
1: Oke lah, ya mesti abaikan kita kepedesan, keasinan, kemanisan ya. Tapi sesaat lagi nanti kami akan hadirkan literasi digital. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Pro 1 Palembang.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Segera Anda dengarkan Dialog Literasi Digital. Membuka wawasan, mencerdaskan di era digital. Dialog Literasi Digital.
1: Dialog literasi digital hari ini pendengar akan membahas mengenai FTBI tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026 melalui ruang digital. Yang pasti nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711-369977, melalui WhatsApp juga di 0821-792-7900, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Saat ini literasi digital kami hadirkan kedua narasumber yang tersambung via Zoom ya, via daring di siang hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ada Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Desi Ari Presanti SSM Hum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pendengar RRI yang berbahagia.
1: Selanjutnya ada Ibu Vita Nirmala SPD MPD, Widya Bahasa Limuda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Bu Vita, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Talia.
1: Tata Bu.
5: Dan pendengar semua.
1: Iya.
5: Oh Mbak Tata.
1: Iya, sama Tata di ya, studio. Baik. Keduanya terima kasih atas waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini. Kita akan membahas mengenai FTBI tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026 melalui ruang digital begitu ya. Nah, FTBI ini di 2026 ini akan berlangsung kapan, Bu?
5: Ya.
1: Bu Desi silakan.
4: Ya, jadi Mbak, siapa ini Mbak? Maaf.
1: Sama Tata.
4: Mbak Tata ya, jadi FTBI ini atau Festival Tunas Bahasa Ibu ini merupakan kegiatan tahunan yang kami lakukan untuk memfasilitasi adik-adik tunas muda bahasa ibu ini untuk bisa mengapresiasikan diri dalam melestarikan bahasa daerah. rangkaian untuk mencapai FTBI ini sangatlah panjang, Mbak. Kita mulai sudah dari awal tahun melalui rangkaian revitalisasi bahasa daerah. Mungkin nanti Bu Vita bisa menjelaskan ya rangkaian revitalisasi bahasa daerah. Tetapi bagaimanapun FTBI ini bukan merupakan ujung akhir dari semua kegiatan ini ya Mbak Yang, yang perlu dicatat, karena kegiatan pelestarian bahasa daerah ini tidak akan berhenti hanya sampai pada festival saja, tetapi harus terus berkesinambungan sampai nanti si anak dewasa begitu ya. Untuk waktunya nanti akan kami lakukan di bulan Oktober Mbak Tata, begitu.
1: Oktober, tanggalnya belum tahu ya, tanggal berapa Bu?
4: Tanggal pastinya 13 kalau saya tidak salah ya Mbak Vita ya.
5: Nanti 12 sampai 15 Oktober.
4: 12 Bu. Sampai 15 ya.
1: Oh, 12 sampai 15 begitu, Oktober. Oke. Okay. Ya, Bu Vita, FTBI ini berarti rangkaiannya tadi sudah di spill. Nah, yang mana yang ingin diperjelas lebih dalam lagi begitu Bu Vita?
5: Baik, terima kasih Mbak Tata. Sebagaimana kita ketahui bahwa FTBI ini merupakan singkatan dari Festival Tunas Bahasa Ibu ya. Festival Tunas Bahasa Ibu ini adalah kegiatan berupa kegiatan apresiasi dan kompetisi bagi peserta didik yang menjadi bagian program revitalisasi bahasa daerah. Nah, jadi perlu juga diketahui bahwa program revitalisasi bahasa daerah ini merupakan bagian dari kegiatan atau program pelindungan bahasa daerah. Di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan pelindungan itu melalui beberapa tahapan. Dimulai dari pemetaan, ya, pemetaan bahasa. Jadi bahasa yang ada di Sumatera Selatan itu dikaji ya, wilayah persebarannya serta kekerabatannya, kemudian dilanjutkan dengan vitalitas bahasa, artinya bahasa yang ada yang telah terpetakan itu diukur daya hidupnya, apakah sudah punah atau masih aman kondisinya, atau mengalami kemunduran, atau bahkan kritis ya. Jadi melalui vitalitas bahasa itu nanti akan bisa diukur sejauh mana daya hidup bahasa yang sudah dipetakan tadi. Langkah selanjutnya adalah kegiatan RBD seperti yang kami sebutkan tadi ya. RBD itu merupakan berupa pembelajaran ya, pembelajaran klasikal dan pemodelan, kemudian ada penyusunan bahan ajar, penyediaan bahan mulok, kemudian ada festival kebahasaan dan kesastraan seperti halnya FTBI ini, kemudian ada juga bengkel sastra. Nah, program pelindungan lainnya adalah konservasi, artinya bahasa tersebut didokumentasikan ya, didokumentasikan, disusun bagaimana sistem morfologinya, sistem fonologi, sistem semantiknya, lalu didokumentasikan juga sastra lisan, sastra cetak, dan sastra manuskrip. Dan langkah terakhir dari pelindungan bahasa di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan adalah meregistrasi hasil pelindungan tersebut, mulai dari hasil pemetaan, hasil vitalitasnya, kemudian kegiatan RBD, kegiatan konservasi. Jadi disimpan dalam sebuah aplikasi. Nah, saya jelaskan kembali bahwa RBD ini seperti yang disebutkan oleh Bu Desi tadi dilaksanakan secara bertahap ya. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2013 yeah. sampai dengan saat ini. Nah, tahapan RBD itu dimulai dari koordinasi atau sosialisasi. Jadi kegiatan ini sudah dimulai di awal tahun, sekitar bulan Januari. Kami mengundang 17 kabupaten kota saat itu untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sekaligus menyosialisasikan kegiatan RBD secara umum, kegiatan pelindungan ya. Lalu langkah selanjutnya adalah penyusunan bahan ajar. Bahan ajar ini digunakan untuk sebagai materi ya, materi kegiatan RBD. Kemudian berikutnya adalah pelatihan pengajar utama. Pelatihan pengajar utama ini ditujukan untuk guru SD dan guru SMP. Ya, jadi guru SD dan guru SMP dari 17 kabupaten kota itu diundang, kemudian diberikan materi RBD, ya, dan mereka nanti akan mengimbaskan materi tersebut ke rekan sejawat yang ada di kabupaten kota. Ya. Dan pelatihan pengajar utama itu sudah kami lakukan pada bulan April. Nah, setelah pelatihan tadi, seperti saya sebutkan sebelumnya, adalah pengimbasan. Jadi pengimbasan guru utama yang sudah dilatih tadi kepada rekan sejawat yang ada di kabupaten kota. Nah, mereka ini, rekan sejawat yang sudah menerima pengimbasan dari guru utama, akan mengimbaskan kembali ke siswa di sekolah. Setelah kegiatan pengimbasan, baru sampailah pada tahap FTBI, dan FTBI ini juga dilakukan secara bertingkat ya, mulai dari tingkat kecamatan atau bahkan bisa juga tingkat sekolah ya. Jadi lomba-lomba menggunakan bahasa daerah di tingkat sekolah, kemudian ke tingkat kecamatan, dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten, dan hasil seleksi dari tingkat kabupaten itulah yang nanti akan dibawa ke FTBI tingkat provinsi. Nah, sebetulnya kegiatan ini seperti yang saya sebutkan sudah berlangsung sejak tahun 2023. Jadi di tahun pertama 2023 itu FTBI tingkat provinsi itu dilaksanakan di Kabupaten Oku Timur. Dan bahasa daerah yang dilombakan adalah bahasa Kombring. Kemudian dilanjutkan dengan tahun 2024-2025 pelaksanaannya di Palembang, dan 2026 ini juga di Palembang, dan kemungkinan akan daring ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut.
1: Untuk yang Oktober nanti ya?
5: Iya.
1: Iya, untuk yang di Oktober nanti. Apakah nanti ya, daring atau Oktober langsung nanti. Begitu ya? Oke.
5: Okay. Iya.
1: Oke.
5: Okay. Jadi, ya. Jadi FTBI ini merupakan gaung dari seluruh rangkaian pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah yang telah dilakukan Balai Bahasa Sumatera Selatan di sejak awal tahun.
1: Oke, okay. Nah saya ke Bu Desi nih ya, kan sebagai lembaga yang memang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan bahasa begitu Bu Desi ya, bagaimana nih Balai Bahasa melihat perubahan perilaku berbahasa generasi muda di media sosial yang saat ini tuh kayaknya semakin dipengaruhi oleh bahasa gaul, istilah asing, dan juga bahkan nih mungkin bahasa-bahasa digital begitu Bu?
4: Ya, itu hal yang tidak bisa kita nafikan ya Mbak Tata ya. Hidup di era yang sekarang ini tentu gempuran informasi, teknologi itu sangatlah deras. Dan kita tidak bisa untuk menyetop hal itu. Karena dimanapun kita akan terpapar. Nah, generasi muda saat ini demikian juga. Yang diikutinya adalah yang paling banyak menggempur atau masuk ke dalam dunia mereka. Kalau beberapa tahun yang lalu itu budaya barat begitu ya, seperti film-film dari Hollywood begitu, begitu derasnya masuk, kemudian ada film India dari Bollywood itu masuk. Nah, mulai beberapa tahun yang lalu ini juga masuk dunia K-pop ya, drakor, drajin, itu mau tidak mau menjadi bagian dari kehidupan generasi muda ini. Nah, tetapi di satu sisi mereka juga harus berinteraksi dengan orang lain, baik itu di forum yang non formal ya, seperti di forum keluarga maupun di forum di lingkungan masyarakat sekitar, itu yang menggunakan bahasa daerah. Nah, bahasa daerah yang digunakan ini biasanya masih digunakan oleh para generasi yang lebih tua. Nah, disinilah sebenarnya peran generasi yang lebih tua ini untuk bisa menyampaikan kepada generasi muda ini bahasa-bahasa daerah dalam percakapan mereka, sehingga mau tidak mau mereka, generasi muda ini juga mendengar dan paling tidak mengerti apa yang mereka bicarakan dengan bahasa daerah itu. Kalau lebih bagus lagi, mereka bisa berkomunikasi secara aktif dengan menggunakan bahasa daerah. Nah, itu salah satu cara asal agar bahasa daerah ini tidak hilang tertinggal oleh zaman. Kalau konten-konten berbau bahasa daerah ini sudah kami lakukan, Mbak Tata ya, kami membuatnya dalam bentuk publikasi di media sosial kami dan juga dengan duta bahasa yang kami bina untuk bersama-sama mewujudkan upaya pelestarian bahasa daerah. Silakan bisa dilihat di media sosial kami atau media sosial Duta Bahasa Sumatera Selatan kalau ingin mengetahui.
1: Iya, Bu Desi, suaranya menghilang, Bu Desi. Bu Desi, kayaknya tuh mungkin kabel sana ke sentuh atau gimana ya, kurang paham juga. Suara Bu Desi menghilang, Bu Desi. Bu Desi, suaranya tidak bisa kita dengarkan ya di sini ya. Masih belum bisa juga. Saya sembari menunggu Bu Desi ya. Mungkin Ibu tadi kayaknya kesenggol apa gitu di sana ya. Mungkin ya.
4: Oh, nah. Berhenti ya. Sampai
1: iya.
4: Gimana tadi, Pak? Berhentinya.
1: Oke. Nah, saya lanjut ke Bu Vita gitu ya. Bu Vita, ya. Bagaimana sih nanti sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau tanyakan dulu, berarti kalau untuk yang Oktober nanti begitu ya. Ini bahasa apa yang dilombakan, Bu Vita?
5: Bahasa yang dilombakan pada FTBI 2026 di bulan Oktober nanti adalah bahasa Melayu ya.
1: Oh, bahasa Melayu.
5: Melayu di 17 kabupaten kota. Kan secara umum bahasa di Sumatera Selatan ini adalah bahasa Melayu. Sebetulnya dari hasil pemetaan itu ada 6 bahasa dari milik Sumatera Selatan. Bahasa Melayu, bahasa Kombring, kemudian bahasa Pedamaran, bahasa Kayu Agung, bahasa Ogan, dan bahasa Melayu ya. Nah, bahasa Melayu itu kan menyebar kemana-mana. Ada bahasa Melayu Palembang, ada bahasa Melayu Musi ya, ada bahasa Melayu Cul yang ada di Lubuk Linggau, ada juga bahasa Melayu Rawas di Muratara. Nah, jadi bahasa-bahasa itulah yang nanti akan dilombakan dari setiap kabupaten.
1: Oh, begitu ya. Baik. Nah, dalam konteks pendidikan begitu ya, Bu Vita ya, bagaimana sebenarnya guru ini bisa mendorong siswa memanfaatkan media digital untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan bersastra, bukan hanya sekadar hiburan saja begitu, Bu?
5: Ya, bisa dalam proses pembelajaran ya. Jadi media digital itu bisa dimanfaatkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Sekarang ini kan pembelajaran bisa secara daring ya, bisa dilakukan di rumah ketika ada
4: di depan ya.
5: Ketika ada suasana-suasana atau kejadian-kejadian tertentu ya, seperti saat COVID kemarin kan sepenuhnya dilakukan secara daring ya. Kemudian juga kalau misalnya dalam kondisi asap ya di Sumatera Selatan ini kan lagi diserang ini ya, asap ya, pembakaran hutan. Jadi untuk mengantisipasi agar anak tidak kena penyakit seperti ISPA dan sebagainya, ya saya rasa salah satu cara adalah dengan memanfaatkan media digital ya. Jadi dilakukan pembelajaran melalui Zoom atau ya bisa secara Zoom.
1: Oke, baiklah. Nah, kita balik ke FTBI. Sebenarnya di FTBI nantinya itu akan ada mata lomba apa saja nih, Bu Desi?
4: Ya, di FTBI sudah terdengar, Mbak, sekarang?
1: Sudah, aman. Ya.
4: Ya. Ya, di FTBI nanti kami akan melombakan 4 jenis lomba. Ada pidato, mendongeng, puisi, dan cerpen. Untuk yang menulis itu hanya menulis cerpen. Kalau yang lain itu adalah kemampuan untuk berbicara yang kami nilai. Dan itu semuanya menggunakan bahasa daerah ya Mbak ya, untuk siswa SD dan SMP tersebut.
1: Siswa SD dan SMP jadi yang akan mengikuti ini ya, untuk FTBI iya. 2026 ini. Berarti seprovinsi Sumatera Selatan begitu ya.
4: Ya, itu karena kami menyebutnya adalah festival tunas ya. Jadi yang tunas ini adalah yang muda-muda ini yang akan kami berikan prioritas.
1: Ya, Bu.
4: Bibit-bibitnya, betul.
1: Oke, nah kita tahu bahwa FTBI ini kan adalah wadah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan sastra ya. Ada strategi khusus tidak agar semangat tersebut tetap ada, tetap kuat ketika memang pelaksanaannya ini mulai banyak memanfaatkan ruang-ruang digital. Apalagi kalau misalkan kayak banyak sarana sebenarnya untuk kita belajar saat ini begitu kan ya Bu Desi, silakan.
4: Ya, tentu saja akan ada perubahan ya, karena yang biasanya kita lakukan secara tatap muka, ini harus kita lakukan secara daring karena keterbatasan anggaran akibat efisiensi. Tapi itu tentu saja tidak menyurutkan semangat kami untuk terus menggelorakan semangat untuk pelestarian bahasa daerah. Nah, ini kami juga mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ini apabila bisa memfasilitasi peserta didiknya yang sudah terpilih dari tiap kabupaten kota, apabila bisa membiayai, ini akan kami lakukan juga secara luring. Jadi ini kami juga sedang melakukan pendataan kira-kira dinas kabupaten kota mana yang bersedia untuk menanggung biaya apabila si anak itu datang ke Palembang dan akan mengikuti lomba FTBI ini.
1: Oke.
4: Okay. Begitu Mbak.
1: Biasanya kalau lomba FTBI ini nantinya yang mengikuti itu apakah memang setiap provinsi itu selalu ada perwakilan atau hanya beberapa saja yang ikut biasanya Bu?
4: Semua kabupaten kota begitu Mbak yang kami ikutkan. Jadi 17 kabupaten kota ini sudah kami lakukan sejak awal ya. Jadi untuk DKT kemudian sosialisasi ini sudah kami libatkan 17 kabupaten kota tersebut. Termasuk untuk penyusunan bahan ajar dan pelatihan guru utama yang nantinya akan mengimbaskan di setiap kabupaten kota di mana mereka tinggal. Jadi ini adalah 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan.
1: Oh, jadi semuanya tuh berpartisipasi, tidak ada yang tidak berpartisipasi ya?
4: Iya, betul Mbak Tata.
1: Baiklah. Nah, saya ke Bu Vita.

0: luring tatap muka langsung itu biasanya melibatkan guru-guru pendamping dari SD, SMP. Jadi peserta yang dikirim ke tingkat provinsi, FTBI tingkat provinsi itu didampingi oleh guru pendamping mereka ataupun dinas ya. Jadi biasanya guru pendamping itu bisa membantu anak-anak, mengarahkan anak-anak pada saat lomba. Nah,
1: Jadi
0: itu.
1: memang cuman antara peserta dan juga ofisialnya gitu ya Bu ya, terus
0: Iya.
1: panitia begitu ya. Jadi emang
0: Ya,
1: benar-benar
0: karena memang fokusnya kan siswa.
1: iya siswa
0: FTBI itu kan
1: intimate benar
0: siswa
1: berarti
0: SD
1: ya
0: dan
1: Bu ya.
0: SMP.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya benar-benar intimate berarti benar-benar memang
0: Ya.
1: siswanya berpartisipasi.
0: Ya.
1: Jadi concern siswa juga terjaga begitu ya Bu ya.
0: Ya, jadi kalau apalagi siswa SD kan pastinya tidak mungkin kan kalau
1: Iya.
0: dilepas ya. SMP saja masih terlalu kecil untuk dilepas ya.
1: Iya.
0: Seperti kan Kabupaten di Sumatera Selatan ini kan jaraknya jauh ya. Seperti di Oku Selatan, di Muratara itu kan butuh waktu berapa jam untuk ke Palembang. Jadi ketika mereka melaksanakan FTBI secara luring, ya otomatis harus didampingi oleh pendamping, baik pendamping dari dinas maupun dari guru-guru. Nah, kalau secara luring itu juga saya rasa tidak mungkin dilepas oleh guru pendamping maupun dari dinas. Jadi mungkin bisa dikawal ya anak-anak itu ya untuk melaksanakan lomba dalam bentuk luring maupun daring.
1: Baik. Tapi gimana sih Bu, kalau misalkan yang anak-anak SD itu sejauh ini kecakapannya dalam menguasai bahasa ibu gitu Bu?
0: Ya, mereka antusias ya. Kalau di daerah-daerah kami kan pada ketika tahun 2000, 2000 sebelum tahun 2025 dan 2026 itu kan sering melaksanakan monitoring dan evaluasi. Jadi anak-anak itu memang antusias mengikuti kegiatan RBD ini ya. Jadi kalau kegiatan RBD otomatis mereka harus menggunakan bahasa daerah ya. Nah, apalagi kalau lomba, mereka sangat antusias sekali ya mengikuti lomba-lomba puisi, kemudian mendongeng ya, karena kalau mendongeng itu kan cerita rakyat yang diangkat. Jadi benar-benar antusias anak-anak tersebut.
1: Bu, saya kembali bertanya nih ya kepada narasumber kita, pendengar, tapi saya ingatkan dulu lagi untuk Anda silakan bergabung di 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital begitu ya. Nah, saya lanjut lagi nih ke Bu Desi begitu ya. Nah, Bu Desi, jadi menurut Ibu sendiri, apa tantangannya setiap tahun lah mungkin ya di setiap tahun penyelenggaraan FTBI ini berlangsung gitu. Kalau di tahun ini tantangan terbesarnya apa nih Bu?
2: Ya, setiap tahun itu pasti ada tantangannya ya Mbak ya. Tetapi tantangan yang paling utama dari setiap tahun ini adalah antusiasme dan kontribusi dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah dinas pendidikan setempat begitu ya, bagaimana mereka turut serta dalam upaya pelestarian bahasa daerah ini. Karena kami sebagai lembaga pusat di bawah kementerian ini bertugas untuk sebagai fasilitator. Nah, sebenarnya tanggung jawab untuk pelestarian bahasa daerah ini terletak di pemerintah kabupaten kota masing-masing. Nah, kami sudah mewadahinya, tinggal bagaimana dinas pendidikan kabupaten kota ini untuk mengisinya. Itu yang kendala bagi kami untuk bisa memberikan pemahaman dan akhirnya mendapatkan dukungan. Memang ada beberapa kabupaten kota yang memberikan dukungan, tetapi belum semua 17 kabupaten kota. Ini juga karena baru tahun ini kami melakukan untuk semua 17 kabupaten kota. Kalau sebelumnya kan 6, kemudian 11, nah tahun ini kami baru 17. Jadi memang masih perlu waktu untuk hal tersebut.

0: Oke, baiklah. Berarti ini masih ada berapa lagi ya? Berapa tinggal menghitung hari lagi ya, Bu? Satu bulan lagi ya? Ya sih. Satu bulan lagi ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi sekarang persiapan udah berapa persen kira-kira, Bu?
1: Persiapan ini kami sudah hampir final ya Mbak ya, Juknis sudah kami siapkan tinggal untuk nanti kami kumpulkan para peserta untuk taklimat media atau technical meeting.
0: Oh, jadi tinggal jalan aja nih seperti ya, tinggal paksaan lomba aja ya Bu ya. Tapi kalau untuk
1: Ya, sambil kami menunggu ini
0: yang
1: sambil
0: daftar.
1: menunggu kesediaan dari dinas ini apakah bisa membiayai untuk datang ke Palembang atau tidak, itu nanti akan kami buat lagi skenarionya.
0: Baiklah kalau begitu. Nah, kita break dulu ya Bu Vita dan juga Bu Desi. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana. Kita masih membahas mengenai perbincangan kita di siang hari ini ya, FTBI tingkat provinsi Sumatera Selatan 2026 melalui ruang digital. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sini dulu.
4: Kenapa?
3: Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu.
4: Gosip.
3: Ini tengok ini, ha.
4: Apa tuh?
3: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
3: Ih, siapa ya?
4: Hah? Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
5: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Digital. Membuka wawasan, mencerdaskan di era digital. Dialog Literasi. Masih bersama Anda, Dialog Literasi Digital. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Masih di Dialog Literasi Digital, pendengar masih berbincang-bincang bersama narasumber kita, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Desi Ari Presanti, SSM HUM, dan juga Ibu Vita Nirmala, SPD, MPD, Widya Bahasa, Ahli Muda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, mengenai FTBI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026 melalui ruang digital. Kita lanjutkan kembali, Bu Desi dan juga Bu Vita ya. Nah, jadi Bu Desi, kan bagaimana kita tahu bahwa apa FTBI akan diselenggarakan pada Oktober 2026. Nah, bagaimana dengan saat ini nih? Apakah sudah terpantau untuk beberapa siswa yang mendaftarkan diri begitu yang akan mengikuti perlombaan ini begitu, Bu Desi?
2: Iya. Untuk peserta ini hasil dari FTBI tingkat kabupaten kota, Mbak. Jadi saat ini sedang berlangsung ya, belum semua kabupaten kota itu selesai untuk menyelenggarakan FTBI tingkat kabupaten. Itu nanti yang setelah selesai baru didaftarkan kepada kami. Jadi gitu. Seharusnya ada 17 kali 14 jenis lomba kali 2 kategori SD dan SMP. Itu jumlah pesertanya.
1: Oke, nanti setelah itu, setelah mengikuti FTBI di Sumsel ini nanti outputnya kemana? Apakah nanti juga akan ke nasional juga begitu?
2: Iya, seperti yang sudah-sudah, ini tahun berikutnya itu nanti akan kami ikutkan di FTBI tingkat nasional.
1: Oke, kalau nasional dia setiap tahun utus, maksudnya tuan rumahnya berubah-ubah nggak? Apa APUS selalu Jakarta begitu, Bu?
2: Oh, selalu di Jakarta, Mbak, karena penyelenggaranya Badan Bahasa di Jakarta.
1: Oke, baiklah. Saya ke Bu Vita ya. Bu Vita, bagaimana FTBI melalui ruang digital ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan budaya literasi siswa di tengah kebiasaan generasi muda mengonsumsi konten-konten yang bisa dibilang ya mungkin saat ini kan serba singkat, serba instan begitu, Bu Vita. Silakan.
3: Iya, melalui ruang digital ini ya, saya rasa ya anak-anak bisa lebih berkreasi ya. Lebih berkreasi, jadi mereka mungkin tidak hanya melalui program yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa, mereka bisa berkreasi sendiri, misalnya membuat konten-konten menggunakan bahasa daerah ya, entah itu berupa video atau apa ya. Jadi saya rasa media digital ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk lebih berkreasi, sehingga apa yang mereka ciptakan itu lebih lebih apa ya, dikenal oleh masyarakat yang awalnya mungkin tidak tahu ya bahasa Kumpring. Jadi melalui media digital mereka bisa misalnya berpuisi menggunakan bahasa Kumpring, memperkenalkan bahasa Kumpring, kemudian juga bisa mengangkat cerita-cerita daerah dalam bahasanya ya. Jadi saya rasa akan lebih mempermudah mereka untuk memanfaatkan media digital.
1: Kalau menurut Bu Vita, bentuk kegiatan atau konten digital yang seperti apalah yang paling efektif gitu ya untuk membuat generasi muda saat ini tuh semakin tertarik mempelajari bahasa dan juga sastra melalui FTBI ini?
3: Iya, misalnya ya memanfaatkan apa ya materi-materi. Sekarang ini kan banyak ya di YouTube itu apa lagu-lagu berbahasa daerah, tembang-tembang. Kemudian ada juga yang mengangkat video tentang apa ya cerita-cerita rakyat ya. Nah, mereka kan bisa mencari atau menjelajah ya dengan menggunakan internet untuk mendapatkan hal-hal yang terkait dengan bahasa dan sastra daerah.
1: Jadi malah justru sangat gampang di zaman saat ini begitu ya?
3: Iya. Tidak, lebih mudah begitu kan?
1: Tidak terbatas begitu ya, Bu ya?
3: Ya, ya, karena apa ya? Kalau dulu kita mau mencari informasi, misalnya cerita rakyat daerah yang ada di kabupaten, misalnya dari Muratara, ya, cerita rakyat apa yang ada di Muratara itu susah ya. Bagaimana kita mendapatkan informasi kecuali kalau kita datang langsung ke daerahnya. Tapi kita sekarang ini bisa mencari informasi tersebut melalui YouTube ya, entah itu medsos lainnya, Instagram dan lain-lain, itu bisa dicari dengan mudah.
1: Nah, kalau kita berbicara soal apa pembelajarannya ya, kalau menurut Bu Vita sendiri sebenarnya susah nggak sih mentransfer ini semua kepada generasi saat ini, apalagi nih anak-anak begitu ya, mengenalkan bahasa ibu ini Bu Vita?
3: Ya, pembelajaran RBD ini sebetulnya pembelajaran yang menyenangkan ya, dan pembelajaran yang bebas begitu ya. Pembelajarannya sama halnya dengan yang dilombakan, jadi ada beberapa ya. Cara menulis dan berpidato, kemudian menulis apa dongeng ya, dan cara dongeng bagaimana. Jadi itu semua diajarkan melalui guru utama. Jadi kemarin kan setiap tahunnya sesuai dengan tahapan RBD, salah satu dari pembelajaran RBD itu adalah memberikan materi kepada guru utama, pengajar utama, yang nanti akan guru utama itulah yang akan mengimbaskan kepada rekan sejawat yang ada di kabupaten dan juga kepada siswa. Nah, jadi pembelajarannya memang menyenangkan. Ya seperti itu ya, seperti yang kami sebutkan sebelumnya bahwa pembelajarannya itu berupa lomba, kemudian pertunjukan-pertunjukan begitu kan. Jadi saya rasa walaupun nanti RBD ini sudah selesai, kegiatan ini bisa terus dilanjutkan. Kalau pernah kami ke daerah Pedamaran ya, jadi di daerah Pedamaran itu salah satu sekolah yang ada di daerah Pedamaran itu menyiapkan waktu khusus sebelum pembelajaran dimulai. Kan biasanya sekolah itu mulai lebih kurang pukul 7.30 kan. Nah, sebelum pukul 7.30 anak-anak itu diminta untuk tampil, tampil misalnya berpuisi, mendongeng, apa, atau stand up komedi ya, komedi tunggal, entah apalagi berpidato dengan menggunakan bahasa daerah. Mereka berkumpul di halaman yang ada di sekolah tersebut, bergilir gitu kan. Mereka apa tampil berpidato dan sebagainya itu dengan menggunakan bahasa daerah yang mereka kuasai. Gitu ya. Jadi pembelajarannya sangat menarik.
1: Baik. Dan ya saya juga tadi ingat kata Bu Vita bahwa mereka sebenarnya juga apa sangat tertarik begitu ya, antusias ya dengan bahasa ibu ini, apalagi ada lomba atau diperlombakan seperti itu ya. Baiklah, saya akan bacakan dulu ini ada pertanyaan di 0821-7927-9090. Tidak disebutkan namanya, pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadikan karya-karya peserta FTB ini tidak berhenti sebagai karya lomba tetapi bisa terus hidup dan berkembang di ruang digital setelah kegiatannya selesai begitu. Silakan, gimana nih caranya nih Bu Desi, mungkin ada yang mau dijawab begitu?
2: Ya, kami untuk cerpen itu biasanya membuat kumpulan atau antologi cerpen dari para peserta lomba itu Mbak, untuk yang cerpen ya, karena bentuknya naskah. Nah, ini bisa kami lakukan atau membuat buku secara digital dan nanti bisa kami publikasikan melalui laman kami Balai Bahasa yang tentu bisa diakses secara lebih luas oleh masyarakat. Kemudian untuk lomba-lomba yang lain, karena ini nanti kalau jadi dengan sistem apa daring, berarti kan nanti akan mengirimkan video-video atau ada video yang dikirimkan kepada kami. Nah, ini bisa kami tayangkan secara berkala juga melalui media sosial kami. Jadi akan terus diputar gitu ya, untuk bisa memberikan warna bagi pembelajaran bahasa daerah. Jadi silakan nanti bisa terus diikuti media sosial dan juga laman kami. Nah, Yang sudah kami lakukan juga ini adalah penerjemahan cerita anak dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Ini sudah ada versi buku digitalnya dan bisa diakses juga. Silakan bisa dibuka di laman kami. Ini bentuknya adalah flipbook ya, yang buku diklik bisa langsung membuka sendiri itu. Hanya memang tidak dapat diunduh. Kalau akan mengunduh, silakan bisa bersurat kepada kami sehingga kami bisa mengetahui siapa saja yang sudah mengunduh dan akan digunakan untuk keperluan apa. Itu salah satu upaya kami memanfaatkan fasilitas di era digital ini, Mbak Tata.
1: Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya. Bu Vita, ada yang mau ditambahkan?
3: Saya rasa cukup.
1: Cukup ya, cukup jelas begitu ya, Bu ya. Oke. Nah, Bu Vita, kalau gurunya begitu ya, Bu ya. Bagaimana nih cara guru membimbing siswa ya? Ini katakanlah untuk memperkenalkannya, misalnya siswanya ini ya benar-benar pemula begitu ya, Bu ya. Mungkin Ibu Vita juga punya tips lah, bukan hanya untuk guru-gurunya saja. Kalau guru pasti, saya yakin pasti dia mempelajari dan dia tahu ya bagaimana dia mengkrit anak didiknya ya. Tapi untuk para orang tua atau wali begitu ya, Bu Vita ya, supaya ini anak-anak nih bisa menyukai begitu bahasa ibu ini. Karena sebelum kita melakukan sesuatu kan biasanya yang melekat itu yang kita sukai dulu, begitu kan Bu Vita ya, biasanya ya, seperti itu. Ya. Nah, gimana tuh Bu Vita?
3: Ya, sebaiknya anak itu ya sedari awal ya sudah diajak menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu ya. Karena ya kalau bahasa-bahasa lain kan bisa dipelajari, kalau bahasa ibu itu kan harus melalui kebiasaan. Jadi sejak dini anak itu sudah diajak menggunakan bahasa daerah. Kan juga dengan guru-guru ya, kalau pembelajaran di sekolah, di kelas itu memang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran ya. Tapi saya rasa di tingkat-tingkat awal, di kelas-kelas rendah itu bisa menggunakan bahasa daerah. Jadi guru bisa juga berkomunikasi dengan siswanya menggunakan bahasa daerah di jam-jam di luar jam pelajaran ya. Jadi ketika istirahat, ketika di luar kelas lah, bisa mengajak mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah. Hal ini untuk menumbuhkan rasa senang menggunakan bahasa daerah ya, rasa cinta bahasa daerah. Dengan apa ya? Dengan komunikasi yang dilakukan secara rutin, lambat laun mereka akan terus menggunakan bahasa tersebut dimanapun begitu. Jadi walaupun mereka, karena sekarang kan anak-anak walaupun mereka tinggal di daerah ya, misalnya di daerah mana begitu ya, mereka sudah diajak menggunakan bahasa Indonesia ya, atau bahasa Palembang entah untuk tujuan tertentu. Tapi harapannya para orang tua dan guru terus membiasakan anak-anaknya untuk menggunakan bahasa daerah. Karena siapa lagi yang akan melestarikan bahasa daerah itu kalau bukan generasi muda.
1: Oke, berarti sudah harus sejak kecil begitu, sejak dini begitu ya Bu ya, untuk diperkenalkan bagaimana supaya memang anak itu nanti tumbuh terus dia menyukai bahasa tersebut begitu ya, bahasa ibu tersebut ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, Bu Vita dan juga Bu Desi, sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI, Bu? Setelah apa yang sudah kita bahas. Silakan.
2: Iya, terima kasih Mbak Tata ya. Jadi upaya kami dalam turut serta melestarikan bahasa daerah ini memang menjadi tugas kami di Balai Bahasa ya. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa tanggung jawab upaya pelestarian bahasa daerah ini ada di ranah kabupaten kota setempat. Oleh karena itu kami sangat berharap dukungan dan atensi begitu ya dari pihak yayasan ini. Dukungan tidak hanya berupa anggaran ya, tetapi juga bisa berupa regulasi atau kebijakan yang.
1: Iya, Bu Desi hilang-hilang lagi suaranya nih.
2: Memaksa paling tidak siswa ini bisa berto kebijakan yang lain. Oh, hilang-hilang lagi ya?
1: Iya.
2: Iya, sudah jelas Mbak?
1: Iya, sudah.
2: Ya, jadi upaya kami dalam melestarikan bahasa daerah ini memang menjadi tugas kami, Mbak. Tetapi tanggung jawab ini berada di pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu kami sangat berharap dukungan dari Pemkab ataupun Pemkot untuk bisa memfasilitasi para tunas muda bahasa daerah ini untuk bisa mengikuti STBI ini. Dukungan juga tidak hanya berupa anggaran ya, tetapi juga bisa berupa regulasi yang memaksa anak-anak ini untuk.
1: Ya, Bu Desi, untuk apa Bu? Terputus lagi nih Bu Desi.
2: Ataupun memahami bahasa dengan muatan lokal ataupun kebijakan yang lainnya.
1: Oke, baik. Bu Vita, silakan.
3: Ya, sama halnya dengan Ibu Desi ya. Ya. Kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten kota, khususnya Dinas Pendidikan, agar pelaksanaan PI 2026 ini bisa berjalan dengan lancar, gitu kan? Karena inilah salah satu apa ya kesuksesan dari perjalanan kegiatan RBD selama sepanjang tahun 2026 ini.
1: Oke.
3: Saya rasa itu.
1: Itu saja ya Bu ya, baiklah ya. Kalau begitu. Baik, terima kasih banyak Bu Desi Ari Prestanti SSM HUM, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang, Ibu Vita Nirmala SPD MPD, Widya Bahasa Alih Muda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Ibu-Ibu, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang.
3: Ya, sama-sama Mbak.
1: Sukses untuk FTBI tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026 ini ya Bu ya, nanti yang akan diselenggarakan ya,
3: terima kasih.
1: Oktober nanti. Sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu, selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Literasi Digital siang hari ini. Jangan kemana-mana, selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda. Sesaat lagi akan ada informasi olahraga, lewat berita olahraga kita akan bergabung bersama RRI Pro 3.

0: bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dinamika Olahraga.
2: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Spak deh defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usai laga, pelatih Arsenal Mikel Arteta akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi dan kemudian kami mendapatkan 3 poin dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here. Yeah.
1: Sementara itu pemain Arsenal Eberechi menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much. Yeah, it was a tough.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. For a potential spot here.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
1: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
2: I mean, it's been a really tough,
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
1: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
1: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kaka dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kaka membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Press conference currently dominate stage AFC Champions League 2. Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolic mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau gak pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini, kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Abdul Itilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam

pernyataan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Kalau masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang siang ini. Sejumlah informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar. Saat ini pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar pukul 12 kami akan hadirkan pas jam untuk Anda. Dan pukul 13 nanti akan ada berita pukul 13 waktu Indonesia Barat yang akan di rangkum ya oleh beberapa reporter RRI, tim redaksi kami. Pendengar, BGN Republik Indonesia terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis dan dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Jadi ribuan dapur MBG ini ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026 ini. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat ini telah berada di kondisi siap beroperasi. Jadi dapur SPPG ini menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T. Mulai dari pondok pesantren serta sejumlah daerah di luar Jawa. Jadi September ini akan dimulai kembali membuka dapur-dapur di wilayah 3T. Dan total ada 2.700 yang sudah siap. Jadi secara bertahap akan dibuka, termasuk di daerah-daerah yang memang banyak membutuhkan. Menteri juga mengungkapkan bahwa perluasan ini adalah salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Jadi kawasan 3T itu menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di sisi lain, BGN juga masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi. Namun, seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi tersebut.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Kelas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1, saya Tata Edins, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Kejaksaan Negeri Banyuasin memusnahkan barang bukti dan benda sitaan dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada semester 2 tahun 2026 pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin Pangkalan Balai. Pemusnahan dilaksanakan melalui seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sebagai bagian dari penanganan barang bukti perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kegiatan dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung tertib. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Herni Yusnita, membuka langsung kegiatan tersebut. Sejumlah instansi turut hadir, diantaranya perwakilan Lapas Kelas 2A Banyuasin, Polres Banyuasin, Dinas Kesehatan, Pengadilan Negeri Banyuasin, dan Badan Narkotika Kabupaten Banyuasin. Pendengar, Kejaksaan Negeri Banyuasin membagikan masker kepada masyarakat dan pengendara sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada hari Senin 31 Agustus 2026. Pembagian dilakukan di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kepala Kejari Banyuasin turun langsung bersama jajaran dan seluruh staf dalam kegiatan tersebut. Masker diberikan kepada pengendara yang melintas sebagai perlindungan awal dari paparan asap dan partikel pencemaran udara. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7900 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
0: Pas Jam Perusahaan.

92,4 FM, Rari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu, karena saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Zuhur wilayah kota Palembang dan sekitarnya saat ini masuk pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Sa, menurut mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

0: UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief. Assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
8: Our the pan to my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi Balikan The Essential Himalaya, pendengar yang lagi kita dengerin. Tapi ini seneng banget ya, tau gak sih, ternyata Malik dan teman-teman, Kakak Malik and The Essential ini bakal balik lagi ke Palembang deh bersama Basial Fest 5 ya. Jadi yang dibawain sama Hektik Kreatif dengan tagline-nya itu Immersive Journey. Jadi catat tanggalnya itu di tanggal 16 Januari 2027 nanti itu di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Ternyata gak cuma sama Malik aja nih pendengar ya, akan ada SO7 Silon 7, Kak Hitna, ada Perunggu, Viera Tel, Pamungkas, dan masih banyak lagi. Tiketnya siap-siap ngeluar besok. Besok itu di tanggal 2 September 2026 pas di jam 1 siang itu pasti banyak banget yang bakal ngeluar tiket yang bisa dibeli di basiotfest.com ya. Harganya mulai dari 300 ribuan aja nih pendengar ya. Jadi siap-siap pokoknya kuota apapun, PC, gadget ya, kanan, kiri, depan, belakang untuk ngeluar tiket. Ya gak sih, bakal rame gak sih? Apalagi kalau misalkan band-band legend ya, yang menemani masa-masa tumbuh milenial banget gak tuh? Tapi ternyata gak cuma milenial aja sih ya, apa nikmat musiknya itu mulai dari milenial, gen sih, bahkan yang di atas atasnya juga tuh banyak banget malah ya. Bokap nyokap kita aja suka ya kan. You know, pokoknya siap-siap keluar besok ya. Aduh, gak sabar deh ikutan keluar juga di hari Rabu 2 September 2026 untuk keluar tiket mau nonton band favorit yang bakal perform di tanggal 16 Januari 2027 nanti. Yaudah, kalau gitu kita dengerin lagu lagi aja pendengar sebelum nanti kami bakal hadirkan informasi lainnya. Akan ada informasi lewat berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik, Mbak ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan keharmonisan. Moderasi beragama. Anda kami ajak untuk memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam menjalankan kehidupan keagamaan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi, saling menghormati, serta upaya bersama dalam menghindari paham dan perilaku ekstremisme. Hadir dalam perbincangan yang edukatif, merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan bertanggung jawab. Moderasi beragama setiap hari Selasa, Minggu kedua dan keempat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Moderasi beragama, mari bersama membangun ruang dialog yang sehat demi Indonesia yang rukun.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Artinya memang Satgas Darat ini menjadi kekuatan utama untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Tim darat menjadi kekuatan utama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. BNPB mencatat sekitar 2.000 kasus karhutla terjadi dari awal tahun hingga Agustus 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga 31 Agustus 2026 masih terdapat sekitar 45 hektar lahan yang terbakar di Sumsel. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Tata Edins.

0: Pendengar, tim darat menjadi kekuatan utama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. BNPB mencatat sekitar 2.000 kasus karhutlah terjadi dari awal tahun hingga Agustus 2026.
1: Sisa 45 hektar lahan yang terbakar di wilayah Sumatera Selatan masih terus membara dan berada dalam proses pemadaman intensif oleh petugas gabungan. Kebakaran hebat yang terjadi pada 30 Agustus 2026 tersebut sebelumnya melanda total area seluas 60 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten strategis. Di antaranya Kabupaten Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir atau OKI. Dari total luasan area yang terdampak tersebut, baru sekitar 15 hektar lahan yang berhasil digunakan oleh tim penanggulangan bencana. Pemadaman dari udara menggunakan helikopter penyiram air atau waterbombing berkontribusi memadamkan 2,5 hektar lahan, sedangkan sebagian besar sisanya berhasil diatasi berkat perjuangan keras tim di lapangan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menegaskan pentingnya pergerakan tim di lapangan yang bertarung langsung memadamkan api secara manual.
2: Artinya memang Satgas Darat ini menjadi kekuatan utama untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
1: Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2026 ini memang menunjukkan statistik yang mengkhawatirkan. Data BNPB mencatat sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026 saja telah terjadi setidaknya 2.095 kejadian karhutlah dengan total akumulasi lahan yang hangus mencapai hampir 2.000 hektar di seluruh wilayah Sumsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwinda Sari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPRD Sumsel menyebut salah satu penyebab beras premium kemasan 5 kg sulit ditemukan karena tingginya biaya produksi. Bahkan sebagian produsen menghentikan produksi kemasan beras 5 kg.
3: Dari hasil penelusuran Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan di lapangan, salah satu penyebab beras premium kemasan 5 kg sulit ditemukan adalah tingginya biaya produksi. Sejumlah produsen mengaku kesulitan mempertahankan produksi beras premium karena harga pokok pembelian HPP gabah di tingkat petani telah mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram. Biaya tersebut masih ditambah ongkos pengemasan dan tenaga kerja. Akibatnya harga jual beras premium berpotensi berada di atas harga eceran tertinggi head yang ditetapkan pemerintah. Bahkan kondisi itu dikatakan Sekretaris Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan, Venus Antonius, sebagian produsen malah menutup, memberhentikan produksi kemasan beras 5 kg yang mengalami kekosongan di sejumlah pasaran itu.
4: Penjelasan kelangkaan masalah beras 5 kg premium yang ada di pasar. Ya. Hari ini kita dapat jawaban, akan kita rumuskan regulasi yang terjadi di bawah itu seperti apa sehingga terjadi kelangkaan ini. Kita minta supaya Kabulok Provinsi Sumatera Selatan dapat mengantisipasi kelangkaan beras 5 kilo ini. Apabila memang terjadi kelangkaan, Kabulok harus mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi panik buying.
3: Untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi, Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan mendorong Gubernur Sumatera Selatan segera menerbitkan peraturan gubernur Pergub terkait regulasi ketahanan pangan. Venus menilai Pergub dapat menjadi langkah yang lebih cepat dibandingkan peraturan daerah perda yang membutuhkan proses pembahasan lebih panjang. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga 31 Agustus 2026 masih terdapat sekitar 45 hektar lahan yang terbakar di Sumsel.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan memperkuat Satuan Tugas Darat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Sumatera Selatan. Hal itu ditegaskan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto usai rapat koordinasi penanganan karhutlah di Palembang kemarin. Kepala BNPB Letnan Jenderal Suyanto mengatakan pemadaman karhutlah melalui Satgas Darat terbukti lebih efektif. Dari hasil operasi pemadaman sebelumnya, sekitar 15 hektar lahan berhasil dipadamkan dengan 2,5 hektar diantaranya menggunakan helikopter bom air atau waterbombing, sementara sisanya ditangani Satgas Darat.
6: Ini yang masih kebakaran di Sumatera Selatan ada sekitar 45 hektar. Inilah yang sekarang kita kerjakan. Kemudian juga tadi sepakat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota seluruh Sumatera Selatan, ternyata dari hasil operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan kemarin, yang hasilnya 15 hektar, itu 2,5 hektarnya oleh heli waterbombing, sisanya oleh Satgas Darat. Artinya memang Satgas Darat ini menjadi kekuatan utama untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Nah, dengan informasi itu, dengan data itu, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Danrem, Pak Wali Kota, ya, Komandan Satuan TNI Polri, Pak Kapolda, Pangdam, sepakat untuk di Sumatera Selatan ini akan ditingkatkan kekuatan Satgas Darat.
5: Ditambahkan Suharyanto, untuk kekuatan Satgas Darat akan ditambah termasuk dengan melibatkan relawan dan masyarakat peduli api. BNPB bersama pemerintah daerah, TNI dan Polri sepakat meningkatkan kekuatan personil di lapangan untuk mempercepat penanganan kebakaran. Selain memperkuat Satgas Darat, operasi modifikasi cuaca juga akan diintensifkan dengan memanfaatkan potensi awan untuk menyemai. Langkah ini dilakukan untuk mendukung upaya pemadaman dan mencegah kebakaran meluas. BNPB mencatat hingga kemarin masih terdapat sekitar 45 hektar lahan yang terbakar di Sumatera Selatan. Suyanto menegaskan seluruh upaya pemadaman akan dilakukan secepat mungkin agar dampak karhutla tidak semakin meluas. Lansih Hasil Tonga melaporkan.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang melaksanakan rapat koordinasi penanganan karhutla dan kabut asap bersama Kepala OPD, Forkompimda, untuk memperkuat langkah antisipasi dan penanganan karhutla di wilayah Kota Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kabut asap dengan menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkominda. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Menteri Kehutanan, Kepala BNPB Pusat, serta Gubernur Sumatera Selatan. Ia menegaskan pemerintah daerah membutuhkan langkah cepat dalam menangani karhutla dan mencegah meluasnya dampak kabut asap.
8: Tadi sudah kita ada beberapa progres, pertama sudah kami sampaikan bahwa kebakaran lahan yang ada di Palembang lebih kurang 185,5 hektar itu adalah lahan mineral, bukan lahan gambut. Maka kita butuh percepatan dalam rangka penanganannya. Kita sudah bentuk ada tim reaksi cepat sampai ke tingkat kecamatan dan juga tingkat kelurahan.
1: Pemerintah Kota Palembang memastikan koordinasi dan pemantauan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi karhutla serta menjaga kondisi udara tetap aman bagi masyarakat. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, bantuan beras tahap kedua siap disalurkan sebanyak 30 kg untuk periode Juli hingga September.
9: Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras tahap kedua sebanyak 30 kg kepada keluarga penerima manfaat untuk alokasi Juli hingga September 2026. Bantuan tersebut diberikan dengan alokasi 10 kg beras per bulan dan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan, bantuan pangan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Ramdoni Iqbal mengatakan, bantuan beras ditujukan khususnya kepada keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Penyaluran bantuan pangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi. Menurut Ramdoni, bantuan beras maupun sembako juga diarahkan untuk menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan pangan keluarga. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengalokasikan sebagian pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan penting lainnya.
10: Pada prinsipnya, program bantuan pangan dan bantuan sosial dari pemerintah merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan beras terus melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya penyaluran bantuan beras maupun bantuan sembako diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menjaga daya beli, serta mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, terutama dalam kondisi meningkatnya kebutuhan pokok dan ekonomi.
9: Ditambahkan Ramdoni, untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pemerintah terus melakukan perbaikan data sosial ekonomi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran program pemerintah berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui kelompok desil. Posisi masyarakat dalam kelompok desil menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penerimaan bantuan, terutama bagi kelompok kesejahteraan rendah yang dinilai membutuhkan dukungan pemerintah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Banyuasin Askolani turun langsung mengendalikan titik api di Desa Biyuku. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebakaran segera dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah di sekitarnya.
11: Bupati Banyuasin Askolani turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Biyuku, Kecamatan Suatape. Askolani ikut membantu proses pemadaman bersama tim gabungan. Ia terlihat memegang selang dan mengarahkan semprotan air ke sejumlah titik yang masih mengeluarkan asap. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebakaran segera dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah di sekitarnya. Tim gabungan yang berada di lokasi terdiri atas BPBD Banyuasin, Manggala Agni, TNI, dan Polri, serta unsur pemerintah kecamatan dan desa. Bupati Askolani mengatakan kondisi kemarau membutuhkan kewaspadaan dari seluruh pihak. Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat. Askolani juga mengingatkan masyarakat dan pemilik lahan agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Dirinya meminta camat dan kepala desa meningkatkan patroli, terutama di wilayah yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Dengan laporan lebih cepat, petugas dapat segera menuju lokasi dan melakukan penanganan.
12: Inilah kesulitan tim pemadam kebakaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga dari pemerintah daerah pemadamannya. Jadi setelah api sudah kelihatan sudah habis, tapi asapnya masih ada. Nah, ini kita pastikan hari ini asap itu betul-betul habis. Karena pepatah tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, makanya karena ada asap, kita pastikan api itu kita padamkan.
11: Setelah kobaran api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan proses pembasahan atau pendinginan di area yang terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa dan berpotensi memicu kebakaran kembali. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memastikan pemantauan tetap dilakukan setelah proses pemadaman. Upaya tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau sekaligus mencegah meluasnya kebakaran dan dampak kabut asap terhadap masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tim darat menjadi kekuatan utama dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. BNPB mencatat sekitar 2.000 kasus karhutlah terjadi dari awal tahun hingga Agustus 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga 31 Agustus 2026 masih terdapat sekitar 45 hektar lahan yang terbakar di Sumsel. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin. Selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk di kesempatan hari ini ya, hari ini pastinya tanggal 1 September 2026, Tata masih terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi kami mengajak Anda semua untuk menyimak 100% Indonesia banget ya, Indonesia banget nasional. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
0: Karya
1: banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak sama Iksan, lupa. Maika yang mana? Ya.
1: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Kangen deh sama Roli Huthayan ini.
0: Bisa aja Iksan Tarore. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak bulan lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan ini
1: September.
0: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisahan kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih? Jadi
0: bisa.
1: Ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun,
1: udah
0: nih
1: akhir.
0: Transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman

0: di Kalimantan yang mungkin betul kena asapnya karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Jujur. Jujur. Kalimantan mana kak?
1: Pontianak.
0: Pontianak.
1: Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Karena impactnya.
1: Itu
0: ya?
1: Impactnya lumayan menurut aku asapnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi amin, supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga reda, baru dapat
0: ya
1: kabar juga
0: Medan
1: Sinabung,
0: ya? Sinabung
1: kan,
0: erupsi
1: meletus,
0: ya?
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran
0: betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun amin, teman-teman amin, yang amin, di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh-boleh nanti ya di 0213440696 dan 3441499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811797279712.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, betul, kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh
1: ya kan. Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini waktu bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke oke oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an
0: iya?
1: Ya, dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Iya.
1: Cuman
0: iya,
1: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan oh ya I know gitu ya.
1: Iya. Makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya,
1: supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di
1: betul
0: musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget
0: ya.
1: Enggak boleh berkurang
0: betul
1: semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul, betul, betul, betul, betul, betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar-benar.
0: Shalom Seven keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai.
0: Hai kakak-kakak.
1: Halo. Halo halo halo halo.
2: Halo halo halo.
1: Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai Kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Pecung. Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling
0: tuh kan
1: baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pet apa Picung? Picung.
0: Apa?
1: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung,
1: Bang Pecung.
0: Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan
0: Bombshell
1: di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai main apa, drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau ya, kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh. Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh,
2: ya,
1: oke, okay. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
1: Mm-mm.
2: Saya
0: Bandung.
2: Di Bandung,
0: oh,
2: saya di rumah.
1: Kalau Bang
0: Arif, tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
2: Betul.
1: Oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah, sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar, benar.
1: Ada budget berarti itu
0: ada
1: earphone-nya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Syari Bumsel, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Syari Bumsel. Tapi ini bacanya Syari atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Cherry? Bang Arif. Syari Bumsel.
1: Syari Bumsel or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Syari Bumsel.
0: Jadi Indonesia kan Syari Bumsel aja.
1: Syari Bumsel.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Woo! Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow, judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa?
1: Personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya Bang?
2: Ya vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Syari Bumsel, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: berarti putih banget ya?
0: Iya bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin ya, tuh. Atau suka warnanya, suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah berempat aja, Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2 di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah.
1: Kok baik jelas gitu.
0: Maunya. Abis ini Ihsan belajar ya.
1: Iya.
0: Suling.
1: Akan gendang.
0: Oke. Okay. Kita lanjut tuh ada 4 ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih? Bang.
2: Ya kalau Syari Bumsel itu liriknya kebetulan ini lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Kalau Syari Bumsel itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya.
1: Betul.
2: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini. Itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
0: Dan
2: biasanya lagu Syari Bumsel itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya. Yang genrenya sama gitu ya, itu sih.
0: Okay.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Syari Bumsel itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Syari Bumsel?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya, kami tuh semuanya mahasiswa desain dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkal 347 di situ. Di situ banyak majalah termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka-buka lalu ngebahas tentang cat rambut. Warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: wah buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal lagi ini teh grup rock gitu ya. Ternyata nggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single bang, ya? Dari berapa buah lagu gitu dari album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat bang gitu?
0: Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal perform ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, Uncle Gazi.
4: Itu aja deh, Kak Roli sama Kak Isan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Isan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
4: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih, langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo.
1: Benijo dari Manado. Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep.
0: Cakep.
1: Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan tarore ruluhutahayan. Halo, gitu loh.
5: Bisa harus pakai intonasi dong dikit okay, ya.
0: Okay, harus pakai okay. Direvisi loh kamu San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Weni ya.
5: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
0: Iya, minggu lalu.
1: Iya minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
0: Libur.
1: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi. Ya.
5: Alhamdulillah, biar khair.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bombshell yes. Nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berempat
1: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
5: Dengar ada dari Bandung dua orang ya Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITN sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
1: Dari Bandung.
0: Kumaha Damang?
1: Damang katanya tah.
2: Damang.
3: Sehat.
5: Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
5: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Tolong dijawab. Bang Pican, salam ya.
1: Iya, boleh.
5: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama
0: dia. Bung Meni kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Dibau-bau. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert.
6: Halo.
1: Halo, Pak Albert. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
0: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Boom?
1: Oke, tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
0: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
6: Ganti-ganti itu.
1: Ada lagi?
6: Makasih banyak.
0: Oke.
1: Siap, Bang Albert.
0: Makasih.
1: Thank you.
0: Ada tambahan lagi, Pak Albert?
6: Itu saja.
0: Terima kasih, Pak.
1: Oke.
0: Boleh nih, mau dari
1: langsung
0: mana dulu?
1: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya.
0: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
0: Yang keempat ya.
1: Bener kan aku ya. Nah,
0: empat.
1: Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari Black yang cerita. Enggak ada ya.
0: Bang Arif.
2: Putri aja.
0: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Pecong atau Bang Arif?
3: Ceritain ya. Sama Pecong aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecong.
2: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana. Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama Widi.
1: Okay.
2: Dan kami waktu itu rilis dua album, major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya, Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Serbom juga.
1: Oh oke.
0: Okay. Shinlock ya.
2: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan dua personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya.
2: Gak. Hilangin.
1: Terus.
2: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya lalu, beda lah.
2: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Gitu, itu. Kenapa?
3: Jadi tiap album itu udah, vokalisnya
1: udah tahu, beda-beda. Ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Vokalisnya. Berarti Kecewa ini album kah atau single?
0: Ini single.
1: Single aja. Kayaknya.
2: Single.
1: Single aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
2: Rip. Mana Rip?
3: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya. Baru ada beberapa offering
3: belum
1: ya.
3: Belum ada yang fix ya.
1: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih, biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
0: Cherry ya, tulisannya
1: Cherry ya,
0: Bombshell.
1: Cherry
0: Bombshell.
1: Oke, kayak gitu namanya ya.
0: Shell terang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell, nih Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
2: Arif?
3: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
0: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kalau kan juga saya, sebagai founder pasti merhatiin dong milenial
2: ya,
1: sekarang kalau
2: ya, jadi gimana. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar, hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi-genzi gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
2: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
0: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh banget, tentunya. Betul. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagi kayaknya.
3: Sama aja.
1: Sama aja.
0: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
0: Pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Paha pentung.
0: Yaudah, kita ke lanjut, Sulawesi ya. Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
7: Halo, 100% Indonesia, eksperimentasikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Pak Iksan, Kak Ruli.
0: Waalaikumsalam.
1: Ica.
7: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh satu buat album, Ica.
0: Satu. Ya.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
0: Isan irisan jadi penyanyi.
7: Ini September pertama. aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
0: Iya.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera enggak?
0: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
0: Eh bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya enggak bagus.
0: Sabar, sabar juri sabar. Okay. Sabar Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan? Dulu,
1: September Kelabu.
0: Oh iya.
7: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
7: Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
7: Iya,
0: iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
0: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
0: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
7: Aku mau siapa tapi aku enggak bisa sebut namanya, susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
7: Oh, halo Kak Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya.
7: Gue banget tuh. Kecewa, kan aku suka dikecewain Bang Iksan sama
1: kamu. Oke. Terus?
7: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Ica telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, Kecewa.
0: Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
0: Bisa.
7: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya nanti kita ya, kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
1: Kata gue mah.
7: Pokoknya aku apa namanya?
0: Apa?
7: Jadi lupa deh ngomong apa.
0: maaf dong.
7: Semoga bintang tamunya sukses saja. Amin. Gitu lagunya. Pokoknya aku
1: amin.
7: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
7: Cuma salam nih Bang Iksan. Soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul. Bang Hanafi lagi
7: aku
0: ngantri.
7: Aku menyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama Roli, selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
7: Dadah.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
8: selamat siang Bang Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
8: September song dan
1: ya, gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
0: Judges marah.
8: Okay. Ini saya mau nanya.
0: Geleng.
1: Mau apa udah Nafi?
8: Saya mau nanya ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin tapi ini ya diputerin di radio tapi lupa judulnya sama matanya.
0: Ya udah coba kasih liriknya. Ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya. Coba bener nih. Bener gak nih? Coba tes lirik ayo. Nyanyiin udah Nafi. Liriknya apa?
8: Don't you remember me? Don't you remember me? September song. Ya, gitu.
0: Itu lagu siapa?
1: Lagu siapa itu?
8: JP Cooper.
0: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
8: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce dan segala macamnya. Gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
0: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Okay. Sip. Oke, terima udah. Kasih.
8: Itu aja Kak Seri, salam buat kali dia di
0: Roli.
1: Oke.
8: Buat Bang Iksan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
0: Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
9: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
9: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
9: Benar.
1: Oke,
0: salam. Kita langsung mama. Nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya Pak Ori.
9: Siang ini Rorita dan Iksan.
0: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
9: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
9: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
9: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
9: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah ya kalau di sana ya pakai masker aja gitu.
0: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut pandang, aja ya.
9: Jarak pandangnya masih aman.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda amin. Kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Amin, silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori? Oh, ya?
9: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bumsel.
1: Boncel
0: mah kuku saya nih itu. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
10: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
9: Ini Pak Ori.
1: Oh iya,
0: Pak Ori atau Pak KW? Bang Arif bisa aja Bang Arif dibales.
9: Dengan Picung dan Arif.
0: Ya,
9: yeah. Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup okay. Musik Cherry Bonjel nih.
1: Oke, okay. Terus.
9: Itu yang pertama, yang kedua.
10: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
9: Bagaimana perkembangan grup musik Bonjel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
9: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
0: Terus. Dimaafin.
10: Terima kasih banyak. Pinal Aidin, Pak Ori.
0: Makasih Pak Ori.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
1: Penyebutannya.
0: Lucu lagi Cherry Bonjel.
1: Kurang ajar emang.
10: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena emang biasanya orang pasti bacanya Cherry Bonjel gitu.
0: Oke, okay, silakan kita jawab.
11: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
0: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya, gitu ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya.
0: Oke.
1: Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti?
0: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bomsel ini kan udah lama, ibaratnya udah lama nggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang Cepung?
11: Rilis kalau album ya, album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke. Okay.
1: Bang Pecung
11: itu album ya, banget. Album, tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama ST tadi itu ya.
11: Ya.
1: Itu tahun berapa
11: tuh? Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
11: Ya, lalu kami juga
10: yang sudah Bualan malah baru keempat. Sebulan.
0: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
0: Mm-mm.
1: Awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
0: Sama, iya.
10: Bualan
0: dulu baru Kecewa.
10: Soalnya Pak Alannya nggak ada.
11: istrinya Pak Alan itu.
0: Ya, Bu Alan.
3: Jadi Bu Alan aja.
0: Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bu Alan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797279.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya. Itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra Popo tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi kebawa
0: iya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu. Ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit gitu, tapi ye, kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Abang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cherry Bombshell karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bombshell gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Gak ada yang saling ngatur. main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak, tapi kita ya tetap kompromi lah ya. Enggak cocok buat buat karakter Cerbom, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua. Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, ya, fosil yang tersisa.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke, Bang Pecung. Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada belum?
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Oke. Memang dan namanya Johan Palapa buat, ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam,
3: di
0: Mbak.
3: Garut, di Bandung ada Opi.
0: Mm-hmm.
3: Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya.
1: Makasih Pak. Makasih
0: Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda, halo Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Boleh kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom. Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom. Cerbom Shell.
1: Cerbom. Yes.
4: Cerbom Shell.
1: Cerbom Shell panjangnya.
4: Cerbom Shell. Halo.
2: Halo.
0: Sampurasun, rampes.
2: Kan
4: di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Iya. Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Lanjut Teh.
4: Kita sempat dengar

0: internal begitu.
1: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
0: Harus
1: oke.
0: Perempuan. Kayak teteh, kayak Roli gitu kan.
1: Oke.
0: Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cherry Boom, Cherry gitu Boom. Ya.
1: Oke.
0: Nah, terus pertanyaan yang menarik. Kedua terus. Di rumah 347.
1: Heeh.
0: Selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
1: Oh, oke, okay. Apakah ada pohon cherry sampai
2: di luar cat rambut ya?
1: Di luar warna ya.
2: Warna cat rambut.
0: Di luar warna rambut. Iya, sepertinya itu dari Teteh. Roli okay, Usahaya.
2: Makasih Teh.
1: Oke.
0: Juga Ikan Tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye bye.
2: Bye bye.
1: Teteh.
2: Yuk, aduh. Singkat gas singkat berangkat kita.
1: Pada, apa satu lagi tapi ada penelpon.
2: Oh,
1: ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Oh, baik baik baik.
1: Ada satu lagi.
2: Halo Kak Rahma.
1: Halo Kak Rahma.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
3: Tapi sebelum tanya nih ada nih buat Isfani sebentar boleh enggak nih?
2: Boleh.
1: Boleh dong.
3: Kira-kira 11 hari yang lewat ya.
1: Uh-uh.
3: Waktu itu kan enggak ada berjaringan waktu itu udah.
1: Uh-uh.
3: Selamat ulang tahun.
1: Ay Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
3: Ya. Sehat sebagai selalu.
1: Amin Kak Rahma.
3: Mengalas manis juga yang di Ciputat ya.
1: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
3: Udah lihat di TikTok masalahnya.
1: Harus datang langsung, cobain langsung.
3: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
1: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
3: Ya, pertanyaannya gini deh.
1: Mm-mm.
3: Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 kan.
1: Mm-hmm.
3: Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
1: Apa Kak?
3: Sekarang kan musim-musimnya AI kan.
1: Mm-mm.
3: AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
1: Betul.
3: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapin AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
1: Oke. Okay. Menarik.
3: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Cherry Bombshell.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa tuh?
3: Buat salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi,
1: mm-hmm.
3: buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih
1: amin,
3: banyak.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
2: Lengkap ya.
1: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya, Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya apa kumaha ieu?
4: Iya, harus awewe dong.
1: Harus awewe dong.
4: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
1: siapa Rico. Itu bang?
4: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Lush.
2: Britpop ya?
4: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang nggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi nggak
2: niche ya Kang ya,
1: niche banget. Udah kayak perfume ya.
4: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
1: punya
4: apa namanya
1: sendiri,
4: ya
1: punya pasarnya ya, sendiri.
4: Memang, betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
1: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
4: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu masih pada nonton.
1: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
4: Enggak

0: sih semata karena ya itu aja, karena kita nggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami wah
1: Menarik.
0: keren namanya ya, keren menurut kami waktu itu ya, ya udah kita pakai karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu,
1: Nice, nice,
0: karena
1: nice,
0: kan suka
1: nice.
0: gini ya, nama bandnya begini
1: Cherry
0: begini
1: Bomb,
0: begini, keren keren keren, baru satu album udah bubar gitu.
2: Jadi tapi dia. Lucu lagi nih ya, nyari nama dari nama cat rambut lucu sih.
1: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
0: Oh,
2: dulu ada, pernah.
0: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
2: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
0: Makanya okay. Kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
2: Astaga.
1: Allahu Akbar, itu rambut.
2: Kan capek cat sebelum, rambut ya, Kang.
0: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian, dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
2: lumayan bisa bawa dari sana ya.
0: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu.
2: Oh,
0: jadi
2: pantas excited karena, tuh dia ganti.
0: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
2: Astaga.
1: Tapi seru ya, ekspresif seru, seru. Gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
0: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami
1: di situ
0: masih
1: ya,
0: menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, okay, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
1: Karena nggak ada feelnya, ada rasanya ya.
0: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
2: oleh human ya. Pakai feel ya.
0: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
2: Betul.
0: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
1: Nah, okay. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan, kan mendengarkan musik dengan perasaan.
2: Rasa enggak bohong gitu.
1: Rasa
2: ya.
1: Rasa enggak bohong. Tapi
2: sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih Hisan untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
1: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana dan juga Yogyakarta.
2: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
1: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005 ya.
2: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811 7972 7912, atau kalian telepon kami.
1: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-mm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cherbom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Wah,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cherbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya ke depannya.
1: Betul.
2: Oke. Sebelumnya kami dari Cherbom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Enggak apa-apa.
2: Oke. Jadi kalau saya sih suka ada yang nanya mau sampai kapan Cherbom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang.
1: I love it.
2: So-soannya begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cherbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cherbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cherbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cherbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cherbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Okay. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cherbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang enggak bisa dipuji langsung
1: bukan.
0: Deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah Bang Pecung.
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cherbom Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruri juga pamit.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan

0: dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Palembang Sore Ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pendengar di Palembang sore ini ya, bersama saya Ega Duyanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan sesaat lagi juga kami akan hadirkan program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia.

Rosato. Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan

Pendengar, waktunya program Kentongan hadir menemani Anda, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Pendengar, Sumatera Selatan saat ini berada dalam periode puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kondisi cuaca kering perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan kualitas udara. Dan mendengar ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat kondisi kering di Sumatera Selatan dipengaruhi juga oleh fenomena El Nino yang kian menguat. Selain itu, fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD juga turut berkontribusi untuk mengurangi pasokan curah hujan di wilayah Sumatera. Kombinasi kedua fenomena tersebut menyebabkan kondisi kering semakin terasa sejak Juni dan berlanjut hingga memasuki September 2026. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wandian Tolis, menyebut puncak musim kemarau diperkirakan terjadi sepanjang Agustus hingga September nanti. Pada periode ini, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena tanah dan vegetasi yang semakin kering lebih mudah terbakar. Wilayah dengan lahan gambut juga membutuhkan perhatian khusus karena api dapat menyebar dan sulit dipadamkan. Dan pendengar, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kami akan hadirkan informasi lainnya. Namun kita dengarkan dulu ada tembang dari Iwan Fals, Isi Rimba, Tak Ada Tempat Berpijak Lagi.

Pendengar, kembali lagi bersama kami dalam program Kentongan, program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia. Pendengar, meski Sumatera Selatan sedang memasuki musim kemarau, hujan masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto, menjelaskan bahwa kondisi musim regional tidak selalu sama dengan cuaca lokal. Hujan pada suatu wilayah dapat dipengaruhi kondisi topografi, kelembapan udara, dan juga proses pembentukan awan di tingkat lokal. Wilayah dataran rendah bagian timur Sumatera Selatan cenderung mengalami kondisi kemarau yang lebih kering dan hari tanpa hujan lebih panjang. Sementara untuk wilayah barat yang berada di sekitar pegunungan Bukit Barisan masih memiliki peluang hujan lebih tinggi. Kondisi pegunungan dapat mendorong massa udara naik, membentuk awan, dan juga menghasilkan hujan apabila kelembapan udara mencukupi. Namun demikian pendengar, hujan yang terjadi secara lokal tidak berarti ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan telah berakhir. Puncak musim kemarau pada Agustus dan September tetap menjadi periode yang harus diwaspadai oleh seluruh pihak. Peningkatan titik panas dapat memicu munculnya kebakaran yang menghasilkan asap dan juga mengganggu kualitas udara masyarakat. Asap kebakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan paparan partikel di udara yang beresiko untuk mengganggu kesehatan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih. Fasilitas kesehatan juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap. Dan pendengar, masyarakat diimbau tidak membuka atau memberikan atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Setiap sumber api harus diawasi dan dipastikan benar-benar padam agar tidak memicu kebakaran lebih luas. Masyarakat juga perlu segera melaporkan apabila menemukan titik api ataupun kebakaran kepada petugas dan juga pihak berwenang. Apabila kualitas udara memburuk, masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak. Gunakan perlindungan pernapasan yang sesuai ketika harus berada di luar ruangan dengan kondisi udara berasap. Masyarakat juga perlu memantau informasi resmi mengenai kualitas udara, cuaca, dan juga perkembangan kebakaran di wilayah masing-masing. Dan pendengar, lalu bagaimana kondisi cuaca dan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan saat ini? Berikut kami hadirkan wawancara Alvina Damayanti bersama dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wandian Tolis.

0: Apa Pak Wanda yang sebenarnya sedang terjadi di Sumatera Selatan sehingga kabut asap ini begitu mudah Pak menyelimuti Palembang?
1: Ya, baik, terima kasih. Ya, bagaimana sudah kami rilis sejak bulan Maret dan di akhir bulan Mei, tahun ini kita mengalami kemarau yang diwarnai oleh El Nino. Dan update terakhir dari BMKG, El Nino sudah menuju intensitas sangat kuat. Nah, kemarau dan El Nino sebenarnya dua hal yang berbeda. Tetapi pada tanpa El Nino, kemarau akan selalu terjadi karena memang mekanismenya dibentuk oleh faktor angin monsun yang melintasi Indonesia. Nah, El Nino ketika aktif ini akan menyebabkan kemarau kita menjadi lebih kering dan durasinya menjadi lebih panjang, dan ini yang sedang kita alami di 2026 ini. Dan prediksi kami bahwa memang kemarau 2026 ini akan lebih kering dibanding kemarau 2023 yang sama juga merupakan tahun El Nino. Namun sepertinya belum akan separah 2015 ataupun tahun 97. Nah, dampak El Nino saat ini itu menyebabkan curah hujan di Sumatera Selatan sejak bulan Juni itu jauh di bawah normalnya. Nah, BMKG itu selalu membandingkan kondisi terkini, kondisi existing itu dengan data 30 tahun. Ya, jadi data 30 tahun ini kita menjadikan sebagai base data normal dari iklim. Nah, curah hujannya ketika lebih rendah, maka kami menyebutnya di bawah normal atau di bawah rata-rata, dan itu sudah terjadi sejak bulan Juni dan hingga pertengahan Agustus ini. Hujan dasariannya di pertengahan Agustus itu juga berlangsung jauh di bawah normal. Inilah kemudian yang menyebabkan potensi peningkatan hotspot menjadi sangat besar, dan dampaknya juga kita untuk wilayah sisi timur dan bagian tengah Sumatera Selatan itu hari tanpa hujan itu sudah berlangsung sangat panjang, bahkan ada yang sudah lebih dari 40 hari. Dan ini termasuk di wilayah OKI yang menyumbang hari ini menyumbang hotspot paling banyak. Dan kebakaran terbesar berlangsung dari OKI, di mana hotspotnya bergerombol sangat luas, dan dari citra satelit memang terlihat jelas sumber asapnya dari titik yang mana. Nah, saat ini kita juga berada di puncak musim kemarau, sehingga sumber-sumber air menjadi sangat berkurang, jauh bahkan sudah habis ya. Beberapa embung ini sudah kering, dan tinggi muka air sungai itu sudah turun beberapa meter mungkin, sehingga makin menyulitkan usaha-usaha pemadaman di lapangan. Dengan berkurangnya air di permukaan, kelembaban tanah yang makin berkurang, maka kebakaran menjadi semakin meningkat. Inilah yang sedang kita rasakan. Dan puncak kemarau di Sumatera Selatan ini masih akan berlangsung hingga September, sehingga berbagai usaha ini masih perlu terus diperkuat untuk memadamkan api ataupun mencegah meluasnya kebakaran. Dan mungkin lebih penting adalah edukasi ke masyarakat ya. Jadi kebetulan kemarin juga di dekat kami terjadi kebakaran lahan yang menurut dugaan kami itu dipicu oleh aktivitas manusia yang ada di sekitar area tersebut, entah itu puntung rokok atau api yang lain, karena tanpa api dari manusia lahan itu tidak akan terbakar. Sehingga edukasi-edukasi seperti ini menjadi sangat penting, dan mungkin kurikulum-kurikulum kita di sekolah-sekolah sejak sekolah dasar ini sudah perlu menekankan tentang bahaya karhutlah, tentang bagaimana musim mempengaruhi kebakaran hutan, bagaimana musim menurunkan kualitas udara di tempat kita. Dan hingga dampaknya sebagaimana asap kita ini sudah menjangkau wilayah provinsi tetangga. Ya. Bahkan kalau dari grafiknya, garis lurus vektor angin ini, arah asap itu bahkan menjangkau hingga ke Sumatera Utara, meski memang butuh kajian lebih lanjut apakah asap di sana benar-benar yang bersumber dari Sumatera Selatan. Tapi memang area poligon sebaran asap itu memanjang dari OKI hingga ke wilayah hampir ke Sumatera Utara. Mungkin demikian.
0: Baik, lalu bagaimana Pak Wanda, kondisi atmosfer saat ini yang mempengaruhi pergerakan asap dari wilayah sumber kebakaran menuju ke Palembang, Pak?
1: Iya, memang pertama dengan kemarau dan dengan El Nino itu atmosfer kita menjadi sangat kering ya, potensi pertumbuhan awan itu menjadi sangat rendah. Dan memang pada saat ketika kita kemarau itu kan karena monsun timuran, secara persisnya angin itu dari timur hingga tenggara menuju ke arah barat laut. Dan itu melintasi dari Lampung, wilayah Hoki masuk ke Palembang, terus ke Jambi dan Riau. Nah, vektor angin ini yang memang menyebabkan arah penyebaran asap kita menuju ke arah utara barat atau barat laut dari Sumatera Selatan. Dan vektor angin ini adalah monsun timuran yang sifatnya kering sehingga memang memperkecil potensi hujan. Tapi memang juga faktor hujan atau awan dan hujan itu tidak hanya satu faktor saja ya, ada faktor-faktor lain sehingga BMKG memantau ada potensi hujan pada periode 25 sampai 29 Agustus ini. Mudah-mudahan dengan operasi modifikasi cuaca, potensi awan tersebut bisa berkembang menjadi hujan atau hujan buatan yang bisa sedikit mengurangi meluasnya karhutla atau bahkan mungkin juga bisa memadamkan api pada beberapa titik-titik yang bukan lahan gambut ya. Kalau lahan gambut itu butuh hujan dengan intensitas tinggi dan mungkin hujan berhari-hari untuk bisa memadamkan asapnya secara penuh.
0: Baik, jika hujan turun di satu wilayah Pak Wanda, apakah kondisi tersebut otomatis mengurangi resiko karhutla di seluruh Sumatera Selatan?
1: Kalau terkait dengan penyebaran asap, bahwa asap ini dari wilayah sisi timur laut atau tenggara dari Sumatera Selatan ataupun dari Palembang ya, itu ada dari Hoki. Jadi kalau hujan itu jatuh di sana bisa sedikit mengurangi potensi asap yang muncul yang sampai di Palembang yang kita rasakan hari ini. Nah, tetapi kan hujan ini tidak bisa serta-merta kita giring ya untuk jatuh tepat persis di satu tempat ya. Faktor angin dan memang aktivitas atmosfer akan mempengaruhi juga di mana penyebaran hujan akan terjadi. Tapi memang area semai dari modifikasi cuaca ini kan mencakup OKUS, OKI, dan OI. Jadi di mana ada potensi awan sekecil apapun di situ akan dimaksimalkan untuk menjadi hujan buatan. Jadi memang kita harapkan kalau hujan itu terjadi jatuh di tempat-tempat yang saat ini sedang membara ya. Dan kita berharap hujan ini sedikit meringankan tugas Pak Ferry dan teman-teman yang sudah berjibaku di lapangan garda terdepan dari penanganan karhutla ini.
0: Apakah BMKG ini melihat peluang hujan dalam beberapa hari ke depan yang cukup untuk mengurangi kabut asap dan membantu pemadaman karhutla, Pak? Asap terasa perih seperti baru terbakar pada sore hari. Malam semakin pekat lalu paling mengganggu pada pagi hari. Secara meteorologis, mengapa kondisi tersebut bisa terjadi?
1: Ya, baik. Memang BMKG memiliki banyak tools untuk memantau atau melihat potensi atau memprediksi cuaca dan juga iklim. Selain observasi di darat, juga hasil dari citra satelit, kemudian processingnya menjadi modeling perkiraan cuaca, itulah yang menghasilkan prediksi cuaca. Dan hasil digital forecast memang menunjukkan ada potensi hujan di 26 hingga 29, meskipun untuk 25 kemarin itu hanya awan-awan tipis, tetapi kemudian pada tanggal 26 dari digital forecast BMKG ini memprediksi ada sebaran awan yang meluas dari arah barat ya, dari arah Pakawang, Pagar Alam ke arah tengah, Pali, memang belum menjangkau OKI. Tetapi mungkin nanti dengan apa, jika OMC ini optimal, kita harapkan ada penyebaran ke arah Hoki yang bisa jatuh sebagai hujan. Nah, terkait kemudian kenapa asap pekat di sore hari atau di pagi hari, itu memang banyak faktor ya. Ketika ketika satu satu titik polutan, semisal asap ini, itu juga adalah sebuah polutan yang terlepas dari sumbernya, untuk karena itu memang sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Tidak ada faktor lain untuk itu. Kecepatan angin, kelembaban, dan suhu udara menjadi sangat berperan. Kemudian jarak. Jarak dari titik ketika polutan itu dilepaskan sampai ke tempat kita, itu juga sangat menentukan. Nah, dari pemantauan kami, berdasarkan arah angin yang dari timur ataupun tenggara, kami memasang dua alat di Musi Dua dan di Talang Betutu. Itu memang ketika asap dari luar Palembang masuk terpantau di Musi Dua, itu butuh sekitar 3-4 jam untuk sampai wilayah di Talang Betutu atau wilayah barat laut dari kota Palembang. Jadi misalnya asap itu tiba jam 3 subuh terpantau di alat kami di Musi, maka jam 6 pagi atau jam 7 pagi baru terasa di Talang Betutu. Nah, kemudian kalaupun karena asap ini terus diproduksi terus-menerus 24 jam, jadi tetapi dia tidak seperti air mengalir ya, di perjalanan juga dia akan mengalami berbagai turbulensi, golakan, penyebaran, sehingga paket-paket itu tidak konstan untuk sampai di wilayah kita. Dan ketika pada saat itu dia mengumpul, jika misalnya di arah ke arah bandara sana terpantau jam 6 sore, itu berarti sudah sekitar jam 3, jam 2, jam 3 sore sudah masuk di sisi timur ataupun yang terpantau di daerah Musi Dua. Nah, kemudian juga penyebaran ataupun siklus ataupun osilasi dari asap ini terkait juga dengan aktivitas pemadaman. Nah, kenapa pada awal-awalnya asap ataupun peningkatan pencemar PM2,5 itu terpantau di pagi hari? Pada malam hari aktivitas pemadaman itu sedikit berkurang dibanding pada siang hari. Mungkin nanti Pak Ferry bisa mengkoreksi ya, karena pada malam hari waterbombing tidak ada, kemudian mungkin tim pemadam darat mungkin kekuatan personilnya berkurang, sehingga malam hari potensi meluasnya kembali kebakaran itu menjadi sangat tinggi. Dan hasilnya itulah yang kemudian beberapa jam kemudian sampai di kita, masuk di Palembang dan menyebar ke arah utara, ke Banyuasin sampai ke arah Jambi. Memang dari pantauan kami untuk 4 hari ini, yang terjadi di pagi hari itu campuran dari kabut, uap air dengan asap. Bagaimana membedakannya? Ya, pagi hari jika pandangan kita terbatas, itu sudah pasti ada kabut dan juga ada asap. Nah, kenapa? Bagaimana kemudian membedakan di situ ada kabut? Ya, itu bisa kita lihat di permukaan tanah. Jika ada embun-embun dan bau asap, berarti penurunan visibility atau jarak yang kita alami itu terganggu oleh campuran kabut dan asap. Kalau istilah meteorologinya smog dan fog ya. Nah, pada siang hari itu lebih cenderung kepada asap atau haze, karena pada siang hari kabut sudah tidak ada, sudah menguap oleh sinar matahari, oleh panas sinar matahari. Sehingga jadi untuk di pagi hari itu pertama jarak pandang itu lebih dipicu oleh kabut. Jika ada bau asap, maka itu berarti smog atau kabut asap, atau kalau istilah dulu disebut asbut, asap kabut begitu. Tapi sekarang kita lebih cenderung menyebutnya kabut asap gitu. Nah, dulu penyerapan dari istilah smog atau smog dan fog itu, asap dan kabut itu dulu istilahnya asbut, tapi sekarang kita lebih familiar menggunakan kabut asap. Nah, pada siang hari untuk kota Palembang itu kan kabut hampir mustahil ada, sehingga kalau jarak pandang berkurang, udara kabur, apalagi memang jelas-jelas bau asap, itu sudah pasti karena asap.
0: Ini sedikit gelap, ini mendung atau matahari lagi ketutup asap? Gimana penjelasannya, Pak Wanda?
1: Nah, iya. Ini perpaduan semua.

0: Juga karena ada awan-awan tipis di sekitar Palembang ya, jadi ini yang menghalangi sinar matahari yang sampai atau yang kita rasakan.
1: Sebenarnya pada waktu seperti apa, Pak? Masyarakat ini biasanya perlu paling waspada terhadap konsentrasi asap di Palembang berdasarkan pola angin dan juga kondisi atmosfer.
0: Oh iya, pada awalnya itu konsentrasi tertinggi itu ada di dini hari ya, 7 pagi. Tapi sekarang sepanjang hari kondisi PM 2,5 itu berada pada kondisi tidak sehat sih. Jadi jika terpaksa memang beraktivitas di luar ruangan ya, seperti Pak, ini tidak mungkin dalam ruangan itu kan alat pelindung diri itu sangat penting ya, masker, kacamata, dan mungkin baju lengan panjang, bahkan kalau memang perlu menggunakan sarung tangan ya, untuk menghindari paparan dari asap dan partikel-partikel yang bisa terhirup atau masuk sehingga berdampak buruk pada pernapasan kita. Jadi untuk kondisi saat ini hampir sepanjang hari kondisi PM 2,5 indikator adanya asap ini itu berada pada kondisi sangat kondisi tidak sehat, dan fluktuatif itu menuju sangat tidak sehat hingga beberapa kali berbahaya, walaupun kemudian cepat turun ke kondisi tidak sehat.
1: Bagaimana tanggapannya untuk Pak Wanda terhadap tanggung jawab masyarakat di Karhutla ini, Pak?
0: Iya, kami sepakat Karhutla ini tidak kerja satu pihak, pemerintah ataupun swasta ataupun peneliti ya. Ini kerja dari banyak pihak, dan untuk di lapisan terkecil dan pada lingkup paling kecil kita sendiri yang memang perlu disiplin untuk tidak ikut menyumbang potensi munculnya api. Contoh sederhana yang kami lihat terjadi sekeliling kami begitu kan, pada lahan-lahan yang banyak semaknya sudah mati, terlihat warga dengan entengnya merokok dan membuang-buang rokok sembarangan. Ini kan sangat sangat berbahaya. Artinya edukasi juga kepada mereka agar masyarakat juga mau terduga bahwa Karhutla ini tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Dengan kesadaran kita sendiri mencegah, membatasi, menghindari kegiatan yang sifatnya membakar, itu sudah sangat sangat membantu. Dan memang perlu juga penekanan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama ya, yang kami lihat dalam skala kecil pun, dan mungkin pada skala besar akan lebih parah. Ketika tim-tim pemerintah, tim relawan bekerja memadamkan api, warga sekitar terlihat begitu cuek saja dan tidak tergerak untuk membantu membantu untuk meringankan tugas ini. Minimal saja membuka jalan, membuka akses kepada relawan yang bergerak itu sudah mungkin sudah sangat sangat membantu ya. Jadi seolah-olah mereka melihat oh, itu kan tugas tugas kalian gitu kan, bukan tugas tugas kami. Nah, ini yang perlu kita kita ubah, kita balik, bahwa siapapun kita, dimanapun kita, pada posisi kita, ketika ada pemadaman ya, kita punya kontribusi untuk sama-sama memadamkan api tersebut.
1: Baik, tadi Pak Dayan juga sempat menyebut El Nino ini semakin menguat, Pak. Jadi kapan Pak hujan ini mulai terjadi?
0: Ya, pertama El Nino ini sekarang pada menuju level level sangat kuat, dan level sangat kuat ini pernah terjadi di 2015 dan 97 ya. Tapi kita berharap dampaknya tidak seperti itu, karena kemudian ya upaya mitigasi dari pemerintah kan sejak awal sudah lebih baik dibanding pada kondisi 97 dan 2015. Kalaupun masih ada kebakaran hotspot itu bagian dari alam yang memang susah susah dikendalikan. Kita lihat saja di Eropa, bahkan di Amerika, Australia, kebakaran di mereka hingga merenggut jiwa kan, dan artinya alam ini memang sangat sulit untuk bisa dikendalikan. Yang kita lakukan adalah antisipasi dan mitigasi. Nah, El Nino ini diprediksi puncaknya ada di Desember Januari 2007. Tapi tolong untuk dicatat, bukan berarti kemarau kita akan sampai di sana. Kemarau kita akan berlangsung pada hingga pertengahan Oktober ataupun akhir Oktober. Nah, kemudian seiring berbaliknya angin monsun dari timuran berbalik menjadi baratan yang akan membawa uap air dari Asia menuju ke Australia melintasi wilayah kita, musim hujan akan segera tiba meski dengan intensitas yang lebih rendah dari biasanya. Tetapi

0: itu sudah dalam kategori musim hujan. Nah, memang awal musim hujan mungkin akan sedikit terlambat karena El Nino ini membuat kemarau menjadi lebih panjang, sehingga di awal Oktober mungkin intensitas hujan belum terlalu tinggi dan belum begitu efektif untuk menekan kemunculan hotspot, bahkan belum terlalu efektif untuk bisa segera memadamkan api secara penuh ya. Saya menggunakan secara penuh, artinya pemadaman oleh tim di lapangan itu juga sudah upaya pemadaman pemadaman, tapi misalnya seperti lahan gambut yang disebutkan Ferry itu butuh hujan yang sangat tinggi untuk benar-benar menjangkau lapisan di bawah, memadamkan bara api yang ada di sela-sela di lapisan bawah dari gambut. Pemadaman mungkin yang kita lakukan di lahan gambut itu baru bisa memadamkan yang di permukaan saja ya, dan cenderung asapnya masih akan tetap ada. Mungkin demikian.
1: Ya, pemerintah ini kan juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca ya, Pak Dayan. Dalam kondisi atmosfer seperti sekarang, seberapa besar Pak peluang OMC ini menghasilkan hujan yang efektif untuk membantu penanganan karhutla?
0: Ya, memang dalam skala bulanan potensi untuk hujan itu kecil, tetapi kemudian kan cuaca ini bergerak dinamis dalam skala jam ke harian. Nah, potensi skala jam ke harian ini yang dipantau lebih singkat, 3 sampai 7 hari. Dan sudah kami sebutkan di awal, BMKG memiliki modeling memantau potensi pertumbuhan awan. Sehingga ketika awan-awan ini diprediksi muncul, maka OMC direkomendasikan. Tapi kan proses OMC itu kan tidak serta-merta kita merubah halaman lembar buku ya. Ada proses di dalamnya, mendatangkan armada, menyiapkan bahan untuk semai. Nah, tetapi upaya untuk itu kan tetap ada. Jadi sekecil apapun peluang OMC ketika potensi awan itu ada, itu akan tetap dilakukan. Memang mungkin pada skala skala skala satu bulan itu potensinya kecil, tetapi dalam skala harian di mana potensi awan itu terpantau hingga sampai tanggal 29, kita harapkan ini menjadi lebih besar, dan kita harapkan bersama hujan bisa segera turun dari hasil modifikasi cuaca ini juga.
1: Kondisi seperti ini nampaknya terjadi setiap tahun. BMKG juga kan sudah memprediksikan dari kemarin kalau puncaknya Agustus dan juga September. Apakah sudah ada antisipasi sebelumnya seperti persiapan alat? Bagaimana nih Pak?
0: Ya, iya. BMKG memang sejak bulan Maret memantau potensi kemunculan El Nino yang pada awalnya diprediksi kuat moderat hingga kuat. Namun kemudian pada Mei, berdasarkan pemantauan terakhir, memang El Nino menuju kuat sangat tidak kuat. Dan tentunya informasi ini sudah disambut oleh berbagai pihak ya, pemangku kepentingan terkait untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Nah, tentu bagaimana persiapan langkah itu di lapangan, Pak Ferdian akan lebih bisa merinci persiapan tersebut. Di tingkat kami ya, berbagai koordinasi untuk penguatan, pengecekan dan pembentukan satgas di tingkat provinsi dan tingkat di lapangan itu yang kami perhatikan itu sudah berlangsung sejak dari awal. Jadi upaya pemerintah untuk itu dan mewujudkan kehadiran pemerintah untuk mengatasi ataupun mengantisipasi karhutla ini sudah ada. Jadi untuk perlengkapan dan lain mungkin Pak Ferdian bisa merinci lebih lanjut.
1: Baik, bagaimana Pak Ferdian? Baik Pak Dayan, silakan Pak. Kalau kita ingin kabut asap ini seperti sekarang tidak kembali terjadi, mana Pak yang harus lebih diperkuat? Pencegahan, kesiapan pemadaman, atau pengelolaan wilayah rawan karhutla, Pak?
0: Iya, jadi sudah sebagaimana disampaikan Pak Ferdian, dan juga bagaimana analogi pada kesehatan ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kita akan menekan jauh lebih banyak biaya ketika pencegahan ini lebih lebih efektif. Berapa banyak ketika dalam bentuk penanganan, berapa banyak biaya pengerahan pasukan, penyiapan armada, kemudian sewa seperti sewa heli waterbombing, heli patroli, operasi modifikasi cuaca, saja yang dalam 10 hari itu menelan miliaran dibanding kemudian dengan pencegahan, edukasi. Memang hasilnya tidak seketika terlihat, tetapi itu jauh lebih efisien dan apa efektif untuk jangka panjang. Dan kembali edukasi kepada semua pihak itu menjadi penting ya. Dan tapi memang kesiapsiagaan juga apa penanganan wilayah juga menjadi penting dan perlu diingat juga kondisi alam ini tidak seperti laboratorium yang bisa kita kontrol ya. Alam hutan ini sesuatu yang sangat besar. Manusia itu hanya titik-titik kecil di luasan wilayah kita. Jika kita bercermin ke negara maju, mereka sendiri pun masih kewalahan menangani kebakaran hutan dan lahan mereka. Jadi tantangan bahwa upaya ikhtiar kita itu tentu ada, bahwa kita butuh teknologi yang lebih baik lagi untuk bisa lebih memahami kondisi alam yang ada, dan itu dimulai dari edukasi yang berkelanjutan di masyarakat.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Dayan untuk waktu, informasi, dan juga edukasinya. Semoga penelitian dan berbagai upaya yang dilakukan BMKG terus memberikan manfaat, Pak, ya, bagi masyarakat Sumatera Selatan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: FM, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, tadi kita sudah dengarkan bersama wawancara bersama dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wanda Yantolis. Tadi kita bahas mengenai kondisi cuaca dan puncak musim kemarau di Sumatera Selatan saat ini. Dan pendengar, sebelum mengakhiri majalah udara Kentongan sore ini, berikut beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pertama, jangan pernah membuka lahan dengan cara membakar. Cara ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga beresiko memicu kebakaran yang nantinya akan sulit untuk dikendalikan. Yang kedua, hindari membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area perkebunan, semak belukar, dan lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau. Ketiga, jika melakukan aktivitas di lahan, pastikan tidak meninggalkan api unggun ataupun bara api yang masih menyala. Keempat, segera laporkan kepada BPBD, Manggala Agni, aparat desa, atau pemadam kebakaran apabila melihat asap maupun titik api sekecil apapun. Semakin cepat dilaporkan, semakin besar peluang api dapat dipadamkan sebelum meluas. Kelima, mari saling mengingatkan keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar untuk menjaga hutan dan lahan dari ancaman kebakaran. Puncak musim kemarau membutuhkan kewaspadaan bersama. Pencegahan kebakaran jauh lebih penting daripada penanganan setelah api meluas. Dengan tidak melakukan pembakaran lahan, menjaga kesehatan, serta mengikuti informasi resmi, risiko bencana dapat kita kurangi bersama. Saya Gaduyanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam majalah udara tanggap bencana Kentongan. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.

0: baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RR

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Belajar Sumba bersama dengan RRI Bangka Belitung. Jadi pastikan pendengar ya untuk terus bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: setiap hari naik.
1: Sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Kendalanya ternyata pada saat proses pengiriman ini banyak juga yang mati.
2: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba.

Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Nur Aisyah. Sari berita. Harga ayam potong di pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Pemerintahan Kabupaten Bangka berupaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba, hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, harga potong ayam di Pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya, di mana juga setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Harga daging ayam potong di Pasar Minggu Kota Bengkulu masih bertahan di kisaran Rp48.000 per kilogram. Harga tersebut telah berlangsung sekitar 2 pekan setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan pada Agustus 2026. Salah seorang pedagang ayam potong, Munir, mengatakan harga ayam pada awal Agustus masih di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000. Namun harga mulai mengalami kenaikan secara bertahap setelah aktivitas sekolah kembali normal dan permintaan masyarakat meningkat. Menurut Munir, ketersediaan ayam untuk memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga saat ini masih relatif mencukupi. Namun pasokan terkadang mengalami kekurangan ketika permintaan ayam untuk program MBG meningkat.
2: Ayam potong hari ini lah udah agak lama memang, tapi masih stabil di 48. Dulu tanah sekolah libur panjang kan agak mendingan 32-30, juga anak ada mau masuk udah melonjak tiap hari naiknya. Bukan sehari dua hari, tiap hari. Stok barang mencukupi lah kalau di si pelanggan untuk 1000 harian itu masih cukup. Tapi kadang-kadang kalau pas MBG-nya tuh banyak pengambilan, kadang-kadang tidak cukup sampai mutus.
1: Pedagang lainnya, Yanto, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di angka Rp48.000 per kilogram dan telah bertahan selama sekitar 2 pekan. Ia menyebutkan kenaikan harga ini mulai terjadi setelah anak masuk sekolah, yang turut mendorong peningkatan permintaan ayam di pasaran. Yanto menilai tingginya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi harga ayam potong di Bengkulu. Selain itu, pasokan ayam dari dalam kota dinilai belum sepenuhnya mencukupi, sehingga pedagang masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.
3: Untuk harga ayam potong hari ini Rp48.000. Sudah 2 minggu sampai sekarang.
4: Sejak anak sekolah?
3: Iya.
4: Sebelumnya berapa?
3: Gimana?
4: Sebelumnya berapa?
3: Sebelumnya waktu anak sekolah libur itu sempat nyentuh Rp30.000 per kilonya. Terus anak sekolah masuk, langsung ada perubahan kenaikan, terus karena permintaannya MBG banyak sih gitu. Jadi ayam dalam kota ini agak kurang.
1: Pedagang berharap pasokan ayam dapat kembali mencukupi kebutuhan pasar, sehingga harga dapat lebih terkendali. Kondisi harga dan ketersediaan pasokan tersebut menjadi perhatian karena ayam potong menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan program MBG. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Palembang mengenai upaya pemerintahan menekan kenaikan harga bahan pokok yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Menurut saya, kenaikan harga pokok sangat terasa bagi kami, terutama untuk kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayur. Penghasilan yang kita terima tetap, sementara pengeluaran bertambah. Kami berharap pemerintah terus melakukan langkah untuk menekan kenaikan harga, misalnya melalui pasar murah dan menjaga ketersediaan stok. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.
2: Kalau saya ya sebagai pelaku usaha juga, kami harapannya sih harga bahan pokok ini bisa stabil. Kalau harga dari pemasok naik, ya kami sebenarnya nggak bisa buat banyak ya, karena harus nyesuaiin harga jual juga. Tapi kalau pemerintah ya bisa membantu jaga pasokan dan bisa ngelakuin pengawasan, tentu ini bakal sangat membantu kami sih. Jadi harapannya harga nggak naik terlalu tinggi, jadi pembeli tetap bisa belanja dan pedagang juga bisa jalanin usahanya kayak biasa.
3: Menurut saya kalau

0: bahan pokok tersedia dan harganya tetap terjangkau, supaya masyarakat tidak terlalu kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: berupaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Kali ini pendengar kita akan ikuti wawancara singkat reporter Bustami Ahmad bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir, berikut. Kita ikuti.
1: Baik, dengar terkait melonjaknya harga ayam di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Ramadinianto, berikut ini. Baik Pak Ismir, mungkin ada kenaikan untuk harga ayam di pasar tradisional kita untuk beberapa hari ini terakhir, bagaimana Pak? Mungkin untuk penjelasannya.
2: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam bersih itu di pasar kita semua lihat itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang, memang karena supply dari pabrik maupun juga dari para peternak ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan, serta memang sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Kendalanya ternyata pada saat proses pengiriman ini banyak juga yang mati, sehingga juga ini menyebabkan kos dari pengiriman pun tinggi, menyebabkan kenaikan dari harga tersebut. Nah, kami cek juga di pabrik, di peternak-peternak, ini ternyata memang mereka kekurangan DOC, sehingga untuk pembesaran ayam pun ini mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan dalam proses penetasan untuk menjadi DOC ini memang banyak tidak berhasilnya.
1: Terkait permintaan, termasuk adanya program MBG, apakah ini menjadi salah satu penyebab juga, Pak?
2: Kalau untuk konsumsi ayam sendiri sih memang pengaruh ya. MBG memang banyak berperan untuk dipergunakan daging ayam dengan MBG. Apalagi kita tahu saat ini pun untuk ketersediaan ikan ini sangat berkurang, sehingga masyarakat banyak beralih ke ayam, sehingga konsumsi ayam pun tinggi, tidak bisa memadai, mencukupi dari permintaan pasar.
1: Untuk ternak lokal kita sendiri bagaimana kondisinya, Pak?
2: Peternak udah banyak, tapi kendala kita di DOC-nya. Kalau untuk telur ayam masih stabil, masih banyak.
1: Ada upaya nggak, Pak, dari dinas kita untuk memenuhi stok DOC ini?
2: Ini usahanya sih kita belum ada ya, karena faktor untuk pengadaan DOC pun bukan kewenangan di kita ya. Masuk juga untuk distribusi dari luar Bangka pun kita nggak bisa untuk intervensi ke sana. Kalau melihat situasi ini, mungkin kemungkinan besar ini akan ada kenaikan ya, apalagi dengan ketersediaan ikan di pasar pun amat sangat berkurang.
1: Baik, Pak Ismir, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan sampai jumpa.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro memastikan kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di Kota Metro dalam status aman serta bebas dari ancaman penyakit mulut dan kuku ataupun ASF hingga antraks. Selengkapnya, Palasta Sitepu, Bandar Lampung, melaporkan.
1: Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF, maupun antraks di Kota Metro.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 mengkonfirmasi kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di wilayah Kota Metro dalam status aman dan bebas dari berbagai penyakit menular strategis. PLT Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Vipi Puspita, memaparkan berdasarkan pemantauan berkala di 5 kecamatan yang ada di Kota Metro, tidak ditemukannya adanya indikasi maupun penularan penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever atau ASF, maupun antra. Vivi juga menginstruksikan jajaran untuk tidak lengah. DKP 3 Metro terus memperkuat lini pertahanan kesehatan hewan melalui optimalisasi pelayanan aktif Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Vivi menjelaskan petugas medis veteriner terus bergerak di lapangan guna melakukan pemantauan kesehatan ternak secara terjadwal.
1: Saat ini tidak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Metro, dan sebagai upaya pencegahan vaksinasi PMK ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ini juga dilengkapi dengan pemantauan kesehatan ternak dan juga edukasi kepada peternak melalui pelayanan aktif Puskeswan. Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro. Kasus rabies terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2023, dan sejak saat itu tidak ditemukan kasus baru. Dan harapan kita ke depannya kasus ini tetap nol ya.
2: Dirinya menambahkan, langkah sekaligus bersamaan dengan pemberian edukasi kepada peternak agar para peternak dapat melakukan pencegahan dini secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar penghimpunan Jisbasnas, KAUR saat ini melonjak per bulan mencapai 157 juta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten KAUR mencatat peningkatan signifikan dalam penghimpunan zakat infak dan sedekah di tahun 2026. Penghimpunan sebelumnya berada di kisaran 40 juta per bulan, kini meningkat hingga sekitar 150 juta per bulan. Direktur Basnas Kabupaten KAUR John menjelaskan peningkatan tersebut tidak terlepas dari penerapan regulasi terkait kewajiban zakat bagi aparatur sipil negara yang telah memenuhi nisab. Zakat penghasilan ASN yang memenuhi ketentuan tersebut kemudian disetorkan secara rutin melalui Basnas Kabupaten KAUR setiap bulan. John menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten KAUR, khususnya Bupati KAUR, Wakil Bupati KAUR, beserta jajaran yang dinilai memberikan dukungan terhadap gerakan penghimpunan zakat di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat.
2: Ini bersyukur dan berterima kasih sebetulnya dengan pemerintah daerah Kabupaten KAUR yang memang sangat support terkait penghimpunan zakat ini. Memang dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu, penghimpunan zakat ini itu melalui Basnas untuk aparatur sipil negara, sehingga ya lonjakan penghimpunan itu tadi cukup tinggi dari 40 jutaan mencapai 150 juta.
1: Meski penghimpunan zakat penghasilan ASN mengalami peningkatan, John menyebutkan masih banyak potensi zakat di Kabupaten KAUR yang belum terorganisasi secara maksimal. Sebab zakat tidak hanya berasal dari penghasilan dan zakat fitrah, tetapi juga dapat berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta hasil laut. Menurutnya, potensi zakat dari sektor perkebunan sawit di Kabupaten KAUR cukup besar, namun pemahaman masyarakat mengenai kewajiban tersebut masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Basnas KAUR akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat mengetahui ketentuan zakat dari hasil usaha dan komoditas yang mereka miliki. John menegaskan untuk hasil perkebunan sawit, apabila hasil panen telah mencapai nisab yang disebutkan sebesar 653 kg, maka terdapat kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Besaran zakat dapat mencapai 5%. Sedangkan untuk hasil yang diperoleh tanpa biaya pengairan pupuk dan pengelolaan tertentu, ketentunya dapat mencapai 10%. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan mendorong pemanfaatan produk peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan protein hewani program Makan Bergizi Gratis. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mencakupi gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan para peternak daerah. Dilaporkan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan mendorong penyerapan produk peternak lokal. Produk tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani pada dapur makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falahuddin, kepada RRI mengatakan, Waikanan memiliki sejumlah komoditas peternakan unggulan. Komoditas tersebut meliputi ayam petelur, telur, serta daging ayam dan sapi. Menurutnya, Waikanan juga merupakan salah satu sentra sapi penghasil daging sapi. Selain itu, daerah ini memiliki potensi sebagai sentra produksi telur dan daging ayam. Dirinya berharap dapur MBG di wilayah Waikanan dapat menyerap hasil produksi peternak lokal. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sirkulasi ekonomi antara peternak dan penyedia kebutuhan pangan. Dirinya menilai kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan usaha peternak.
2: Terkait dengan produksi hasil peternakan, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Waikanan juga adalah sentra sapi yang memproduksi daging sapi tentunya, dan kemudian kita juga adalah sentra telur dan sentra daging ayam. Jadi harapan kami untuk kebutuhan protein hewani ini, paling tidak dapur-dapur MBG yang berada di wilayah Kabupaten Waikanan dapat menyerap hasil-hasil produksi dari petani-petani kita. Artinya kalau ini bisa sirkulasi, ini bisa terjalin kerjasama yang baik, maka sudah barang tentu para petani kita peningkatannya bisa meningkat dan tentu kesejahteraannya juga ikut meningkat.
1: Lebih lanjutnya, penyerapan produk lokal secara berkelanjutan berpotensi meningkatkan produksi peternakan. Kondisi tersebut juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, peternak, dan pengelola dapur MBG perlu terus diperkuat. Kerjasama yang baik dinilai menjadi salah satu kunci optimalisasi potensi peternakan daerah. Pihaknya berharap kebutuhan protein hewan di program MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya dari RRI Waikanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 134 ton per harinya. Namun baru 72% yang mampu diangkut oleh pemerintahan. Pendengar, laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci diperkirakan mencapai 134 ton setiap hari. Angka tersebut berdasarkan asumsi produksi sampah sekitar setengah kilogram per jiwa per hari, dengan jumlah penduduk Kerinci sekitar 268 ribu jiwa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan dari total timbunan sampah tersebut, kemampuan pengangkutan saat ini baru mencapai sekitar 72%. Menurut Neneng, kondisi ini menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan setiap hari dan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci menerapkan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dan pengelolaan sampah kepada kecamatan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci, saat ini baru 11 kecamatan yang telah mendapatkan armada pengangkutan sampah. Meski kewenangan telah dilimpahkan, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan melalui patroli dan pengecekan di lapangan. Neneng juga mendorong pemerintah kecamatan menyurati seluruh desa untuk menetapkan tempat penampungan sementara atau TPS di masing-masing desa. Langkah ini untuk mengurangi munculnya TPS ilegal dan tumpukan sampah.
2: Di si Kerinci saat ini, kalau untuk SMI, timbulan sampah setiap hari itu kan setengah kilo dari per jiwa. Nah, jumlah penduduk Kerinci 268 ribu jiwa ya. Nah, dikali setengah kilo, ini kan sekitar 134 ribu kilo atau 134 ton ya. Nah, ini adalah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci. Nah, berdasarkan hasil akumulasi kami saat ini, persentase yang mampu kita angkut itu adalah 72%, seperti itu.
1: Selain pengangkutan, pemerintah mendorong pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang produktif. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah organik dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Neneng menegaskan, persoalan sampah membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, kecamatan, desa, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi, penanganan sampah di Kerinci diharapkan semakin optimal, meski di tengah keterbatasan anggaran. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir pendengar, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga masuk desil 1 hingga 4. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga di Kota Jambi masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan data tahun 2025 lalu. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan data desil menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan digunakan sebagai dasar dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Yunita menjelaskan, data desil yang tercatat saat ini belum bersifat final. Perubahan masih dapat terjadi seiring dengan proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi Perlinsos yang telah terintegrasi dengan sejumlah platform dan sumber data lainnya. Integrasi tersebut memungkinkan kondisi sosial ekonomi masyarakat diperbaharui sesuai dengan perkembangan terbaru.
2: Kalau desil DTSN yang ada di DTSN itu jumlah desil 1 sampai 4 itu mencapai 55.000 kakak, dan ini memang ada peningkatan dari tahun 2025 sebelumnya. Dan untuk saat ini dengan Perlinsos ini data pun akan kembali mengalami perubahan nih untuk kaitan dengan desil, karena Perlinsos sudah terintegrasi dengan beberapa platform ya, memang usaha.
1: Yunita menegaskan pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar secara lebih akurat. Data tersebut penting karena menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran penerima program perlindungan sosial. Dengan data yang terus diperbaharui, diharapkan bantuan maupun program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dinas Sosial Kota Jambi juga terus melakukan pemantauan dan pembaruan data terhadap perubahan kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam data set tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepuan Bangka Belitung. Saya Nur Aisyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya, bersama saya Gadu Yanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya pendengar ya, sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda untuk menemani waktu bersantai ataupun aktivitas Anda ya di sepanjang sore ini. Informasi kali ini pendengar dari pemerintah Kota Palembang yang terus mengoptimalkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla. Langkah tersebut pendengar turut diperkuat dengan adanya dukungan logistik dan juga peralatan penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah pusat ini sangat penting untuk memperkuat penanganan karhutla serta mengantisipasi dampak dari asap di wilayah Kota Palembang. Bantuan dari BNPB yang disalurkan untuk Kota Palembang meliputi 20 unit alat pelindung diri atau APD, ada 5 roll selang 1,5 inci, 4 unit pompa jinjing berkekuatan 2 horsepower atau HP, dan juga 2 unit mesin pompa air 6 HP, 2 buah nozzle, serta 2 unit fleksibel tank. Dan pendengar ya, Ratu Dewa mengatakan bahwa bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya telah diusulkan oleh pemerintah Kota Palembang untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan. Menurut Ratu Dewa juga, pemerintah Kota Palembang terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran lahan memasuki puncak musim kemarau panjang tahun ini. Jadi berdasarkan data saat ini ya pendengar, luas lahan yang terbakar di Palembang saat ini mencapai sekitar 185,4 hektar. Selain memperkuat penanganan di lapangan, pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak asap bagi masyarakat. Dan Ratu Dewa menyebutkan posisi ISPU Kota Palembang per Selasa ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat berada di urutan ke-6 yang dipengaruhi asap dari kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Dan untuk menjaga kesehatan masyarakat, pemerintah Kota Palembang juga telah menyiapkan posko kesehatan dan juga memastikan pelayanan berjalan selama 24 jam.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam Palembang. Sore ini saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar tautan di media sosial yang mengatasnamakan pemerintah dan menawarkan pendaftaran program Bantuan Bibit Ayam 2026. Informasi tersebut pendengar mengarahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran melalui tautan yang telah dibagikan. Berdasarkan penelusuran Kementerian Komunikasi dan Digital pada Senin 31 Agustus 2026, informasi tersebut dipastikan sebagai hoax. Masyarakat diimbau tidak mengakses tautan tersebut maupun memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Komdigi mengingatkan masyarakat agar selalu memeriksa informasi program bantuan melalui kanal resmi pemerintah sebelum mendaftar atau membagikannya kepada orang lain. Jadi pendengar, tautan pendaftaran Bantuan Bibit Ayam 2026 yang beredar di sosial media adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Samson ya dengan kenangan terindah yang membawa kita di pukul, tepat pada pukul 17 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang sore ini, pendengar ya, yang akan menemani Anda menjelang malam ini. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini masih beraktivitas, mungkin masih ada nih yang di kantor lagi beres-beres, bersiap pulang, ataupun mungkin yang masih di jalan ya, berusaha menembus kemacetan jalanan kota Palembang, boleh info juga nih titik macet ada di mana aja. Dan jangan lupa tetap fokus berkendara, utamakan keselamatan, dan juga ya jangan lupa jaga emosi juga di jalan. Tapi buat Anda ya pendengar yang udah sampai di rumah, selamat bersantai bareng keluarga tercinta. Dan tentunya biar suasana sore Anda semakin adem dan juga menenangkan, pastikan juga terus bersama Pro 1 ya. Karena tepat pada pukul 17.30 nanti kami akan hadirkan program Lentera Hati dengan kisah-kisah inspiratif bernuansa Islami yang tentunya penuh hikmah dan juga siap menemani waktu istirahat Anda. Setelah Lentera Hati nanti, kita juga akan bersama-sama mendengarkan lantunan pengajian dan juga kita akan dengarkan kumandang azan maghrib ya. Hari ini azan maghrib tepat di pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan pendengar untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Anda pendengar dalam Lentera Hati. Untuk menemani Anda di sore hari ini sebelum nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Pendengar Lentera Hati yang kami pilih sore hari ini berjudul Kisah Ibrahim bin Adam, doanya tertolak 4 bulan karena sebutir kurma. Pendengar, kesalahan kecil yang tidak disengaja ternyata dapat membawa dampak besar. Hal ini pernah dialami Ibrahim bin Adam rahimahullah, seorang ulama dan ahli zuhud yang dikenal luas. Kisah mengutip dari kitab Syiar Alam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Peristiwa ini bermula seusai Ibrahim bin Adam menunaikan ibadah haji di Mekah. Berniat melanjutkan perjalanan ziarah menuju Masjid Al-Aqsa, ia menyempatkan diri membeli 1 kg kurma dari seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram sebagai bekal. Begitu transaksi selesai dan kurma dibungkus, pandangan Ibrahim tertuju pada sebutir kurma yang tergeletak tepat di dekat timbangan. Ia

0: dan amat khusyuk. Namun di tengah kesendiriannya, Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan percakapan dua malaikat mengenai dirinya. Itu Ibrahim bin Adam, ahli ibadah yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tutur malaikat pertama. Tetapi sekarang tidak lagi, balas malaikat kedua. Doanya ditolak karena 4 bulan lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram, katanya. Mendengar percakapan gaib itu, dada Ibrahim terasa sesak. Ia pun terperanjat menyadari bahwa selama 4 bulan terakhir, ibadah, sholat, dan doa-doanya terhalang hanya karena sebutir kurma yang belum sah menjadi haknya. Sambil mengucap istighfar berkali-kali, ia langsung berbenah. Tanpa menunda waktu, Ibrahim melangkahkan kembali kakinya menempuh perjalanan menuju Mekah demi mencari pedagang tua itu. Sesampainya di sudut Masjidil Haram, Ibrahim tak lagi mendapati sang pedagang tua, melainkan seorang pemuda yang sedang melayani pembeli. Pemuda itu mengabarkan bahwa ahyanya telah berpulang ke Rahmatullah sebulan yang lalu. Dengan hati yang cemas, Ibrahim menceritakan kehilapannya 4 bulan lalu dan memohon agar pemuda tersebut berkenan menghalalkan sebutir kurma milik almarhum ayahnya. Bagi saya tidak masalah, insya Allah saya halalkan, ujar pemuda itu santun. Namun saya memiliki 11 orang saudara. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena kami semua memiliki hak waris yang sama, lanjutnya. Ibrahim tak berkecil hati, ia pun segera meminta alamat seluruh saudara pemuda tersebut. Lalu mendatangi mereka satu persatu meski harus menelusuri pemukiman yang saling berjauhan. Kegigihan dan ketulusan Ibrahim melulukan hati seluruh ahli waris, hingga akhirnya mereka semua ikhlas menghalalkan sebutir kurma tersebut. Empat bulan kemudian, Ibrahim bin Adam telah kembali berada di bawah kubah sakra Masjid Al-Aqsa. Di tengah sujud dan khusyuknya ibadahnya, suara dua malaikat yang dulu kembali terdengar bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adam yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain, ujar malaikat pertama. Sekarang doanya sudah makbul, ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma tersebut. Diri dan jiwanya pun kembali bersih dari kesalahan-kesalahan itu, kini ia telah terbebas, jawab malaikat lainnya. Kisah Ibrahim bin Adam ini menjadi pengingat untuk selalu memastikan bahwa apa yang dikonsumsi atau dimiliki benar-benar diperoleh secara halal dan atas izin pemiliknya. Wallahu a'lam. Demikian pendengar Lentera Hati berjudul Kisah Ibrahim bin Adam, doanya tertolak 4 bulan karena sebutir kurma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Baik pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1-6 dan akan dibacakan oleh Korea Husnul Khotimah. Pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat nanti kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Dewi Sandra, Aku Pulang, yang menutup rangkaian nada religi kita mendengar ya di sore hari ini. Setelah ini kami masih akan menemani Anda dengan deretan lagu pop pilihan dan juga dengan sejumlah informasi-informasi terkini lainnya. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami, umami, rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang sore ini pendengar ya, gak terasa kita hampir menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Dan nanti tepat pada pukul 19 ya, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan program 3 RRI, di mana kita nanti akan mendengarkan juga informasi-informasi dalam Warta Berita Sentral. Dan pendengar ya, kalau kita perhatikan juga malam ini yang mulai merayap naik ya, atau merayap turun nih kalau malam. Udara di luar sana rasanya masih menyisakan kepekatan yang tidak biasa ya pendengar ya. Seperti yang kita ketahui juga, kalau bau sisa kabut asap akibat karhutla ini masih terasa. Dan dampaknya juga bukan cuma bikin napas kita kurang nyaman, tetapi juga sempat merembet sampai ke ujung landasan pacu Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kondisi tersebut dikonfirmasi langsung pendengar oleh pihak pengelola bandara. Jadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan ini sempat berdampak terhadap operasional penerbangan sepanjang bulan Agustus 2026 akibat penurunan jarak pandang atau visibility. PGS General Manager Bandara SMB 2 Palembang Tubagus Gemal Syahrir menjelaskan bahwa jarak pandang merupakan parameter mutlak yang terus dipantau demi keselamatan penerbangan. Jadi setiap pesawat yang hendak mendarat maupun lepas landas wajib untuk memenuhi batas minimal visibility sesuai dengan standar keselamatan. Berdasarkan catatan operasional bandara pendengar, gangguan akibat jarak pandang terbatas ini terjadi pada dua tanggal berikut. Jadi pada 23 Agustus 2026, penerbangan maskapai Garuda Indonesia rute Palembang menuju Cengkareng mengalami keterlambatan karena jarak pandang merosot tajam ke angka 500 meter, padahal batas minimal untuk terbang ini adalah 700 meter. Lalu juga tanggal 29 Agustus ya, penerbangan CityLink rute Cengkareng menuju Palembang sempat tertunda karena jarak pandang di Bandara SMB 2 belum memenuhi standar pendaratan, yaitu hanya berada di kisaran 1.200 meter dari syarat minimal 1.700 meter. Meski jarak pandang sempat turun cukup signifikan, pendengar pihak bandara ya memastikan bahwa kondisi tersebut belum sampai mengganggu operasional secara keseluruhan. Jadi tidak ada satupun penerbangan yang dibatalkan dan jumlah penumpang secara umum masih terpantau normal. Pihak bandara bersama instansi terkait tentu akan terus bersiaga untuk memantau perkembangan cuaca ya demi mengutamakan keselamatan penumpang dan juga kru pesawat. Dan pendengar Pro 1 ya, bagi Anda yang mungkin masih dalam perjalanan malam ini, baik yang berkendara roda 2 maupun roda 4, tentunya harus selalu berhati-hati ya, kurangi kecepatan dan nyalakan lampu kendaraan. Mengingat juga jarak pandang yang masih belum sepenuhnya ideal. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan pernapasan dengan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami ya, nanti tepat pada pukul 19. Kami informasikan kembali, kita akan bergabung dengan program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Terus bersama kami pendengar, kita dengarkan dulu ada lagu spesial ya untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Palembang, ada Rizky Febian dengan lagu Salah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Guru bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak, karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
2: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
5: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dari LPDP, kami menyediakan dukungan biaya hidup
5: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lelah ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur?
9: Tidak. Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai Rp622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayan dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Hal itu dimungkinkan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang...
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Budi Arianto Muslim, menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN, jadi dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2004. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dukungan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kristen.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen. Di kesempatan kita di hari ini, pendengar ya, di hari Selasa 1 September 2026. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada penyuluh agama Kristen Margareta Kiki Harmoni SPDK. Selamat sore menjelang malam nih Mbak Margareta.
2: Ya,
1: baik. Kabarnya gimana nih, Mbak?
2: Baik. Ya, sehat.
1: Baik, Mbak Margareta, silakan ya untuk disampaikan untuk materinya ya di kesempatan hari ini mimbar agama Kristen. Silakan, Mbak.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Shalom, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palembang. Saya Margareta Kiki Harmoni, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, menyapa para pendengar semua malam hari ini. Dan malam hari ini sebelum kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dari pagi hingga malam hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami dan kemurahanmu nyata bagi kami ya Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki hikmat daripada-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus,

Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Para pendengar Pro 1 RRI Palembang, apakah Bapak Ibu Saudara pernah bertanya ini, apakah kita hidup itu ada tujuannya, ada alasannya? Apakah ada alasan tertentu manusia ada di dunia ini? Dan salah satu hal yang melelahkan adalah pertanyaan apakah makna atau tujuan hidup ini, ya? Atau hidup ini hanya lewat saja, ya? Kalau orang Jawa itu punya patah urip iku mong mampir ngombe, artinya hidup itu hanya sementara, ya. Jangan melekat pada dunia. Dan apakah ada tujuan yang harus kita genapi dalam hidup ini? Atau jika kita tidak menggenapi tujuan itu, apakah kita gagal? Gitu ya. Ada yang memiliki tujuan itu kekayaan, ya. Mereka bekerja keras, mendapatkan sesuatu, ya. Memiliki rumah, memiliki mobil, atau memiliki kekayaan, ya, harta yang banyak gitu. Ada yang bertujuan untuk memiliki status, ya, status atau pengakuan, ya, biar dipuji, biar dikenal, atau biar banyak follower, ya. Dan atau kita punya tujuan yang lain. Nah, melalui ayat firman Tuhan ini, firman Tuhan dalam ayat ini menjelaskan bahwa hidup ini indah, ya. Walaupun pada saat itu ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia mengalami banyak kesulitan, ya. Dia ada di penjara. Dan namun dia tidak menyesali atau meratapi akan penderitaannya gitu, tapi dia bersukacita. Karena ayat 20 katakan sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Ada kata malu di sini, ya. Ya, saya memberikan judul renungan firman Tuhan malam hari ini itu honor and shame, ya. Jadi artinya ada kehormatan atau rasa malu gitu, ya. Jadi Rasul Paulus ini tidak malu ketika dia ada di penjara, ya. Ketika dia itu di penjara karena kebenaran, melainkan dia itu merasa bersukacita karena dia merasakan penderitaan seperti Kristus, ya. Karena Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, ya. Paulus mengatakan bahwa dia tidak malu, tapi ada kemuliaan, ya, ada kemuliaan. Ya, jadi dalam konteks ini konsep honor and shame, dia bukan malu karena dia di penjara, tetapi dia malu kalau dia tidak bersandar pada Kristus, ya. Artinya dia malu kalau dalam kesulitan dia tidak bersandar pada Kristus, ya. Paulus itu ketika di penjara dia tidak berdoa supaya dibebaskan atau dilepaskan dari penjara. Dan dari semua surat-surat Paulus itu tidak ada yang dituliskan bahwa aku berdoa supaya aku bisa bebas dari penjara, itu tidak ada, ya. Tetapi dari suratnya itu dia mengatakan bahwa dia tidak malu di penjara karena kebenaran, ya. Biasanya kalau orang di penjara itu malu, ya. Tapi Paulus ini dia di penjara karena tidak melakukan kesalahan, ya. Dia membela kebenaran, dia menyatakan kebenaran, ya, menyatakan kebenaran Kristus, ya. Jadi malu di sini bukan malu karena gagal, tapi malu yang dikaitkan dengan penuh keberanian bahwa aku malu kalau aku dalam kesulitan aku tidak bersandar pada Kristus, ya. Dan Paulus ingin bahwa aku malu, dia ingin menyatakan bahwa aku malu kalau aku tuh tidak berani memberitakan kebenaran gitu. Dia menjadi malu kalau menjadi orang yang seperti orang yang

0: takut atau orang yang pengecut ya, orang yang tidak berani gitu ya. Nah, dan untuk kemuliaan, kemuliaan atau honor ini Paulus memberikan suatu statement atau pernyataan adalah kemuliaan meskipun aku menderita, aku tidak kendor gitu. Jadi kemuliaan di sini bukan karena dipuji oleh orang atau kehormatan yang seperti apa, dipuja-puja, disanjung-sanjung, tapi adalah ketika dia menderita dia tidak takut, tidak kendor ya. Dan kata yang dipakai di sini untuk berani adalah paresia, yang artinya berkata secara nyata, secara terus terang ya. Dan keberanian yang ketika kita berbicara itu kita siap untuk menanggung resikonya. Nah, jadi ini adalah suatu statement dari Paulus bahwa ketika saya berbicara, saya siap untuk orang lain itu akan menyerang saya atau tersinggung. Tapi kalau saya tidak mengatakan kebenaran itu, saya akan bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau kita tidak mengatakan kebenaran, kita merasa bersalah, gitu ya. Nah, Rasul Paulus seperti itu. Kalau saya tidak berbicara, saya akan bersalah. Nah, jadi Rasul Paulus siap menanggung resiko. Paresia mengandung arti tanggung jawab, resiko, dan mencintai kebenaran dan mencintai sesama. Ya, bukan karena untuk kesombongan atau untuk kemegahan ya, tetapi ketika kita mencintai Yesus, kita juga akan mencintai orang lain dan kita akan memiliki keberanian juga untuk mengatakan kebenaran. Bukan merasa diri kita paling benar, bukan, tetapi kebenaran itu sesuatu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita mengatakan itu, kita pun juga ada tanggung jawab atau resikonya untuk kita itu bisa melakukannya juga gitu. Jadi bukan hanya sok-sokan benar atau bagaimana ya, para pendengar. Nah, di ayat yang ke-21 Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mengapa Paulus berani mengatakan statement-statement itu? Karena Rasul Paulus merasakan bahwa hidup itu adalah suatu privilege ya, suatu penghargaan, kehormatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ya, apakah arti kehidupan bagi para pendengar semua? Apakah itu traveling, atau hidup itu adalah keluarga, atau hidup itu adalah sport, atau ya olahraga, atau hidup itu kawan, relasi, sukses, hobi, dan sebagainya, atau pekerjaan yang menjadi tujuan hidup kita. Namun, Paulus ini memiliki suatu tujuan hidupnya, itu adalah Kristus. Ya. Jadi hidup itu tidak sekedar survive, ya, nggak sekedar bertahan, makan, minum, kerja, menikah, punya anak, dan selesai. Ya, kita hidup seperti apa? Dan Rasul Paulus memberikan suatu statement yang baik bahwa hidup itu adalah mengasihi, melayani, bersekutu, dan bersuka cita dalam Kristus. Dan inilah hidup yang sejati. Paulus hidup untuk mencintai Kristus. Ya. Dia mencintai Kristus, dia mencintai Tuhan. Ya. Kalau para pendengar renungkan sejenak ya, hidup kita akan seperti apa 5 tahun atau 10 tahun lagi ya. Kita akan hidup seperti apa? Dan kehidupan seperti apa yang membuat hidup ini jadi berharga dan layak untuk dihidupi ya. Apakah kita memprioritaskan kehidupan untuk keluarga? Apakah kita memprioritaskan hidup kita untuk sesuatu yang hobi kita, atau kita memprioritaskan sesuatu untuk hal-hal yang kita capai ya, pencapaian-pencapaian ya. Namun Rasul Paulus di sini dia menjelaskan bahwa hidup itu adalah Kristus, yaitu kehidupan yang penuh, hidup yang kelimpahan bersama dia. Hidup yang dipenuhi dengan damai dan sukacita. Hidup yang memberi makna untuk berkarya ya. Jadi hidup untuk berkarya bagi Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan dengan statement-statement di ayat-ayat ini. Dan kemudian di dalam ayat 22 sampai ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Pak, jadi di dalam ayat ini mengatakan bahwa hidup atau mati itu sama-sama untung, ya. Jadi kalau aku hidup, berarti bagiku harus berkarya bagi Tuhan, ya. Kalau mati, ya lebih sukacita lagi, ya, karena bertemu dengan Tuhan. Jadi dia berkata, mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, jauh lebih baik, kata Paulus, ya. Tentu saja itu jauh lebih baik. Kita pasti sebagai orang-orang percaya merindukan hal ini, ya, di mana kita bisa bertemu muka dengan Tuhan, ya. Dan itu adalah kerinduan kita yang paling besar, ya. Karena kita akan bertemu muka dengan Tuhan, cepat atau lambat, ya, kita tidak tahu waktunya. Karena kita tidak selamanya hidup di dunia ini, ya. Dan roh kita akan bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik, tentu saja, ya. Jauh lebih baik. Dan tetapi lebih perlu lagi untuk tinggal di dunia ini karena kamu, ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau saya hidup, saya harus bekerja melayani, mengasihi sesama, ya. Jadi lebih perlu untuk mengerjakan sesuatu bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, ya. Karena Rasul Paulus juga dalam ayat yang lain mengatakan, karena aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup karena percaya akan Yesus sebagai anak Allah, ya. Jadi kehidupan Rasul Paulus ini menjadi suatu contoh teladan bagi kita bahwa hidup kita ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu adalah suatu hidup yang sangat indah, ya, para pendengar. Jadi kita harus punya tujuan hidup ini. Hidup ini apa, ya? Kemuliaan yang seperti apa yang kita kejar, ya? Dan rasa malu yang seperti apa yang harusnya tuh kita miliki, ya? Rasa malu bukan karena kita melakukan hal-hal dosa atau kesalahan, tapi rasa malu kalau kita itu enggak bersandar pada Kristus, malu kalau sebagai orang-orang percaya kita masih hidup dengan cara-cara duniawi, gitu. Malu jika kita tidak memuliakan Tuhan, ya. Dan kehormatan ini adalah kehormatan di mana kita itu mempermuliakan Kristus, ya. Bukan untuk diri kita, ya. Jadi senternya itu adalah tetap Kristus, gitu. Karena hidup kita bukan diri kita lagi, tetapi Kristus, fokusnya adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Mari kita hidup dengan cara yang berbeda supaya kita bisa mengerti apa tujuan hidup ini, ya. Seperti judul renungan saya malam hari ini, honor, kehormatan, and shame, ya. Honor and shame, ya. Jadi suatu kehormatan bagi kita jika kita itu bisa melayani Tuhan, ya, bisa siap menanggung resiko untuk mengatakan kebenaran, ya. Jadi ini adalah suatu kehormatan jika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, ya, suatu privilege. Karena kita siapa, ya, para pendengar? Kita manusia, tentu saja dengan pencipta itu sangat jauh berbeda. Allah yang transenden, tetapi imanen juga, yang berdaulat penuh, ya, tapi juga bisa kita rasakan. Namun kita adalah ciptaan, ya, ciptaan, dan Dia memandang kita berharga. Jadi mari kita gunakan privilege ini sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk berkarya bagi Tuhan. Karena hidup ini bukan tentang diri kita sendiri, melainkan bagaimana Kristus hidup di dalam aku, ya. Jadi kita kehormatan untuk bisa melakukan kebenaran dengan penuh tanggung jawab, dan kita malu jika kita tidak melakukan kebenaran, jika kita tidak bersandar pada Kristus, ya. Dan kita mau hidup untuk Kristus, dan ketika kita nanti dipanggil Tuhan, itu adalah suatu keuntungan, ya. Jadi di dalam ayat yang sudah kita renungkan, kita meyakini bahwa Paulus memiliki suatu prinsip hidup yang luar biasa yang bisa kita teladani, ya. Dan saya harap pendengar Pro 1 RRI Palembang juga memiliki keyakinan ini, bahwa ketika hidup kita merasa sulit dan merasa berat, mari kita memandang kepada Kristus, karena kita adalah orang-orang percaya yang dikasihinya, yang ditebusnya, dan dibayarnya dengan harga yang mahal, ya, dengan nyawanya sendiri. Jadi hidup kita lah sangat berharga, dan mari gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan dan memuliakan Dia. Jangan putus asa, jangan hilang pengharapan, karena kita tahu kepada siapa kita percaya, kepada Allah yang hidup, yang menjadi juru selamat kita. Sampai di sini para pendengar Pro 1 RRI Palembang, renungan kita, dan mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bahwa kami boleh ada sampai hari ini semua karena Engkau. Kami hidup dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa kami adalah orang-orang yang seharusnya menerima penghukuman akibat dosa-dosa kami, ya Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau menebus kami, mengampuni kami, dan menyelamatkan kami dari dosa. Oleh sebab itu, masalah yang terberat dalam hidup kami adalah dosa. Tidak ada satupun manusia yang bisa mencari solusi akan dosa ini, ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa Engkau yang menghapuskan segala dosa kami dan mengampuni kami, Tuhan. Ketika Engkau mati di kayu salib dan Engkau bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, biar kami mempergunakan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami terus berkarya bagi Tuhan dan mengenali arti tujuan hidup kami yang sesungguhnya, ya Tuhan. Bahwa fokus hidup kami adalah Kristus. Dan jika kami hidup, kami berarti bekerja memberi buah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami di tengah keadaan dunia yang tidak menentu, di tengah keadaan dunia yang bergoncang, namun kami tetap bersandar pada Engkau. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam para pendengar. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Margareta, ya, atas waktunya hari ini.
0: Sama-sama, Mbak.
1: Dan pendengar, demikian mimbar agama Kristen. Tadi kita sudah bersama dengan penyuluh agama Kristen Margareta Kiki Harmoni, SPDK. Dan hari ini, ya, mimbar agama Kristen di kesempatan 1 September 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Kristen, berakhir juga kebersamaan kita pendengar dalam rangkaian Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami Nadia yang akan menemani waktu istirahat Anda dalam Palembang malam ini. Dan pendengar, saya Ega Dwianti pamit undur diri. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bakso kesukaan ibu. Ini bu, pasti ibu belum makan kan?
1: Iya, enak. Masih sama seperti 20 tahun lalu. Ini itu kesukaan ibu dan bapak loh, Mai.
2: Loh, ibu kok nangis? Mai ada salah, bu?
1: Enggak, Mai. Ibu cuma kangen sama almarhum bapakmu. Ini tuh bakso kesukaan bapak loh, Mai. Sekarang kamu juga suka bakso ini ya.
2: Maaf ya, bu. Dulu gara-gara Mai pengen bakso ini pas hujan-hujan, bapak rela beliin. Terus bapak kecelakaan. Coba aja Mai gak minta bakso, pasti bapak masih ada.
1: Sudah. Ibu gak apa-apa. Sudah ya, Mai. Ibu tuh cuma kangen bapak. Iya, Mai. Gimana lamaran kerjaanmu? Diterima apa enggak?
2: Iya, bu. Mai diterima di pabrik. Tapi yang dibutuhkan shift malam. Kerja mulai 11 malam sampai jam 5 pagi, bu.
1: Loh, Mai? Apa enggak bisa minta pagi aja? Kalau jam segitu, ibu gimana antar Mai ke pabrik? Itu pabrik sepatu dekat pasar itu, toh. Jalanannya sepi loh, Mai, di daerah situ.
2: Iya ya, bu. Mai coba dulu ya. Biar Mai juga bisa bantu ibu beliin kebutuhan rumah. Mai enggak apa-apa, bu. Mai coba dulu ya.

0: pagi Pak Baskoro.
1: Saya Mai. Duluan ya Pak.
2: Oh iya, hati-hati di jalan ya.

0: Loh, Mai, sudah datang. Mai berangkat sendiri. Memangnya rumahmu mana? Kok ya berani kamu itu? Kamu kos dekat pabrik apa laju dari rumah?
1: Iya, Pak. Rumah saya di daerah Kartapura. Ya, kalau kesini sekitar 20 km. Saya sendiri. Karena saya cuma berdua dengan ibu saya. Kasian kan ibu saya kalau nganterin saya malam-malam, Pak. Nggak apa-apa. Biar terbiasa mandiri sayanya.
0: Loh, Mai. Rumah Pak Bas juga daerah Kartapura. Kasian kamu. Bapakmu nggak nganter.
1: Mai yatim, Pak Bas. Bapak Mai meninggal 20 tahun lalu. Jadi, Mai hanya berdua dengan ibu.
0: Oh, ya sudah. Gini aja, Mai. Anggap saja Pak Bas ini bapaknya Mai. Biar nanti barengan saja sama Pak Bas. Kan jadwal kerja Pak Bas juga sama dengan Mai. Kalau berangkatnya malam atau pulang malam, nanti bareng saja sama Pak Bas.
1: Apa enggak apa-apa, Pak Bas? Pak Bas kan mandornya Mai. Mai sungkan. Merepotkan Pak Bas nanti.

0: Mai, apa ini ibumu yang kamu ceritakan itu? Bu, perkenalkan saya Baskoro, mandor di pabrik sepatu, tempat kerjanya Mai.
1: Oh, iya Pak Bas. Mai sudah cerita. Terima kasih ya Pak Bas. Maaf loh, selalu merepotkan.

0: Bu Ina, itu yang sering jemput Mai siapa? Calon suami Mai. Kok seumuran sama bapaknya Mai? Ya cocoknya jadi bapaknya Mai toh, Bu.
1: Iya ya. Emang kerja apa sih Mai, Bu? Kok kayaknya pergi malam, pulang pagi, pulang malam. Aduh. Apa mungkin Mai itu kehilangan sosok bapak, Bu? Jadi nyari perhatiannya ke orang yang seumuran sama bapaknya Mai.

0: Abbas, mohon maaf sebelumnya. Sepertinya Mai harus berhenti bekerja, Pak. Mai kasihan dengan ibu. Karena ternyata niat baik Pak Bas mendapat fitnah dari tetangga Mai, Pak Bas.
1: Gini Mai, sepertinya Pak Bas harus ketemu dengan ibu Mai. Nanti Pak Bas akan ceritakan semuanya. Mai gak perlu keluar dari kerjaan ini. Mai kerjanya bagus loh.

0: Assalamualaikum Bu Ina.
1: Waalaikumsalam Pak Bas. Ada apa ya?
0: Begini Bu, maksud kedatangan saya ke rumah, yang pertama saya mau minta maaf ke Bu Ina. Mai sudah cerita semuanya loh Bu. Semoga semua hal yang saya sampaikan ke Bu Ina ini bisa melegakan hati Bu Ina. Saya sebenarnya sudah menaruh hati sama Bu Ina sejak ketemu pertama. Jujur, saya sudah menganggap Mai ini seperti anak saya sendiri. Karena 18 tahun yang lalu, saya juga kehilangan anak dan istri saya karena banjir yang melanda desa Kartapura. Dan semenjak saat itu, saya hidup sendiri. Kehadiran Mai bisa mengobati rindu saya terhadap almarhumah anak saya, Bu. Mai, bolehkah Pak Bas menikah dengan Ibu Mai? Pak Bas janji akan melindungi kalian berdua.
2: Dengan mas kawin uang Rp2.024.000 dibayar tunai.
3: Saya terima nikahnya Sri Sutri Harjapet.

Selamat malam pendengar, apa kabar semuanya? Payung Teduh dengan Akad sudah membuka jumpa kita di Palembang malam ini, Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi, saya Nadiar akan menemani Anda sampai nanti menutup siaran kita. Pukul 21 jangan lewatkan, Ruang Rindu akan menemani Anda beristirahat dengan lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baik, pendengar, kita akan hadirkan dulu satu informasi berkaitan dengan karhutlah. Nah, pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat perlindungan anak di tengah kembali maraknya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan karakter karhutlah yang naik turun dan pergerakan asap yang sangat dinamis membuat pemerintah tidak cukup hanya merespon ketika kualitas udara sudah memburuk. Nah, pendengar, KPAI mengatakan dampak karhutlah mulai masuk ke berbagai ruang kehidupan anak, mulai dari kesehatan sampai pendidikan. Di Kota Pontianak misalnya, berdasarkan laporan KPAI di Kota Pontianak diterima, pembelajaran daring diterapkan pada 12 sampai dengan 29 Agustus yang lalu dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Dampak asap juga dirasakan meskipun sumber kebakaran berada di wilayah kabupaten sekitar seperti Kuburaya dan Mempawai. KPAID juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melihat perkembangan kasus tersebut pada anak, yaitu kasus ISPA. Pemerintah telah menyiapkan yaitu masker dan mengeluarkan himbauan pembatasan aktivitas di luar ruangan.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9.

0: Mau klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan belum diturunkan. Meskipun jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas merujukkan tren penurunan hingga akhir Agustus 2020 dan. Menurut Menteri Kehutanan, berkurangnya jumlah titik panas tersebut merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya untuk penanganan. Pemerintah akan menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, mengatakan pemerintah ingin para guru memiliki kepastian dan keberlanjutan dalam mengabdi. Oleh karena itu, penataan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola guru dan juga peningkatan mutu pendidikan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui Line, WhatsApp, dan SMS 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan. Suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
2: Malam minggu ayo pergi ke bioskop.
3: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini. Ruang Rindu hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
4: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
5: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1.

0: Selamat malam Brenger, saya sengaja memilih lagu Ebit GAD, duet bersama anak tercinta untuk kita renungkan. Karena saat ini banyak sekali bencana yang terjadi baik di Nusantara ataupun bencana di luar negeri. Karena semuanya harus kita renungkan apa yang tengah terjadi saat ini. Baik Brenger, dari Ebit GAD kita akan mengajak Anda untuk bernostalgia malam hari ini melalui acara kita Ruang Rindu Berbagi Memori Lewat Lagu. Silakan yang mau bergabung, kita buka line telepon di 369927 atau via WA chat saja di 0821-7927-9090 ya. Baik, kita coba terima line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam. Aduh tumben suka bangun.
1: Alhamdulillah rezekinya di awal.
0: Iya, rezeki di bulan September.
1: Di awal September.
0: September ceria. Apa kabar Nadia?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat Mbak Nadia.
0: Sehat ya. Gimana mengawali bulan September?
1: Seperti lagu yang Mbak Nadia nyanyikan tadi, diawali dengan ceria.
0: Ceria. Lagunya apa?
1: Lagunya Rico De Puno.
0: Judul?
1: Together Forever.
0: Together Forever. Dikirim untuk siapa?
1: Dikirim buat Mbak Ita di Lait, ada Mbak Asmi sama Bang Aspin. Nah, kemudian ada Mbak Yuni, Pak Darmawan, Bang Herdian, Bang Ken Arok juga. Terus buat Titi, Bang Ujo, Mbak Ibu Ana di Sorong, Mbak Tia yang di Pati, Bang Napi, Ibu Wati di Pemulutan, Bang Taufik sama Mbak Teti. Buat semua-semua aja Mbak Nadia ya.
0: Semua-semua.
1: Semua aja.
0: Tanpa kecuali ya.
1: Semua pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat malam, selamat menikmati lagu-lagunya aja.
0: Oke, makasih Nadia.
1: Iya, buat Mbak Nadia dan kru yang bertugas, selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu Mbak Nadia.
0: Iya.
1: Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukabangun, Nadia sudah bergabung dan lagu pilihannya Rico De Puno, Together Forever. Oh, asik lagu itu ya, apalagi kalau malam-malam. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Kembali lagi nih kayaknya muncul ya dari Kertapati ya.
2: Ini SP nih.
0: SP, SP berapa?
2: SP 1.
0: SP 1. Kalau di sekolah kena SP 1 tuh baru teguran ya.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Aduh, Simon kayak nanya dengan apa aja. Jangan serius bener. Santai, santai, santai.
2: Selu aja ya.
0: Selu aja. Gimana kabar Kertapati?
2: Kabar Kertapati ini asap kira-kira sedikit lah.
0: Sedikit.
2: Ya, sini, Pak.
0: Oke lah, mudah-mudahan cepat berlalu ya. Lagunya apa Simon?
2: Lagunya Bukan Salahku, Bukan Salahmu.
0: Bukan Salahku?
2: Bukan Salahmu.
0: Jadi salah siapa?
2: Gak tahu lah.
0: Dari siapa?
2: Itu duet Pak. Ada.
0: Duet ya. Nanti kita cari ya.
2: Dari siapa Pak?
0: Nanti dicari dulu.
2: Ya itu Pak.
0: Lagunya untuk siapa?
2: Lagunya dikirim untuk Aldo ya, di Bali ya. Selamat malam. Terus Pak Jakaria, terus ini siapa itu? Pak ini Pak Darmawan ya?
0: Pak Darmawan.
2: Apa kabar Pak Darmawan? Terus ini siapa yang di Martapura tuh Pak?
0: Martapura?
2: Ya, ini Martapura itu siapa itu?
0: Herdian.
2: Hah?
0: Mas Herdian.
2: Ya, Adrian ya di Oke Timur ya. Terus Nadia tadi ya? Eli Gandus ya?
0: Yeah.
2: Terus siapa itu? Cek Yeni ya? Di BK9 ya?
0: Nah, Cek Yeni? Mbak Yuni kali?
2: Oh Mbak Yuni ya, salah. Terus ini siapa? Kong Idham ya? Yang ada di Waringin itu.
0: Kalau terus-terus numpur nanti, untuk semuanya aja ya?
2: Ya untuk semuanya aja Mbak ya?
0: Iya.
2: Ada lagi ya Mbak?
0: Nanti diusahakan dapat lagunya.
2: Dapat ya?
0: Nanti diusahakan dulu.
2: Ada ganti yang lain.
0: Ada, dari Pro 1 ada semua. Bukan salahmu, bukan salahku kan?
2: Ya, kalau nggak ada ini super seram ini.
0: Ada dari Sugianto ya. Sudah disiapin.
2: Ya, itu aja Pak ya.
0: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Simon sudah masuk ya. Punya ciri khas masing-masing. Lanjut lagi ke 369977. Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mbak Nadia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah balik suaramu sih.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya sih?
3: Alhamdulillah Mbak. Kemarin tersiksa banget.
0: Oh jangan ngomong tersiksa. Pokoknya kalau sakit itu berarti kita harus semangat untuk sembuh ya.
3: Iya.
0: Lagunya apa sih?
3: Lagunya ini ya Pak. Dari soundtrack Meteor Garden, Mbak.
0: Gak bosen lagu itu. Yang lain apa?
3: Bagus lagu itu.
0: Iya, memang bagus. Tapi agak sering juga lagu itu. Yang lain apa?
3: Coba cari yang versi cewek.
0: Versi cewek? Siapa yang versi cewek? Yuni Sara?
3: Iya, yang Indonesia kan itu Yuni Sara.
0: Yuni Sara. Yang lain ada gak alternatif yang kedua?
3: Ininya menghitung hari ya.
0: Boleh, menghitung hari aja ya. Nah, kata Bang Agus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Menghitung hari, gitu ya?
3: Iya benar.
0: Dari Krisdayanti ya?
3: Ya betul.
0: Dikirim untuk siapa?
3: Ada Mbak Nadia tadi ya sama Bang Simon ya. Kirim juga jawabannya Mang Uju Sakramutan sama Dede Dilan ya. Selamat malam ya. Terus kasih ke Allah yang miskol Banya Ayah Sobari, Banya Mang Akbar, Mang Putra Banten, Tauzan, Irin, Rian Sudirman ya. Selamat malam ya.
0: Mbak Nadia? Ya.
3: Radionya kok hilang?
0: Enggak, dengerin.
3: Banyak Pak Zakaria, banyak Pak Asnu, Pak Darmawan, Bang siapa nih? Bang Kiwa ya, banyak Pak Kiwa ya, banyak Mbak Pipit, Kenal juga, Eli, Robi juga, sama Andra Anggi juga ya, Tarul Rara, Mang Adi Pitu, Mang Adi Sukarate juga. Siapa lagi Mbak?
0: Siapa lagi?
3: Mbak Yuni, yang ada di Blitang, selamat malam Mbak Yuni. Bang Herbian juga, Bang Aldo, sama siapa? Bang Idham, selamat malam ya. Bang Ari di Skyu juga, Pak. Nah, ini siapa? Pak Freddy di Merauke ya. Ya sama-sama aja lah.
0: Sama-sama ya.
3: Iya.
0: Makasih.
3: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini bingung. Karena banyak yang mau dikirim. Sebenarnya mau dikirim satu-satu boleh. Tapi kalau gak capek, buat semuanya aja tanpa kecuali. Dari A sampai Z. Baik, mendengar, bukan hanya di line telepon. Kita juga akan membaca via chat yang masuk di WA Pro 1. Kita awali dari Pelaju. Ada Mbak Asmawati yang selalu setia via WA Pro 1 ya. Waalaikumsalam. Lagunya untuk semua peringat Pro 1. Mudah-mudahan ada lagunya ya. Terima kasih. Semoga selalu setia mendengarkan Pro 1. Gali, monitor ya Mbak Nadia. Alhamdulillah monitor. Sekali-sekali dong Gali ikut gabung line telepon 369977 biar terasa perjuangannya. Arifin, kapan bisa masuk online? Via WA terus ini di tengah buntung. Lagunya Still Loving You Scorpion. Saya cek dulu, kemarin lagu apa? Oh kemarin hari apa ya, kemarin itu kayaknya lagunya bukan. Kemudian juga minggu dia minta lagu Kus Plus. Malam hari ini Scorpion. Bervariasi. Terima kasih Arifin ada di tengah buntung. Baik pendengar, kita istirahat dulu ya. Karena sudah baca WA, sudah terima telepon. Sekarang waktunya kita dengarkan dulu Rico J. Puno untuk Anda dengan lagunya sangat romantis, Together Forever.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Duh, lagu malam hari ini kenapa ya pada melankolis ya? Dari lagunya Kapan Kau Mengerti, Bukan Salahmu Bukan Salahku. Yang namanya pilihan lagu pendengar ya, bervariasi. Baik, kita akan lanjut ke line telepon dulu sebelum kita lanjut baca WA ya. Untuk Ibu, siapa tadi yang ada di Bakaran Empat Pelacu? Sudah saya putarkan lagunya. Mudah-mudahan bisa terhibur. Kita akan telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Mana suaranya ya?
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa kah ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa, Pak?
1: Dari Mang John di Kabupaten Pali.
0: Mang John?
1: Mang John di Pali.
0: Pali, apa kabar Mang John?
1: Ya, betul.
0: Mang John di Pali, apa kabar Mang John? Nah, gak denger ini. Saya dengar suara kita gak nih Mang John ya?
1: Dengar.
0: Tadi saya nanya, apa kabar Mang John? Aduh. Ya kayaknya belum ada komunikasi yang baik ini ya. Saya nanya tapi gak nyambung. Coba deh dicoba lagi ya. Di 369977. Atau via WA saja di chat 0821-7927-9090. Masih bersama Ruang Rindu di line telepon dan juga via WA. Kita lanjut lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Nah ini masuk yang Pali. Tadi Mang John kemana?
2: Kabar mbak?
0: Kabar baik. Putus ya Mang John tadi ya?
2: Apa?
0: Putus kayaknya dengar suara kita ya.
2: Iya.
0: Mungkin ini ya waktu sinyal juga. Kayaknya saya nanya-nanya berapa kali, apa kabar Mang John? Kayaknya gak denger ya. Apa putus nih gara-garanya ini Aldo masuk nih, enggak ya?
2: Enggak lah.
0: Iya. Gimana Pali?
2: Pali cukup panas, tapi itu kabut ya, agak tebal.
0: Iya deh, nanti salam ya untuk Mang John ya, kalau ketemu ya.
2: Iya.
0: Mang John dicoba lagi nih, sudah Aldo masuk ya.
2: Oke.
0: Lagunya dulu apa?
2: Dari Cici Puspa.
0: Judul?
2: Judulnya Cinta.
0: Cinta?
2: Ya, atau Love.
0: Dikirim-kirim
2: ya.
0: Yeah.
2: Hari ya buat Simon tadi, buat Uju, buat Robi, buat Adit Pitung, buat Ardian, buat Bang Napi, buat Gataria, buat Abah Gaul, buat Pipi, buat Anggi, buat Juni Bita 9, buat Eli, buat Freddy di Baroki, buat Rili, buat Haris di Lubu Linggau. Buat semuanya aja, Mbak. Kok ketawa sih?
0: Enggak capek apa ngomong buat ini, buat itu.

0: dia langsung gak capek-capek.
1: Gak capek-capek.
0: Iyalah.
1: Titi Puspa tadi apa? Cinta ya?
0: Iya, cinta.
1: Udah dapat lagunya?
0: Udah dapat ya.
1: Makasih ya Aldo.
0: Iya, ditunggu lagunya.
1: Mm-hmm.
0: Terima kasih waktunya. Kalau pulang kan tadi Mbak ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali. Mang John tadi coba lagi Mang, suaranya nggak nyambung di sini. Kayaknya gara-gara signal juga bisa ya cuaca. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, buang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ini Pak Zakaria ya?
2: Iya betul sekali.
1: Gimana kabarnya di Kenten?
2: Sehat selalu. Kabutnya kalau sore sudah berkurang.
1: Kalau malam berkurang dikit.
2: Tebal
1: lagi ya?
2: Paginya agak tebel kalau pagi
1: ini. Iya. Oke, ya. Lagunya dulu Bang Jack.
2: Udah tadi ada di WA lagunya.
1: Oh, saya belum lihat WA-nya. Langsung aja.
2: Ya, September Ceria.
1: Oh, ternyata Bang Jack minta lagu itu. September Ceria versi Vina ya?
2: Vina Paniwinata ya.
1: Boleh. Dikirim-kirim?
2: Kirim-kirim ya, dikirim ya. Buat Bang Aldo tadi di Pali, kemudian Simon pribadi, Mak Nadia, Sisi ya. Ya selamat ya, diun masuk juga dengan Pak, apa ya, di Bukit Berbunga. Iya, Ibu Masito, kemudian di Sekayu dari Ari dan Iwan, dan juga Uju juga, kemudian bisa masuk semua. Wajah mungkin. Bu Masito sudah tadi ya.
1: Bu Masito belum masuk.
2: Belum masuk, ya. Mudah-mudahan bisa masuk juga ya.
1: Iya.
2: Iya, itu aja Mbak Nadia. Semoga salam sehat selalu. Terima persahabatan buat Mbak Nadia. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Jack yang ada di Kenten. Sekali lagi yang nelpon via WA tidak akan diangkat ya, karena WA itu hanya chat saja, tidak boleh menelpon. Kita gunakan hanya satu jalur saja di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari BK10 kah ini?
3: Ya, belum bergeser.
1: Belum bergeser. Apa kabar Wenti? Semangat dong Wenti, jangan lesu ya. Semangat.
3: Susah nih yang masuk.
1: Ya Allah.
3: Ini alhamdulillah ya Allah.
1: Alhamdulillah ya Allah.
3: Ini
1: yang
3: nge-drop ini, Mbak.
1: Nanti cas lagi ya. Lagunya dulu Wen, apa Wen?
3: Ini Mbak, aku lupa penyanyinya, judulnya Aiga.
1: Aiga?
3: Iya.
1: Bukannya itu Melayu ya? Aiga gitu.
3: Iya.
1: Kok enggak salah itu dari Deloitte ya?
3: Iya, enggak tahu, aku lupa penyanyinya itu cowok ya nyanyi.
1: Cowok. Nanti kita cek ya, lagunya dangdut atau bukan? Kayaknya pop ya.
3: Bukan itu, Mbak. Kayak lagu-lagu.
1: Lagu-lagu tempo tahun 60-70 ya.
3: Iya, walaupun belum lahir, tapi seneng aku lagunya.
1: Aiga. Oh iya, Deloitte. Tahun 70 lagunya.
3: Masuk kan?
1: Masuk. Dikirim untuk siapa lagunya?
3: Untuk semuanya aja lah.
1: Semuanya aja.
3: Kepada dia, makasih Mbak ya.
1: Iya.
3: Sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wenti juga sehat-sehat ya Wen. Semoga selalu terhibur dengan lagu-lagunya Ruang Rindu Pro 1. Mebringer, saya cek lagi dulu yang ikut gabung WA. Ada dua lagu sudah saya penuhi. Tinggal beberapa lagu lagi sampai nanti menjelang pukul 23. Masih bersama Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu. Untuk Arifin, Still Loving You, mohon sabar ya. Kemudian saya kemana lagi nih? Sebentar, saya cek dulu. Kalau tadi sudah saya penuhi dari Mbak... Siapa tadi yang minta lagu ini ya? Kayaknya nggak terbaca ya. Ini dari Mbak Asmawati di Jalan Simpang 4 Pelaju, sudah saya putarkan lagunya Arifin Still Loving You, nanti ditunggu. Kemudian saya ke Yanto dulu di Sekayu yang sudah duluan masuk WA. Yanto dari Sekayu, kok Mbak Oh iya, saya baca dulu. Ruang Rindu di Skyu yang untuk bergabung. Bon Jovi, Give Your Bed. Aduh, jangan dong lagu ini, agak ngerok. Bon Jovi yang lain ada, nanti kita pilihin aja ya dari Bon Jovi, Mas Yanto. Makasih Bang Jack sudah lanjut tadi ke line telepon. Kemudian saya menuju ke mana lagi nih? Lubuk Linggau ada Mas Bro. Selamat malam. Lagunya dari Biru Band. Kok hobi banget sih lagu Biru Band? Kemarin udah saya kasih lah lagunya ya, Pacarku Hilang. Udah lagunya yang lain aja ya Mas Bro di Lubuk Linggau. Kita lebih ke lagu nostalgia aja. Daripada lagu-lagu yang agak sedikit baru-baru. Nanti kita ke nostalgia. Silakan dicek lagi untuk Mas Bro di Lubuk Linggau lagunya. Kita ke lagu dulu. Tadi ada yang minta Titik Puspa dengan Cinta. Siapakah yang minta lagu ini? Saya akan senggol dulu, kalau gak salah Aldo di Pali ya. Sekaligus lagu ini saya kirim untuk Mang John yang ada di Pali, dengan suara khas Titik Puspa dengan Cinta. Masih bersama Ruang Rindu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Baik, pendengar Aiga. Duh, lagu itu udah lama bener ya. Makasih ya, Wen. Ternyata lagu itu enak kita dengerin ya, seberpuluh tahun yang lalu. Dan memang agak sedikit jarang lagu-lagu seperti ini yang timbul di Ruang Rindu. Mudah-mudahan variasi lagu-lagu kita di Ruang Rindu akan menambah wawasan kita seputar lagu-lagu nostalgia Indonesia. Baik, sebelum saya baca WA, kita terima dulu telepon yang sudah berjuang di line telepon 369977. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muara Enim ini ya?
1: Iya mbak, apa kabar?
0: Kabarnya baik. Gimana Enim, gimana kabarnya Andra?
1: Alhamdulillah sehat juga mbak, baik juga.
0: Baik juga di iya. Muara Enim ya. Oke Andra, lagunya dulu apa?
1: Lagunya Diana mbak.
0: Dikirim untuk siapa lagunya?
1: Kirim-kirim buat Robi, ada Eli, ada Pak Zakaria, ada Pak Idham, ada Ardiansa, terus siapa lagi ya? Apa lagi tuh ya? Ayah Sobari, ada Pak Akbar, terus ada Pak Yuni, ada Ari Biskayu, sama Iwan ya. Ada juga buatnya Ken Arok di Bali, buat Nadia Isi, terus buat semuanya aja mbak ya, tanpa terkecuali mbak ya.
0: Oke.
1: Siapanya selamat malam, sehat selalu bareng keluarga masing-masing ya mbak ya. Buat mbaknya juga sehat selalu bareng keluarganya, semoga dalam lindungan Allah subhanahu
0: wa ta'ala.
1: Amin. Ya terus spesial mbak ya, buatnya Anggita, ucapannya sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik juga mbak ya. Ya lagunya ada mbak.
0: Udah siap. Makasih ya udah gabung ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muara Enim, lagunya Kustus ya, Diana. Nanti kita akan putarkan. Kita ke line telepon lagi. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa gerangan?
2: Dari Kalimantan Utara dengan Bang Lei.
0: Bang Lei?
2: Iya, di Kalimantan Utara, Tanah Tidung.
0: Alhamdulillah masuk malam hari di Kalimantan Utara ya.
2: Iya.
0: Bang Le ya?
2: Iya. Kebetulan lagi kita lagi dinas malam di rumah sakit ya, sambil dengar kita RRI Lembang gitu mbak.
0: Alhamdulillah, ternyata saat ini lagi bertugas di rumah sakit ya.
2: Iya.
0: Salam ya untuk teman-teman yang lagi bertugas malam hari ini di sana.
2: Pasti disampaikan nanti mbak.
0: Oke. Dengerin kita pakai RRI digital ya?
2: Iya benar sekali.
0: Gimana suaranya di sana Bang Le?
2: Siaran RRI Palembang cukup jelas melalui RRI digital gitu mbak.
0: Alhamdulillah jelas ya.
2: Iya sehat ya.
0: Baik-baik. Lagunya? Oh boleh-boleh. Ada lagu yang mau di request nggak?
2: Ini hanya kasih informasi cuaca tempat Bang Le di sini dikatakan asap kabut mbak.
0: Makin tebal nggak?
2: Iya. Jadi pengaruh juga mungkin kan dengan apa sekarang ini kebakaran gitu mbak, hutan gitu.
0: Iya.
2: Jadi sementara ini di apa dikatakan cepat diturunkan hujan ini. Mbak.
0: Amin, sama kita berdoa juga di Palembang seperti itu ya Bang Le.
2: Iya mbak.
0: Oke malam hari ini pengen denger lagu apa nostalgianya?
2: Nostalgianya kalau boleh gak di putar lagu Nusantara itu mbak?
0: Nusantara boleh?
2: Iya.
0: Nanti kita putar ya.
2: Tunggu ya.
0: Oke dikirim-kirim gak untuk siapa?
2: Pertama kali ini mungkin sama mbaknya ya yang siarannya. Mbak siapa yang siaran sekarang malam ini mbak?
0: Ini malam hari ini mbak Nadiar dari RRI Palembang.
2: Mbak Nadiar ya?
0: Iya.
2: Iya pertama kali.
0: Perdana masuk ya, alhamdulillah ya. Oke.
2: Mau menyapa dulu.
0: Boleh.
2: Sama-sama untuk Mbak Neniar yang lagi siaran. Terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Le, dari Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Semoga sehat selalu, tetap semangat beraktivitas malam ini gitu Mbak ya. Dan juga untuk keluarga di rumah juga, sehat selalu semuanya gitu. Yang ikut gabung tadi, ya salam sejahtera selalu, salam persahabatan di udara. Baik dari awal dari awal sampai sekarang gitu ya. Ya salam untuk semuanya gitu Mbak di udara.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Duh, luar biasa, kita sudah ke Kalimantan Utara. Terima kasih Bang Le, semangat selalu ya malam hari ini bertugas sama teman-teman yang ada di rumah sakit di sana. Jadi informasi Bang Le tadi, kabut asap makin pekat malam hari ini. Kita berdoa semua, semoga Allah akan menurunkan hujan baik di Kalimantan atau juga di Palembang. Baik, kita lanjut dulu ke lentofon, nanti kita coba hadirkan lagu-lagu Ruang Rindu yang sudah di request pendengar kita. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Nadia.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Dari Bang Agung di Pemulutan Ilir.
0: Bang Agung?
3: Iya.
0: Di Pemulutan Ilir?
3: Iya.
0: Baru perdana juga ya?
3: Iya Mbak, perdana.
0: Alhamdulillah banyak yang perdana malam hari ini. Tadi di mana Bang Agung?
3: Pemulutan Ilir.
0: Pemulutan Ilir, daerah Pemulutan ya?
3: Iya.
0: Nah, gimana siaran kita di sana, bagus nggak?
3: Wow, bagus sekali Mbak.
0: Wow, Alip dulu baru wow. Bang Agung di Pemulutan, dengerin kita pakai apa, FM ya?
3: FM ya Mbak.
0: Alhamdulillah siarannya bagus ya.
3: Ya, bagus sekali Mbak.
0: Oke, lagunya apa yang mau didengerin malam hari ini?
3: Dari edisi di Tongol ya Mbak.
0: Boleh, judulnya apa?
3: Senyummu tak lagi pasti.
0: Wahai mantap lah gitu. Kenapa senyumnya ragu-ragu gitu ya?
3: Iya palsu Mbak.
0: Senyum palsu. Oke, dikirim untuk siapa lagunya?
3: Kirim-kirim untuk semua aja Mbak.
0: Semuanya aja.
3: Salam kompak selalu.
0: Salam kenal ya pastinya buat pendengar Pro 1 ya.
3: Iya salam kenal.
0: Oke. Dinantikan lagunya ya.
3: Iya. Untuk Mbak Nadia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, saya suka loh kalau banyak yang newcomer ya, pendatang baru. Selamat datang ya di Ruang Rindu buat yang baru saja bergabung. Untuk Bang Le di Kalimantan Utara, juga Bang Agung yang ada di Pemulutan Ilir. Kita coba terima satu lagi di lantai telepon sebelum kita baca di WA-nya Pro 1. Selamat malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapakah?
4: Dengan pendatang baru juga Mbak, dari Sekayu.
0: Dari Sekayu siapa?
4: Ya Ari.
0: Oh ini mah bukan pendatang baru ini. Ini mah udah lama ya.
4: Ancur, ini baru nancur.
0: Gimana Bang Ari, Sekayu?
4: Ya, asapnya masih bertaburan.
0: Masih bertaburan seperti bintang ya.
4: Nah, tapi tetap semangat lah.
0: Tetap semangat. Lagunya dulu apa nih, Bang Ari?
4: Lagunya Setetes Air.
0: Setetes Air?
4: Iya, musim kemarau ini.
0: Dari siapa lagu itu?
4: Dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores, boleh dikirim untuk siapa?
4: Nah, dikirim buat Aldo ya, buat Titi juga, buat Pak Zakria juga di Kenten, buat Adi Titung juga, buat Eli di Gandus, sama Robi juga di Ramakasi, buat Mbak Titiknya ya di Talang Betul sama Kang Mamangnya, terus buat Zahrul juga, terus buatnya Wujud Isatko, buatnya Anggita juga ya sama yang bednya tadi, terus buatnya Pak Dermawan ya, Pak Dermawan juga. Terus buat semua-semuanya aja lama dari A sampai Z lah, tanpa terkecuali, salam kompak, salam sehat.
0: Iya.
4: Buat Mak Nadiarnya sukses selalu, sehat selalu, bareng keluarga, pulangnya hati-hati. Makasih waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ari yang ada di Sekayu. Saya break dulu di line telepon karena saya akan menyapa pendengar kita yang sudah berjuang juga memberikan chatnya di Pro 1 RRI Palembang. Oke, Bang Jack tadi sudah ya lagunya September Ceria. Saya cek satu-satu, takut ada yang terlewat. Bang Arifin sudah lagunya. Selamat malam, Ruang Rindu untuk Boy Sungai Lais. Lagunya It Must Have Been Love. Wih, semuanya keren ini. Mbak Ernawati yang ada di Bukit ya kalau gak salah. Lagunya Seruan Hatiku. Dari siapa itu dengar Seruan Hatiku? Nanti kita coba cari. Selanjutnya kita menuju kemana lagi? Selamat malam. Nama LB Edward, beralamat di BTN Keban Agung Blok N nomor 17. Aduh. Lengkap benar ini. Kota Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih untuk LB. Saya mendata seperti di ini Dukcapil ya. Lah. Lagunya apa? Melly Goeslaw, judulnya Gantung. Makasih banyak ya LB, sabar lagunya nanti kita akan putar. Kita lanjut lagi. Selamat malam untuk siapa ini? Amran Karanganyar, selamat malam Mas Amran. Lagunya Nika Ardila. Duh, lagu-lagu Nika Ardila lagi nih muncul. Enggak apa-apa. Nanti kata coba cari. Oden 70, selamat malam. Lagunya Power Sleep Impian. Nanti coba kita cek lagunya. Selamat malam Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu Azza di Kebun Bunga. Air Supply dengan Goodbye, lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1. Terima kasih. Wih, banyak banget yang masuk WA. Saya sampai capek bacanya. Sebentar, saya cut dulu. Waduh, sabar ya. Saya akan cek dulu. Kak Ana di Sorong, selamat malam Kak Ana yang selalu setia via WA. Lagunya Victor Huta Barat, Nasib Badan. Aduh, lagu Nasib Badan itu bukannya lagu ini ya? Lagu daerah enggak itu? Nanti coba saya cek Victor Huta Barat yang lain aja Kak Ana ya. Karena Nasib Badan itu kayaknya lagu daerah loh. Mas Yanto, tadi lagunya apa? Bon Jovi, oh, diganti aja. Sleeping Child, boleh-boleh, itu mantap lagunya. Pak Gandhi, selamat malam dari Pelaju. Apa kabarnya? Trioli Bears, Gadisku. Terima kasih. Nah, saya menuju kemana ini? Balikpapan. Waalaikumsalam. Luar biasa malam hari ini. Ada pendatang lama ini dari Balikpapan, Kota Minyak. Apa kabar Ibu Ali? Lagi di Balikpapan ya, Bu? Iya, nanti kita putar lagunya dari Ebit GAD. Oke, lagi di sana nih Ibu, lagi di Balikpapan ya? Gak di Pamekasan ya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Salam untuk keluarga yang ada di Balikpapan, terutama untuk anak dan mantu di sana. Terima kasih Bu Ali sudah menyempatkan bergabung di VHWA kita malam hari ini. Baik, berikutnya kita break dulu ya. WA-nya banyak banget yang masuk. Sudah saya baca semua. Kita ke lagu dulu. Tadi ada request dari Kuspus dengan Diana. Tahun 73 untuk pendengar setia Pro 1 di Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu.

0: Luar biasa ya, malam hari ini kita mendapat pesan dari lagunya Ebit G. Ade, Bila Kita Ikhlas. Terima kasih untuk Ibu Ali yang sedang ada di balik papan, sudah mengingatkan kita tentang kehidupan saat ini. Jadi rezeki itu kalau memang sudah bagian kita, insya Allah ada jalannya ya. Makasih banyak sudah mengingatkan kita, walaupun lagu Ebit G. Ade sudah dua kali diputar ya malam hari ini. Saya awali tadi sudah bersama Ananda tercintanya Adera untuk kita renungkan. Tapi malam hari ini permintaan Bu Ali, Ebit G. Ade, Bila Kita Ikhlas, sama-sama membuat kita merenung malam hari ini. Semuanya kalau kita jalani ikhlas, insya Allah Allah akan meridhoi apapun kita lakukan. Baik, beringat saya sampai bingung kalau via WA itu banyak sekali. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau yang request lagu via WA, mohon bersabar. Kalau tidak diputar saat Ruang Rindu, kita akan lanjut Palembang malam ini sampai tutup siaran nanti. Semuanya kita putarkan, tidak ada satupun yang tidak diputarkan kecuali kalau lagunya agak sedikit tanda kutip ya. Jadi yang saya balas, mohon lagu yang lain tolong dijawab, bisa diputar lagu yang lain. Baik, kita terima sisi yang terakhir di Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Buang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Alhamdulillah, udah lama gak muncul ini Bapak Freddy ya?
1: Iya, muncul tiap hari monitor, gak bisa masuk.
0: Gak bisa masuk.
1: Soalnya luar biasa kalau Pro 1 Palembang.
0: Oh begitu.
1: Penggemarnya Sabang sampai Merauke.
0: Iya, dari Kalimantan tadi ada.
1: Iya, dari Kalimantan.
0: Ini yang paling jauh nih, Merauke.
1: Iya, Merauke paling jauh.
0: Paling jauh. Apa kabarnya Pak Freddy ya?
1: Iya.
0: Sehat ya Pak?
1: Kabar. Alhamdulillah, kami keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kembalinya Mbak Radiar bersama.
0: Alhamdulillah, kita sehat juga nih, Pak Freddy. Ya,
1: syukuri,
0: Lagunya dulu dong, apa?
1: Lagu? Ya, kalau begitu kita minta lagu manca satu ya.
0: Boleh.
1: Dari Roy Orbison.
0: Judul?
1: Judulnya Blue Bayou.
0: Oh, lagu itu sudah lama sekali tidak saya dengarkan. Blue Bayou, boleh.
1: Blue Bayou.
0: Bikin untuk siapa lagunya, Pak Freddy?
1: Saya sapa dulu Bu Masito. Sudah bergabung atau
0: belum? Belum masuk dia, Pak. Belum.
1: Perlu perjuang. Semoga bisa bergabung ya Bu Masito, Bu Ali dan Pak Ali juga di Pamekasan sana. Kemudian Bang Idham, ya Bang Idham, ya biasa kalau sama Bang Pili itu Bang Idham jadi kakek-kakek katanya.
0: Nyamar ya.
1: Iya, menyamar jadi aki-aki katanya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu gitu.
0: Okay, gemetar gitu.
1: Lanjut ya. Ada Bang Aldo, Bang Robi, juga Pak Dermawan, Pak Anwar juga, Bang Kiwai, kemudian ada Mbak Diona yang di Kupang sana, juga ada Teteh Dinda, dan juga Mbak Anggi, Mbak kok lupa saya.
0: Siapa Mbak Sisi?
1: Iya, Mbak Sisi ya pasti kalau Mbak Sisi. Yang tadi Mbak Eli, astaga. Saya pikir-pikir siapa yang kelupa.
0: Biasa ngirimnya Pak Simon ini. Pak Simon udah masuk tadi, Pak.
1: Pak Simon,
0: ya.
1: Pak Simon juga ya, Pak Simon. Simon pribadi, bukan untuk umum ya, pribadi saja. Oke, okay. Malaysia aja sudah dengar kali ya.
0: Enggak Malaysia dia malam hari ini.
1: Oke, saya kira untuk semuanya saja dirangkum ya, Mbak Nadiar. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
1: Mbak Nadiar tetap sehat. Pokoknya doa yang terbaik, komplit, semuanya untuk Mbak Nadia bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy yang ada di Merauke sudah bergabung. Oke, nanti kita lanjut ke line telepon 369977. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Aduh, putus. Dicoba lagi ya. Di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Mbak.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Zulfa di Empat Lawang.
0: Zulfa?
2: Zulpan di Empat Lawang.
0: Zulpan di Empat Lawang ya?
2: Iya.
0: Apa kabarnya Zulpan?
2: Alhamdulillah baik, gerah tapi Mbak.
0: Gerah ya.
2: Turun hujan.
0: Mm-mm. Ini udah berapa kali masuk Empat Lawang?
2: Sama Mbak Jar udah pernah.
0: Udah pernah ya. Oke, lagunya dulu apa Zulpan?
2: Lagu apa ini Mbak?
0: Lagu nostalgia dong.
2: Nostalgia. Kalau boleh, Malaysia boleh nggak?
0: Malaysia, kalau ada Indonesia aja.
2: Indonesia. Iwan Fals?
0: Iwan Fals, ada yang request lagu Ibu, mau nggak?
2: Yang lain aja lah Mbak.
0: Boleh, apa? Tapi jangan Iwan Fals, Iwan Fals sudah ada yang mesen.
2: Ya itu kan udah dipesan kan.
0: Iya, lagu lain apa dari penyanyi lain?
2: Lagu apa ya? Mm-mm. El Pamas aja.
0: El Pamas, apa?
2: RSSS.
0: R?
2: SSS.
0: Bukannya Pak Tua ya?
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Sangat sederhana sekali.
0: Oh, El Pamas?
2: Iya. Yeah.
0: Rumah sangat sederhana ada-ada.
2: Ya.
0: Dikirim untuk siapa?
2: Dikirimnya buat semuanya aja. Salam kenal, salam kompak di udara.
0: Oke.
2: Mbaknya, terima kasih.
0: Uh-uh.
2: Kalau pulang jangan malam-malam.
0: Enggak bisa, jangan malam-malam. Sisanya jam 12. Pasti malam dong. Makasih ya. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja, tapi makasih loh udah diingetin. Jangan pulang malam-malam. Gimana gak malam Mas Julpan? Memang dapatnya malam. Satu lagi yang terakhir ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Bagi rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Memang rezeki orang ini gak kemana ya. Padahal saya sudah terakhir ini nerima ya. Ibu Masito kalah, Pak Derwan belum masuk. Ini ternyata dari Gandus ya?
3: Bukan.
0: Dari siapa? Dari?
3: Dari Pemulutan.
0: Pemulutan, siapa nih?
3: Mbak Wati.
0: Mbak Wati, apa kabarnya Mbak Wati?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bangun tidur apa?
3: Tidak.
0: Kok lesu?
3: Lagi nyongker.
0: Oh iya iya iya. Lagunya dulu apa?
3: Lagunya apa? Dari Iklim boleh?
0: Iklim? Nah ini harus Malaysia nih keluar nih.
3: Tidak boleh.
0: Indonesia dulu dong, nanti aja Malaysia besok ya. Indonesia ya, lagu kenangannya boleh. Ada Titi Kadi, ada Nani Sugianto, ada Betaria boleh.
3: Kalau Yuni Sara boleh?
0: Boleh Yuni Sara, yang mana?
3: Yang saya pilih deh.
0: Pokoknya dari Yuni Sara ya?
3: Iya, iya.
0: Terserah, dikirim untuk siapa?
3: Untuk Eligando, Ceng. Nadia Suka Bangun, Bang Boy, Mang Nati Jago Raja. Banyak,
0: semua-semualah ya.
3: Ya. Buat Mbak Nadiarnya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita yang terakhir ya, yang bergabung malam hari ini tadi. Ada Mbak Wati yang ada di Pemulutan. Yang mau bergabung via telepon mohon maaf karena waktu juga. Jadi yang belum sempat bergabung insya Allah besok. Hari apa besok ya? Hari Rabu. Rabu Ruang Rindu libur dulu karena ada berjaringan. Jadi hari Kamis Jumat, Sabtu, Minggu, pokoknya kecuali Rabu malam Kamis. Pebringa, terima kasih untuk semua sudah bergabung. Sesapa yang belum sempat masuk, Pak Darmawan di Bukit, Ibu Masito, mudah-mudahan monitor. Apa kabar Pak Asnu di Kenten, Pak Suarso, juga Pak Dirapu yang ada di mana ya, Setunggal, Ilir. Mudah-mudahan berikan selalu kesehatan. Oma Ana di Prabu Muli, Oma Lina 26 Ilir. Kemudian siapa lagi ya? Oh ya, sudah lama Mbak Tia gak masuk ya, dari Pati, Jawa Tengah. Mudah-mudahan berikan selalu kesehatan. Untuk semua-semua yang belum bisa masuk, terima kasih sekali sudah bersama Ruang Rindu malam hari ini. Via WA yang belum saya baca, oh ya Mbak Ernawati tadi dari Pelaju. Terima kasih ya Mbak sudah diingetin, bukan dari Bukit. Lagunya The Every Brother, boleh nanti kita putar. Selamat malam juga yang saya belum baca, ini EF di Jaring, Kota Palembang. Lagunya nanti kita siapkan, mudah-mudahan bisa terhibur malam hari ini. Kak Ana di Sorong, mohon maaf, lagu itu lagu daerah, Victornya. Bisa diganti aja ya lagu yang lain. Kemudian ada selamat malam untuk Mas Rayadi di mana ya, Kertapati. Semoga sehat selalu, salam buat keluarga semuanya tanpa kecuali. Oke, selamat malam juga untuk siapa ini? Saya belum tahu nih namanya siapa nih. Kevin ya? Bukan. Siapa namanya di 0856? Oh, dari Khairu Peknisa. Tidak menyebutkan nama ini. Dari siapa ini? Tolong dong namanya. Ini suka banget ini kalau kirim WA namanya gak ada, minta langsung lagu. Siapa namanya Mas? Tolong di 0856-0974-9885. Iya, disebutin namanya dong biar kita kenalan sekaligus. Semuanya sudah ya, Boy di Sungai Lain, tidak yang terlewat malam hari ini. Oh iya, ada satu lagi nih, selamat malam. Dari siapakah? Waduh, ini juga gak nyebutkan nama ini. Oh, dari Bang Le tadi, Kalimantan Utara. Udah Bang Le, tadi saya putarkan lagunya Nusantara. Mudah-mudahan selalu sehat. Pemirsa, saya tutup dulu Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih sekali, selamat istirahat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita kan bertemu.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan informasi.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik, pendengar, sebelum kita akhiri Palembang malam ini, kembali seperti biasa kita hadir melalui renungan malam. Pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita ingin berbuat kebaikan, maka lakukanlah sekecil apapun kebaikan itu. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke pintu surga.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Hari Selasa, 1 September 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu, 2 September 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2026, dari Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan kembali Palembang Pagi Ini untuk Anda. Hari ini Rabu 2 September 2026. Bersama saya Tata Edins. Dan saya akan ajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran. Di kesempatan hari ini kita akan menyimak surah Hud ayat 118 sampai dengan 123 dan surah Yusuf ayat 1 sampai dengan 4, pendengar, yang dibacakan oleh rahimahullah Kiai Agus Haji Ahmad Nahrawi Denjik Ahlafis di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya saat lagi pendengar kami juga akan hadirkan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya nanti kita setelah pengajian Al-Quran kami akan mengajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi. Palembang Pagi Ini, inilah Palembang Pagi Ini selengkapnya. Pendengar, bersama saya Tata Edins, kita akan simak pengajian Al-Quran terlebih dahulu.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kita informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
0: Pendengar, pagi hari ini Rabu 2 September 2026 kami mengajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Maulid Momen meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama narasumber kita adalah Ustadz Kiai Haji Turhamun SHG, penyuluh agama Islam dari Kabupaten Oki. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Ustadz, perbincangan kita mengenai maulid momen meneladani Nabi Muhammad SAW, begitu ya Ustadz ya?
2: Iya.
0: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu Ustadz, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di manapun Alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Fa imma ta'u kutilang qolabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Mbak Tata yang semoga sehat selalu dan semua pendengar dari manapun berada, puji syukur hadirat Allah. Salawat, salam keharibaan baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi meskipun hanya lewat udara. Mudah-mudahan ini menjadi tambihu di nafsi, menjadi pengingat bagi saya sendiri juga kepada semuanya. Maulid kita diingatkan karena segala sesuatu itu ada momennya, ada momen, waktu-waktu yang mustajabah itu di sepertiga malam. Dan kita mengetahui bulan ini adalah maulid di mana Rasulullah dilahirkan. Ada pesan yang mendalam. Inda baini yadai isya'ah. Nanti di saat kiamat kubro sudah mendekat, kita akan ketemu kejadian-kejadian yang dahsyat. Wa fi riwayatil ukhra dijelaskan. Dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, sahabat bertanya, wa min qillati yawma idhi ya Rasulullah, apakah pada waktu itu umat Islam sedikit ya Rasulullah? La, bal hum kasirun, bahkan kalian sangat banyak sekali, bahkan di sepertiga atau berapa dunia itu muslim. Usaun kahosa isail, tapi kalian mudah, sangat mudah diprovokasi. Dalam ayat di atas dijelaskan, wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu adalah hanya seorang utusan, Mbak Tata. rasulun kholat min qablihir rusul, sama seperti utusan-utusan pendahulunya. Wa ma Muhammadun ila rasulun qad kholat min qablihir rusul afa imata au kutilang qala betum ala aqabikum. Di saat beliau sudah meninggal mendahului kita, apakah engkau akan balik 180 derajat untuk meninggalkan pesan-pesan dari baginda Rasulullah? Ini satu pesan. Maka saat inilah waktu yang tepat kita untuk kembali mengikuti jejak baginda Rasulullah. Karena setiap sesuatu itu membutuhkan momen, dan momen yang terindah yaitu ketika maulid baginda Rasulullah dan mengikuti keteladanan beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana semuanya, bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau hablum minallah, dan seterusnya. Demikian sebagai cerita Mbak Kota.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar silakan saja bergabung bersama kami di 0821 7927 9090, bisa juga melalui telepon di 0711 369977 ya. Kita terima penelpon dulu ya Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Kota.
0: Waalaikumsalam Pak Azhari ya, di Musi Banyuasin ya.
3: Ya.
0: Silakan Pak Azhari.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Azhari, sehat selalu alhamdulillah.
3: Ya, sama-sama. Ini personal tanya Pak. Bagaimana ya Pak Ustaz cara kita untuk meningkatkan mutu sholat kita?
0: Mutu apa Pak? Halo Pak Azhari. Pak Azhari.
3: Sholat.
0: Oh, mutu sholat. Oke, baiklah. Terima kasih pertanyaannya, Pak Azhari. Ya. Baik, silakan dijawab, Ustaz.
2: Ya. Ya. Terima kasih, Pak Azhari. Ya. Jadi, kita diwajibkan dalam hadis itu dijelaskan Mbak Tata, tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wal muslim. Jadi untuk meningkatkan mutu atau kualitas seseorang itu harus menambah pengetahuan. Jadi, ketika Allah menghendaki kebaikan, ya tafaqqahu fiddin. Allah akan memberikan seseorang tersebut dengan kepahaman tentang agama. Nah, paham agama ini harus diikhtiari, Mbak Tata. Jadi, teringat bagaimana sahabat Rasulullah, mengapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ditunjuk oleh Rasulullah menjadi pengganti imam ketika baginda sakit? Karena beliau adalah ya tafaqqahu fiddin, dari antara sahabat yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Jadi Pak Azhari, Sayyidina Abu Bakar itu ketika membaca Fatihah, ya, itu muncul tafsir baru. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia muncul tafsir baru. Betapa badi'us samawati wal ardi, betapa karunia-Nya Allah yang melampaui langit, tujuh dan bumi. Bismi dengan menyebut, dengan keagungan, ikram wa takdim dengan kepatuhan kami, dengan kekhidmatan kami, dengan penghormatan kami menyebut asmamu ya Allah, itu selalu tafsir. Maka memaknai dari setiap bacaan, menafsirkan, tasdiku menajamkan, menancapkan di hati, dan menghudur, menghadirkan rasa kita pada Allah dalam ubudiyah, maka puncak tertinggi dalam Islam itu adalah ihsan. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Jadi dalam salat itu kadang begini Mbak Dara, ketika salat itu di masjid itu bisa panjang, bisa 5 menit. Tapi ketika sholat nawafil sendiri ya, sholat di rumah itu ya 1 menit atau 2 menit itu cukup. Nah, yang bisa membedakan itu untuk baina sir ya, antara dalam keadaan tempat ramai dan dalam sepi itu sama saja. Dan itu mengadakan hudur kepada Allah, kita memaknai, mencari makna dari apa yang dibaca dalam sholat itu, insya Allah di situ akan merasakan halawatus sholat, nikmatnya dalam ibadah sholat. Demikian.
0: Baik, kita terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Terputus, silakan pendengar di 0711-369977. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tom.
0: Waalaikumsalam, ya. Ibu Utri di Merauke, ya?
4: Iya.
0: Ibu Utri, mohon maaf nih, Bu Utri. Volume radionya dikecilkan dulu. Suaranya agak dikerasin lagi, Bu.
4: Oh, iya, iya.
0: Kejauhan Bu, kejauhan.
4: Oh, kejauhan. Oh.
0: Suara Ibu kejauhan.
4: Sudah sekarang?
2: Ya, jelas.
0: Jelas, silakan.
4: Oh iya, oke. Saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu keluarganya besarnya di sana. Putri.
4: Iya, Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz. Saya juga doakan untuk Pak Ustadz, semoga sehat selalu.
2: Amin, ya Allah.
4: Dan selalu sehat, dan supaya saya bisa tiap hari untuk interaksi bersama Pak Ustadz, mencari ilmu di Palembang, Pak Ustadz. Iya, tadi Pak Ustadz menjelaskan masalah temanya itu Nabi Muhammad ya, kelahiran Nabi Muhammad ya, Pak Ustadz. Ya, pertanyaan saya begini Pak Ustaz, memperbanyak sholat dan meneladani akhlak mulia beliau dan menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam Islam di zaman sekarang ini atau zaman gensi Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Iya. Jadi begini Mas. Jika kita melihat perjalanan baginda Rasulullah, mungkin sejahiliah-jahiliahnya sekarang masih jahiliah zaman Rasulullah. Karena sekarang kita disuruh memilih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita bisa memilih mau 1 detik kita rusak atau 1 detik kita untuk talabul ilmi, bisa memilih. Nah, jadi permasalahannya sama saja baik zaman dahulu. Dan kita bisa meneladani bagaimana di dalam gempuran dahsyatnya peradaban jahiliyah waktu itu, Rasulullah mampu berdiri kokoh menjadi rujukan. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ya, itu sudah bergelar al-amin. Jadi satu bahasa, satu khaliah, satu perilaku baginda Rasulullah itu sidiknya yang dapat yang benar. Benarnya Rasulullah itu menancap menjadi lakop, menjadi jargon, menjadi ikon, menjadi brand bahwa siapa pemilik Al-Amin dalam peradaban semenanjung Arab, semenanjung Jazirah Arab, yaitu baginda Rasulullah. Di mana waktu itu terjadi percekcokan setelah Ka'bah itu diterpa banjir dan sehingga roboh, satu orang yang bergelar Al-Amin yaitu Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib yang dipercaya menetralisir terjadinya perpecahan sehingga batu Hajar Aswad ditaruh di tengah serban dan semua pemuka-pemuka Quraisy dari beberapa kabilah waktu itu untuk memegang bersama sehingga terjadilah netralisir perpecahan. Jadi tidak usah ragu ketika kita ada niat yang sungguh-sungguh. Sayyidina wa mayyatakillah faja'allahu makhraja, sehingga ketika kita bersungguh-sungguh Mbak Tata untuk mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah, insya Allah dan yakinlah akan diberi satu solusi terindah. Demikian.
0: Baik, lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Tata.
0: Iya, sama siapa di mana?
5: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Tata.
0: Pak Adi di Sukarami, silakan Pak.
5: Iya. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Pak Ustaz ya, di bulan Rabiul Awal ini Mbak Ustaz ya. Nah, ini ya, ada momen yang sangat bersejarah itu lah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz ya. Ini apa yang saya tanyakan Ustaz? Apa yang harus kita lakukan atau kita perbanyak dalam pada bulan Rabiul Awal ini Pak Ustaz ya? Apa agar kita selalu dekat atau tidak kita bisa mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz ya. Terima kasih, mohon pencerahannya Ustaz ya, apa yang harus kita perbanyak Ustaz? Mungkin atau ibadah atau selawat apa itu Ustaz? Ya. Ya itu saja Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Jadi sebenarnya ini karena menjadi momentum, saya katakan menjadi momentum. Awal itu awal untuk memperbarui niat lagi. Karena ketika tidak diperbaharui lagi, itu Mbak Tata ya, seperti rumah atau apa, ketika tidak direhab ulang untuk catnya, ya pudar. Pudar. Maka Rabiul Awal ini, yaitu awal untuk memperbaharui lagi, mengoreksi lagi bahwa memang benar segala sesuatu itu harus ditajdid lagi, diperbarui. Meskipun ya ketika apa yang di selawat, karena ini momennya adalah maulidnya baginda Rasulullah, ya selawat itu banyak ya. Selawat itu ada yang maktubah,

0: Baik di duduk iftiros maupun tawaru, ya, tahiyat awal maupun tahiyat akhir, pasti ada sholawatnya. Begitu. Jadi, gak usah banyak takjil sholawat, perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasulullah, karena bulan ini adalah bulan kelahiran. Dalam hadis qudsi dijelaskan, laulaka ya Muhammad, nah kholaktu amlak, jika tanpa engkau Muhammad, tidak aku ciptakan dunia dan seisinya. Demikian.
1: Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Saya bacakan dulu WA yang udah masuk. Ini ada Pak Edi di Kisam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata dan Pak Ustaz. Waalaikumsalam ya. Pertanyaannya adalah, tapi maaf mungkin ini di luar tema ya Ustaz. Bagaimana wudu kita kalau kita bersentuhan kulit sama istri, batal apa tidak? Mohon pencerahannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya, yang namanya ibadah, terutama yang masyhur di wilayah kita ini, Mbak Tata, itu madhabnya Imam Syafi'i, ya. Jadi itu dalam Muqaranatul Madhab fil Fiqhi memang ada beberapa perbedaan. Jadi redaksi Aulamastumun Nisa itu bersentuhan. Jadi dengan istri itu batal, Mbak Tata, kalau dalam madhab Syafi'i. Jadi meskipun sudah menjadi istri, ya istri itu mahram, apa, dia yang halal dinikahi itu orang-orang yang, ya, istri itu tadi, istri itu orang lain, maka dia batal ketika bersentuhan. Aulamastumun Nisa fil madhab Imam Syafi'i itu aulamastumun Nisa itu bimakna bersentuhan, itu batal ya.
1: Lanjut lagi, ini ada pendengar kita, Bunga. Assalamualaikum Ustaz. Seorang Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan diutus Allah di muka bumi ini sebagai manusia yang sempurna. Tingkah laku, tutur sapa, budi pekerti, akhlakul karimah, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, apakah Rasul itu manusia yang diciptakan secara khusus oleh Allah sebagai utusannya atas segala kesempurnaan Rasul tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Ya, manusia itu jangankan Rasul, kita aja itu diciptakan dengan sesempurna-sempurnanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tidak hanya Rasul, kita. Dan yang membedakan antara kita dengan Rasul itu adalah ya perilakunya. Maka sebaik pewaris-pewaris Rasul itu siapa? Ketika ada apa? Pewaris Rasul itu ulama, para sahabat, ya, tabi'in, wal ulama il amilin, dan ulama yang mengamalkan keilmuan. Jadi begitu. Jadi penciptaan itu jangankan Rasulullah, kita itu sebaik-baik bentuk. Mengapa tidak ada makhluknya Allah itu yang otaknya di atas, berjalannya itu berdiri tegak, tidak ada seluruhnya. Ular itu didorong kepalanya, hewan-hewan yang lain begitu. Jadi ada syair Muhammadun basyaru akal basari bal huwa karyaku til bainal hajari. Ya sama, Rasulullah itu sama seperti kita. Sama, Rasulullah itu ya makan, kita ya makan. Muhammad itu adalah seperti manusia, sama umum seperti kita ini. Dalam ayat ini dijelaskan,

0: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan sungguh telah datang kepadamu dari kaummu sendiri. Tidak ada pembedaan, Mbak Tata. Tidak ada. Cuman yang membedakan, Rasulullah itu maksum. Maksum. Dijaga oleh Rasulullah. Dijaga oleh Allah dari kesalahan. Demikian.
1: Baik. Sudah dijawab pertanyaannya. Lanjut lagi, ini ada Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawai. Pertanyaannya, bagaimana cara kita meneladani cara sholat yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW? Karena kalau kita orang awam ini, Ustaz, kadang-kadang sholat pikirannya kemana-mana. Adakah caranya supaya khusyuk begitu ya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Yang diteladani pokoknya taat gitu aja. Kita martabat taat, ketaatan. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu adalah mempunyai waktu-waktu yang ditentukan waktunya. Dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Jangankan kita, Sayyidina Ali saja tidak bisa. Sampai Khudur tidak bisa. Jadi untuk kita, maka ketika kita pada perintah sholat ada bang, kita bergegas ke masjid. Itu ya. Jadi orang-orang yang mendawamkan ibadah sholatnya, yang datang lebih awal membersihkan masjid itu kasyamsu, dia yang azan, bila dia itu, maka nanti akan bersinar seperti matahari, begitu. Maka ada yang tidak meninggalkan takbiratul ihramnya imam, ada seperti kalkomari, seperti rembulan. Ada yang dia sholat jamaah, kadang tidak, itu kalkawakib, seperti bintang, kadang muncul, kadang tidak. Jadi sholat kita yang penting hadirnya. Dan takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram, kita khudur kepada Allah, itu sudah disebut khusyuk, Mbak Tata. Kalau sepanjang sholat, kok kita teringat yang lain-lain, yaitu khusyuknya di situ itu. Yang jelas, dalam sholat itu ketaatannya, idza kabbaru fakabbaru, idza raka'u warka'u, idza sajada fasajadu. Itu ketika imamnya takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Dan mendawamkan sholat seperti itu sudah khusyuk. Kalau manusia sama sepanjang sholat itu tidak bisa. Bahkan seorang imam besar pun tidak bisa sampai khusyuk seperti itu. Ketaatan kita melaksanakan arkanus sholat dalam sebuah ibadah itu sudah ketaatan, ya. Begitu. Ada yang tarbiyah mungkin ditambahi dengan memberi makna atau menafsiri setiap bacaan-bacaan dalam sholat itu. Demikian.
1: Baik, lanjut lagi pendengar, silakan di 0711-369977, 0821-7927-9090. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Tata.
1: Pak Abu Bakar ya, di Jejawi, silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar ini mantap nih. Ya kan?
2: Ya, terima kasih. Cerita tentang arah Rasulullah SAW dalam maulid itu terkenal di dalam kitab Al-Farzanji namanya. Nah, pertanyaan saya Ustaz, siapa pengarang kitab Al-Farzanji ini? Dan kemudian ada di dalam bed-bed kitab itu mengatakan anta Samsun, anta Badru, anta Nurun, Falkonuri. Nah, jadi saya mohon hikmah yang mendalam dalam untaian kata-kata itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Syekh Ja'far Al-Barzanji itu adalah cucu baginda Rasulullah. Jadi ketika seorang cucu menceritakan kakeknya itu lebih valid ya. Ada rasa karena kejelasan, ada satu rahasia yang yang tersembunyi, ada rahasia mahabbah, kecintaan, ada rahasia pengagungan pada. Jadi di situ dijelaskan bahwa pengarangnya adalah Syekh Ja'far Al-Barzanji itu min jumlati duriyah, jadi adalah cucu baginda Rasulullah itu sendiri. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun Faukon Nurun, anta Iksil Wagoli, anta Misbahu Fi Sudur, anta Misbahu Suduri, itu kan. Jadi dalam apa marhaban itu ada redaksi seperti itu. Jadi Rasulullah itu anta Samsun Fauk, anta Nurun Fakunur. Jadi Rasulullah itu sudah dijelaskan. Itu redaksi sebuah apa ya, pujian. Redaksi sebuah penghormatan apa. Nah, sekarang itu bahasanya testimoni ya. Jadi testimoni tentang baginda Rasulullah. Rasulullah itu khatamul anbiya, imamul anbiya wal mursalin. Jadi Rasulullah itu dalam Isra Mi'raj, Rasulullah itu menjadi imam. Abu Bakar menjadi imamnya para nabi. Jadi ketika dalam sholat itu siapa yang menjadi pemimpinnya para nabi melakukan ibadah sholat? Ya baginda Rasulullah itu. Maka Rasulullah itu di antara nabi-nabi ulul azmi, di antara nabi-nabi yang mendapat apa itu perjalanan hidup yang dahsyat Rasulullah. Rasulullah itu mulai dari lahirnya saja dalam kandungan bagaimana ayahanda Sayyidina Abdullah sudah diambil oleh Allah. Ini menjadi tarbiyah yang sangat dahsyat. Dari perjalanan hidup, bahkan ketika kecil dia tidak mendengar kebahagiaan. Itu menjadi satu tarbiyah besar bagi kita. Kita melihat bagaimana Rasulullah yang tidak pernah mengeluh ketika waktu kecil, ketika beliau itu mengalami satu dalam sejarah Rasulullah tidak pernah mengeluh tentang kelaparan. Ketika beliau mengalami satu lapar, beliau mengari minum air zam-zam. Dan begitu, bahkan di usia yang kanak-kanak,

0: وكافر ياتي الجنه هكذا هكذا. Maka jika kita bisa menyayangi anak-anak yatim dari segi perjalanan kehidupan seseorang diambil oleh Allah yatim ketika dia masih kecil, bahkan Allah memberi, Rasulullah memberikan rekomendasi kepada umatnya, barang siapa yang menyayangi, yang perhatikan anak-anak yatim, dia akan bersama baginda Rasulullah di surga. Hakada seperti jari wusto, bisa baba diwal wusto seperti jari tengah dan jangan jari telunjuk dan jari tengah. Begitu dekatnya. Basamsun antabatun antanurun faukonun. Jadi dimanapun mutiaranya Rasulullah itu selalu terlihat dari segi akhlaknya. Bagaimana Rasulullah dihina, bagaimana Rasulullah disakiti, diusir keluarganya. Sampai Ibu Khadijatul Kubro mengalami sakit karena diusir dari Mekah. Disuruh tidur di pegunungan di usianya Ibu Khadijatul Kubro yang sudah ya senja, tapi dengan ekstrimnya cuaca di gurun ketika kita sudah sampai di tanah, sudah umroh di Mekah, bagaimana ekstrimnya Mekah sehingga timbullah Amul Husni, yaitu tahun duka lara. Jadi tidak ada indahnya kehidupan Rasulullah, tapi Rasulullah di situ selalu tampil dengan apa itu bilbasam, dengan air muka yang indah, air muka yang menyenangkan. Hadirnya Rasulullah dimanapun itu pak oase, pak satu apa itu satu keteduhan, dimanapun menjadi radiator, menjadi pendingin suasana, penetralisir, menjadi satu contoh yang tidak lekang dimakan waktu, tidak habis panjang zaman. Demikian anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, engkaulah cahaya di atas cahaya, anta misbahu, engkau menjadi lentera di dalam dada kita semua. Demikian Mbak Tata.
1: Baik, Ustadz, semua pertanyaan WA dan telepon juga semuanya sudah kita jawab ya Ustadz ya. Tapi sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih kebersamaannya Mbak Tata, sudah setia untuk bersama kita di penghujung pertemuan kita ini. Maulid ini satu awal bahwa manusia itu setelah jahiliyah begitu tulu zaman, maka ada satu pencerahan. Maka mudah-mudahan dengan momen maulid ini akan menjadi hidayah bagi kita, menjadi petunjuk kita untuk meneladani baginda Rasulullah. Jadi mudah-mudahan ini dimanapun kita akan menjadi mutiara-mutiara keilmuan. Karena satu, Mbak Tata, jadi ad-dunya malhunah, semua yang ada di muka bumi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila zakirin, kecuali orang-orang yang mendawamkan zikir kepada Allah, dan alim ulam ta'alim, dan orang-orang yang masih. Ketika di tempat dimanapun masih ada majlis rodoh min riadil jannah, majlis-majlis taman surga, taman-taman keilmuan, membahas ilmu-ilmu, di situ insya Allah akan dijaga oleh Allah, tidak dilaknat oleh Allah. Demikian. Allahul mafiq ilaqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sehat selalu Ustadz ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan hadirkan berita pukul 6 waktu Indonesia.

0: Barat, kita baru saja menyimak Mutiara Pagi Maulid momen meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Kiai Haji Turhamun SHG, penyelenggara Islam dari Kabupaten Oki. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Cuman kalau bisa untuk pelanggar ini ya dibuat nyaman lah, maksudnya pelayanannya harus lebih ekstra ini lagi, ditingkatkan lagi gitu. Jadi dengan ditingkatkan pelayanan terhadap customer ataupun pelanggan yang lain kan, itu kan lebih bagus ya, lebih baik. Dari satu orang yang pelanggan tadi, dari satu orang yang nyaman, itu bisa merembet ketemu sama orang-orang lain.

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Hari Pelanggan Nasional 2026 menjadi momentum bagi perusahaan maupun penyedia layanan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. DPRD Sumatera Selatan meminta gubernur menerbitkan peraturan gubernur tata niaga bahan pangan dalam mengatasi kelangkaan beras premium 5 kg. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 2 September 2026. Saya Tata Edins. Pendengar, Hari Pelanggan Nasional 2026 menjadi momentum bagi perusahaan maupun penyedia layanan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.
1: Masyarakat berharap peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026 menjadi momentum bagi perusahaan maupun penyedia layanan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Hari Pelanggan Nasional diperingati setiap tanggal 4 September. Peringatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus memperkuat hubungan dengan pelanggan. Sejumlah warga di Kota Palembang menilai pelayanan yang cepat dan juga responsif menjadi salah satu hal terpenting yang dibutuhkan oleh pelanggan. Menurut mereka, pelanggan tidak hanya membutuhkan produk yang berkualitas, tapi juga kemudahan ketika menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun mendapatkan informasi. Salah seorang warga Palembang, Irwan, mengatakan pelayanan yang baik dapat membuat pelanggan merasa dihargai. Ia berharap petugas pelayanan tidak hanya ramah ketika menawarkan produk, tetapi juga memberikan respon yang baik ketika pelanggan menyampaikan keluhan.
2: Cuman kalau bisa, untuk pelanggan ini ya dibuat nyaman lah. Maksudnya pelayanannya harus lebih ekstra ini lagi, ditingkatkan lagi gitu. Jadi dengan ditingkatkan pelayanan terhadap customer ataupun pelanggan yang lain kan, itu kan lebih bagus ya, lebih baik. Dari satu orang yang pelanggan tadi, dari satu orang yang nyaman, itu bisa merembet sama orang-orang lain.
1: Warga lainnya, Risa, berharap perusahaan juga memberikan informasi yang jelas mengenai produk maupun layanan yang ditawarkan. Menurutnya, keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pelanggan. Ia juga menilai perkembangan teknologi seharusnya membuat pelayanan kepada pelanggan semakin mudah. Penggunaan layanan digital dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan juga menyampaikan pengaduan tanpa harus selalu datang langsung ke tempat pelayanan. Dari Jalan Radio, Hari Rizkirir Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pengamat ekonomi Sumsel Muhammad Rahman Bayumi mengungkapkan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September, perusahaan dan pelaku usaha diharapkan menjadikan momentum ini untuk kembali meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ia mengatakan pelanggan memiliki peran penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan, karena itu Hari Pelanggan Nasional menjadi pengingat bagi perusahaan untuk memberikan apresiasi sekaligus memastikan pelayanan yang diberikan semakin baik. Bayumi menilai pemenuhan hak konsumen saat ini relatif semakin baik, terutama dengan berkembangnya perusahaan berbasis digital yang menawarkan berbagai bentuk apresiasi seperti diskon, cashback, hingga merchandise. Selain itu, konsumen juga semakin mudah menyampaikan keluhan dan pendapat melalui media sosial. Namun, menurutnya, hal yang masih perlu diperkuat adalah edukasi dan pembinaan konsumen agar masyarakat mampu memilih produk barang maupun jasa yang aman, jujur, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan.
3: Di hari konsumen, tentunya hari pelanggan nasional, harapannya konsumen itu benar-benar mendapatkan haknya, yaitu lebih kepada edukasi. Bagaimana konsumen itu bisa mendapatkan produk-produk yang dapat memberikan manfaat yang besar, ataupun yang toyib, kayak gitu, yang halal, yang berkah.
0: Bayumi menilai pendengar pemenuhan tersebut di momentum Hari Pelanggan Nasional ini, harapannya konsumen tidak hanya mendapatkan produk yang memberikan keuntungan secara materi, tetapi juga manfaat yang positif dan berkelanjutan. Ia mendorong perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga menghadirkan produk dan layanan yang memberikan dampak baik bagi kesehatan fisik, mental, serta kehidupan masyarakat. Selanjutnya, seperti apa tanggapan masyarakat? Kita simak berikut ini.
4: Ya, menurut saya sekarang masyarakat semakin banyak menggunakan layanan digital. Jadi perusahaan harus bisa memberikan pelayanan yang mudah, yang cepat melalui berbagai platform. Yang paling penting sih sistemnya aman ya, terus informasinya juga jelas. Kalau ada kendala, pelanggan juga harus mudah menghubungi petugas dan dapetin solusi. Jadi think customer bukan cuma slogan aja, tapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan sehari-hari.
5: Pendapat saya, hari pelanggan nasional menjadi momentum yang baik bagi perusahaan untuk lebih mendengarkan kebutuhan pelanggan. Pelayanan yang cepat, ramah, dan mudah diakses tentu sangat penting. Apalagi sekarang banyak layanan yang dilakukan secara digital. Harapannya perusahaan tidak hanya memberikan pelayanan yang baik pada hari pelanggan, tetapi bisa mempertahankan kualitas pelayanan tersebut setiap hari.
6: Menurut saya, kepuasan pelanggan memang harus menjadi perhatian utama. Perusahaan perlu terus mengevaluasi pelayanan yang diberikan, termasuk mendengarkan kritik dan juga masukan dari pelanggan. Kalau pelayanannya cepat, aman, dan transparan, serta juga mudah diakses, tentu pelanggan akan lebih nyaman dan percaya.

Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. DPRD Sumatera Selatan meminta gubernur menerbitkan peraturan gubernur tata niaga bahan pangan dalam mengatasi kelangkaan beras premium 5 kg.

0: Kelangkaan beras premium kemasan 5 kg di sejumlah pasar di Sumatera Selatan menjadi perhatian Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan. Sekretaris Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan, Venus Antonius, mengatakan sejumlah rekomendasi dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan beras premium itu. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kelangkaan tidak berkembang menjadi aksi panic buying yang dapat memicu gejolak harga dan inflasi. Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan berencana mendorong Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan peraturan Gubernur Pergub yang mengatur tata niaga bahan pangan di Sumatera Selatan. Penerbitan Pergub lebih cepat dibandingkan dengan peraturan daerah Perda yang membutuhkan waktu lebih panjang dalam proses pembahasannya. Venus menegaskan regulasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi gabah hasil produksi petani Sumsel keluar daerah sebelum kebutuhan masyarakat lokal terpenuhi.
1: Nanti kita akan sampaikan, kita akan rapat internal, dan kita akan mendorong untuk supaya saudara gubernur bisa mengeluarkan peraturan gubernur atau melalui, tapi kalau perda mekanismenya agak lama, kita mungkin mendesak saudara gubernur untuk mengeluarkan peraturan gubernur, Pergub, menyangkut tentang regulasi bahan pangan yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya yaitu gabah, mengantisipasi kelangkaan. Kita menginginkan supaya gabah ini tidak keluar dari Sumatera Selatan.
0: Venus mengusulkan agar gabah ditahan dalam daerah dan setelah diolah menjadi beras, distribusinya dapat diatur oleh Dinas Perdagangan. Untuk diketahui, Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan menerima laporan di lapangan. Harga pembelian gabah dari masyarakat telah mencapai Rp7.700 per kilogram. Harga tersebut kemudian masih ditambah biaya produksi dan pengemasan, terutama untuk beras kemasan 5 kilogram. Kondisi itu membuat harga produksi kemasan beras 5 kg berada di atas harga eceran tertinggi head yang ditetapkan pemerintah. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kami masih terus menemani Anda pada berita pukul 6 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Informasi lainnya, pendengar, Wakil Gubernur Sumsel Ci Ujang mengatakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang mandiri dan berinisiatif dalam mendukung ketahanan pangan.
1: Peringatan Hari Pramuka ke-65 Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 digelar di Aula SMK Negeri 6 Palembang. Kegiatan tersebut dirangkai dengan penyematan tanda penghargaan kepada sejumlah penerima yang dilakukan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Sumatera Selatan. Tahun ini peringatan Hari Pramuka mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan, Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang mandiri sekaligus mengambil inisiatif dalam mendukung ketahanan pangan.

0: sumbada pangan juga supaya pemerintah bisa mengambil apa dan inisiatif untuk membantu pangan dan asap dan pembagian masker.
1: Sementara itu, Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, Rija Falevi, menegaskan peringatan Hari Pramuka bukan sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, berbagai kegiatan kepramukaan menjadi sarana bagi peserta didik untuk belajar secara nyata, membangun kemandirian sekaligus mengembangkan kemampuan dan karakter.
2: Kita bukan hanya seremonial saja, tapi anak didik kita akan menunjukkan secara faktual mereka telah menunjukkan kemandirian mereka. Dimana sebelum kita melaksanakan upacara ini, mereka ada yang memilih mengikuti jambore nasional. Di sana anak-anak kita menggemparkan untuk menunjukkan kebolehan budaya termasuk alam peti-peti talenta-talenta dari anak-anak kita.
1: Riza Palipi menambahkan kiprah anggota Pramuka Sumatera Selatan telah terlihat dalam berbagai kegiatan termasuk jambore nasional. Ia berharap momentum Hari Pramuka ke-65 semakin memperkuat peran pramuka dalam membentuk generasi muda yang mandiri, berkarakter, serta peduli terhadap ketahanan pangan. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
3: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Hari Pelanggan Nasional 2026 menjadi momentum bagi perusahaan maupun penyedia layanan untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen. DPRD Sumatera Selatan meminta gubernur menerbitkan peraturan gubernur tata niaga bahan pangan dalam mengatasi kelangkaan beras premium 5 kg. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7990. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
4: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Masih di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Ada Dewi Gita, Arman Maulana, perjalanan cinta mereka, bukan perjalanan cinta saya ya. Ya pasti pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.
0: Pagi hari ini saya sudah tersambung bersama perkirawan BMKG SMB 2 Kota Palembang, ada Mbak Novita di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Novita.
6: Selamat pagi.
0: Mbak Novita, seperti apa pantauan cuaca di sekitar SMB 2 Kota Palembang pagi hari ini?
6: Berkabut.
0: Berkabut, iya. Tapi aman untuk jarak pandang penerbangan?
6: Masih aman.
0: Masih aman ya, iya. Kalau wilayah bandara Mbak, bandara apa, pelabuhan? Maaf.
6: Pelabuhan, cerah berawan.
0: Untuk kedua-dua pelabuhan ya?
6: Iya.
0: Oke, baiklah, silakan disampaikan seperti apa perkiraan cuaca kita untuk wilayah Sumatera Selatan pagi hari ini.
6: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Rabu 2 September 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lahat, Pagar Alam, Musi Banyu Asin, dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 hingga 95%. Sedangkan untuk suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 hingga 98%. Selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikian informasi perkiraan cuaca pada hari ini, Rabu 2 September 2026, pukul 6 lewat 26 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang.
0: Baik.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Novita, selamat pagi. Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB 2 Kota Palembang. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Viera Tail mendengar seandainya saja Widi dan teman-temannya ini datang ke Palembang. Ya Allah, betapa bahagianya kita, ya gak sih? Coba siapa yang suka banget sama lagu-lagunya Viera Tail ini. Dari sejak dia zaman Viera sampai ke sekarang Viera Tail, lagunya tetap aja easy listening dan enak banget didengerin, ya. Ya gak sih? Tapi kayaknya bakal terwujud ya keinginan kita kalau misalnya kita bilang seandainya si Kakak Widi, ya, vokalis Viera Tail ini untuk datang ke Palembang. Kenapa begitu? Ya karena isu yang beredar tuh itu, ya, di beberapa media online, bahkan rri.co.id pun juga menginformasikan begitu, ya, pendengar, ya, bahwa gak cuma Viera Tail, kan jadi speechless saking kita bahagianya, weh. Gak cuma Viera Tail, bahkan ada Sheila on Seven, ya, gongnya banget. Terus juga ada Kahitna, Malik and the Essential, berperunggu sampai dengan Pamungkas itu bakal manggung di Sumsel, ya, di Palembang, itu tepatnya di Gelora Sriwijaya Jakabaring, di Stadion Gelora Sriwijaya. Di hari Sabtu, insya Allah, ya, itu pas banget di tahun pertama di tahun 2027 nanti. Jadi ini udah fix banget, karena kemarin juga teman-teman media kayaknya udah presscon, ya, sama pihak promotor juga, ya. Sudah diskusi juga dan sudah fix juga bahwa hari ini tepat di tanggal 2 September ini pas pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti untuk penjualan tiket perdana itu pre-sale-nya itu kamu buruan war deh, mending kanan kiri depan belakang laptop disiapin deh, kuota jangan lupa juga. Jadi kebayang gak sih kalau stadion sebesar itu diramein sama pencinta musik band-band ini yang memang udah nunggu banget, ya, udah nunggu dari lama banget. Apalagi kita tahu, ya, bahwa Sheila on Seven sendiri itu terakhir manggung di sini 2019. Bayangin, ini udah 2026. Gimana? Udah siap buat ngeritingin tangan pendengar, ya? Lagi-lagi mudah-mudahan dapat, ya, tiketnya, ya. Harganya juga mulai dari 300 ribuan. Di situ kamu bisa langsung war aja nanti. Ingetin, pas tepat banget pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, ya. Jadi deretan musisi yang sudah diumumkan ini kemungkinan itu adanya penampilan tambahan karena ada Bass Youth Fest 5 ini juga berpotensi menjadi salah satu agenda musik yang paling dinantikan di Palembang pada awal 2027. Dan saya yakin banget, ya, para penggemar pun saat ini menunggu pengumuman detail banget untuk, aduh, kayaknya detailnya tuh maksudnya lebih ke kapan, ya, jangan lama-lama dong Januarinya. Kayak kalau misalnya menghitung hari ini udah September, kayaknya masih lama deh Januari. Sabar, yang jelas war aja dulu tiketnya nanti nih di jam-jam 1 siangnya nanti. Abis makan siang, abis kenyang-kenyang, buruan war tiketnya, ya. Yaudah deh kalau gitu, mudah-mudahan seandainya aja lah, ya, seperti lagunya Viera Tail ini, seandainya, gak seandainya, tapi kita harapkan memang seandainya benar-benar gak ada halangan, mereka jadi nampil di Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada tanggal 16 Januari 2027 nanti. Masih di Pro 1 Palembang, kena informasi dan inspirasi. Masih ada informasi-informasi lainnya juga yang kami ambil dari rri.co.id. Kalau tadi kami sampaikan info musik, pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Lagi-lagi buat Anda yang belum akses media online kami, itu rri.co.id. Jadi lengkap banget, ya, musik, ekonomi, semuanya Anda bisa akses, Anda bisa baca. Atau kalau misalkan males buka di webnya, langsung ke aplikasinya, itu aplikasinya adalah RRI News
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarangnya kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya
0: mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang 3 lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudi Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau